marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Menurut saya, tidak semua doa harus berupa permintaan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Saya saja tidak senang jika anak-anak saya tidak pernah menelpon saya, kecuali mereka perlu sesuatu. Apakah tidak mungkin jika Allah merasa seperti itu juga? Kadang-kadang doa kita harus seperti surat cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmatinya, dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubungi-Nya dan Dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program

Ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera Allah. Saudara pendengar, tahukah Anda apa akibat-akibat dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus? Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Setiap kita harus mengetahui hal ini supaya kita mendapat manfaat apabila menyerahkan hidup hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pertama, orang yang dibenarkan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah berkat yang penting dari semua berkat. Kita tahu bersama bahwa sejak Adam dan Hawa, nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu tidak harmonis lagi. Ada permusuhan besar antara Allah dan keturunan manusia, dan manusia otomatis menjadi lawan Allah. Siapakah kita manusia sehingga kita bisa melawan Allah? Meskipun Anda adalah orang yang hebat, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus hidup di dalam permusuhan dengan Allah. Bukankah Allah adalah pemilik hidup ini? Dengan bermusuhan dengan Allah berarti manusia memutuskan untuk berjalan menuju maut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan untuk mengambil maut sebagai tujuan hidup. Semua orang ingin hidup, ingin berhasil, dan ingin damai sejahtera. Karena itu bila Anda dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus dan mengalami damai sejahtera dengan Allah, maka Anda adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Saudara pendengar, mungkin ketika Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus, ketika hidup Anda belum berubah. Dan memang secara fisik, perubahan iman itu tidak bisa terlihat langsung. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam kemiskinan, Anda masih berada di dalam keadaan itu. Pada waktu Anda menerima Yesus dan Anda hidup di dalam sakit penyakit, maka Anda masih berada di dalam keadaan itu. Anda tidak boleh mengharapkan perubahan fisik melalui beriman kepada Yesus. Yang Anda harus harapkan dan yakin adalah setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki damai sejahtera bersama dengan Allah. Ini adalah damai sejahtera ilahi. Allah menjadi pembela Anda, Allah menjadi hidup Anda, dan Allah menjadi segala-galanya bagi Anda. Karena ada damai sejahtera dengan Allah, maka janji Allah otomatis menjadi milik Anda. Melalui janji inilah Anda bisa mengharapkan perubahan secara fisik di dalam kehidupan Anda. Jadi berbahagialah Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning espresso, let's wake up your mind. Pagi-pagi, gimana nih kabarnya Heartlander semuanya? Di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, dan ini adalah hari terakhir ya guys di bulan Agustus. Wih, mana nih semangatnya? Besok kita udah memasuki bulan baru. Seneng banget Ranggil sih dan juga di Kak Arwan pagi hari ini bisa kembali menemani kamu semuanya. Dan seperti biasanya juga di pagi hari ini ya, kita mau puterin lagu-lagu yang bisa buat kamu jadi semangat guys. Dan kita mau sapa dulu ya di Kak Arwan, buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung, kita sapa dulu nih.
1: Yuk.
0: Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM,
1: ada Harlan Samarinda 94,4 FM.
0: Ada juga teman-teman di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Harlan Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi kita sudah disapa sama teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Harlan FM. Thank you buat Roy Dumplak pagi hari ini ya. Menghimbau buat kawan-kawan semuanya, dia mengingatkan tentang kebakaran lahan se-Kalimantan Selatan dan Tengah. Kita waspada untuk berhati-hati. Terima kasih Roy Dumplak, ada Rina Rahayu, ada Kaguya, dan banyak lagi Lydia juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM yang saat ini sedang ada dalam perjalanan menuju ke kantor. Hati-hati aja di jalan ya. Yang hatinya lagi sumringah juga, karena hari ini adalah tanggal 31, siapa tahu ini adalah tanggal yang dinanti-nanti ya.
1: Yeps. Karena akhirnya hari ini terasa ya.
0: Karena hari ini tuh tanggal gajian. Ui. Jangan lupa traktirannya. Oke guys, topik apakah yang akan kita bagikan pagi hari ini? Tunggu dulu ya, masih rahasia. Kita akan kasih tahu kamu setelah kita dengerin yang mau lewat ini dulu.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: Balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM Your Family
1: Station. Good morning semuanya.
0: Morning.
1: Akhir
0: morning.
1: Bulan, di bulan kemerdekaan, pasti kita udah siap dong untuk menyambut bulan September yang akan penuh dengan ceria.
0: September ceria, September banyak duitnya, gitu ya. Amin aja lah Dik ya.
1: Okay, amin. Sepakat. Oke. Kalau ngomongin tentang lu inget gak kemarin yang event Hari Anak itu sih?
0: Kenapa?
1: Iya kan rame ya, pada pinter cerdas-cerdas ya kelihatan anak-anaknya. Jadi mereka juga pada ikut nyimak gitu kan dari narasumber-narasumber yang datang, dan mereka tuh berani untuk bersuara gitu.
0: Yes, betul. Enggak malu-malu gak gitu malu-malu. Loh ya.
1: Itu kan jadi kayak sebuah bentuk ada loh kalau generasi di bawah kita nih, generasi anak-anak kita nih yang berani bersuara.
0: Iya, beda sama zaman kita ya. Benar nggak sih? Atau itu cuma sekolahku aja? Cuman diem aja. Kalau nggak tahu tanya ya, angkat tangan. Angkat tangan. Ada tuh yang tanya, yang angkat tangan.
1: Ada, tapi mungkin kebanyakan cari aman atau biar mata pelajarannya cepat selesai. Gitu.
0: Biar cepat pulang gitu ya, biar nggak kelamaan.
1: Gitu banget ya. Tapi kalau ngomongin kemarin ini kan lagi rame juga nih sih yang tentang anak-anak. Lu waktu sekolah pasti kan ada konflik-konflik gitu ya. Kayak ngeliat teman yang berantem mulu gitu kan. Pastinya kan banyak faktor gitu yang bisa menyebabkan perkelahian. Mungkin karena ledek-ledekan, atau mungkin karena ya gue dulu tuh suka zaman SMP emang ini bukan membuka aib ya. Kadang-kadang
0: gak apa-apa dibuka aja, gak apa-apa. Kan udah lewat.
1: Lu ngerasain zaman yang orang, nama kita tuh, nama orang tua kita dipanggil ya?
0: Oh iya, ya, itu zaman kan? Zaman waktu masih SD kita
1: SD.
0: Ya.
1: Hah?
0: Aku SD tuh suka
1: banget.
0: Dipanggil-panggil
1: SMP,
0: gitu.
1: SMP, jadi bercandaan anak-anak dulu tuh nama orang tuanya kan biasanya kan ada tuh tahu nama orang tuanya. Lu tahu nggak sih yang kayak buku telepon gitu? Yang pages-pages gitu.
0: Yellow, tebel banget itu kan buku teleponnya.
1: Jadi semua tuh pada iseng kan udah tahu alamatnya di mana kan, pasti kan. Nah, itu kan bisa langsung cari alamatnya kan.
0: Nama
1: itu
0: orang kan tuanya
1: nama
0: ya pasti.
1: Nama orang tuanya yang tertera. Makanya kadang tuh bercanda anak zaman dulu, gue kesel banget sih sebenarnya panggil bokap gue gitu. Tapi di satu sisi gue berpikir positif, ya udah nggak apa-apa lebih bapak gue terkenal gitu.
0: Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya pagi hari ini tuh kita lagi ngobrolin tentang kenakalan anak-anak gitu ya,
1: Dika
0: ya. Nah, jadi kalau seandainya nih anak kita nih ya dipukul sama temannya atau mendapatkan perilaku yang gak semestinya dari teman-temannya, respon kita itu gimana sih sebenarnya sebagai orang tua gitu ya? Apakah kita harus ya udah sabar aja, jangan dibales gitu? Atau kamu mungkin ya bales aja lah kalau kamu dipukul, apalagi kamu anak cowok gitu kan?
1: Kayak gitu bener. Jadi kan kayak tadi tuh banyak faktor juga yang mungkin ada yang diem aja gitu, yang dibilang diledek-ledekin lah, dipanggil sama bapaknya, ada yang langsung pukul gitu.
0: Gak terima gitu ya, langsung respon gitu ya, langsung emosi gitu. Nah, jadi sebenarnya aku pun pernah mengalami hal itu waktu

0: Kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM atau juga bisa bergabung di mana, Dika?
1: Di akun live TikTok kita.
0: Di 0819 269 1000.

0: Online Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartlanders. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartlanders, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, ini ada pengendara motor dan pengendara mobil menabrak separator busway tepatnya di seputaran Jalan Gatot Subroto setelah depan gedung DPR MPR RI yang mengarah ke arah Slipi, dan saat ini ada ketersendatan arus lalu lintas dan saat ini masih penanganan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk truk gangguan tepatnya di ruas Tol Jor tadi sekitar pukul 6.30 tepatnya di kilometer 22800 Tol Jor Fatmawati yang mengarah ke arah Pondok Indah, saat ini sudah selesai proses penderekan, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk informasi kebakaran di wilayah Jakarta Barat, tadi pagi sekitar pukul 5.15 WIB di Jalan Galunggung 2, Blok D16, RT12, RW10, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Barat, saat ini sudah dapat dipadamkan oleh petugas damkar, lalu lintas di seputar objek lokasi sudah normal kembali.

Dan untuk pantauan lainnya, ini masih ada proyek infrastruktur di wilayah Jakarta Timur, tepatnya depan Komplek Kemenhan yang mengarah ke arah seputaran UKI, tepatnya Jalan Dedi Panjaitan, dan satu lagi seberangnya, tepatnya di seputaran depan Wika Tower, Jalan Dedi Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas. Ini proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Jakarta Utara juga ada, tepatnya di seputaran Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan. Ini proyek pengaspalan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk layanan SIM dan SNK keliling kita sudah share hari ini di media sosial di Facebook dan Instagram TMC Polda Metro Jaya di story untuk layanan SIM keliling dan SNK keliling hari ini bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan, sedangkan di X saat ini masih sedang gangguan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir, kami ingatkan hari ini tanggal 31 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Tidak semua peluang harus diambil. Banyak pebisnis berpikir semakin banyak peluang, semakin besar kesuksesan. Padahal kenyataannya sering sebaliknya. Hardliners, banyak bisnis gagal bukan karena kekurangan peluang, tapi karena terlalu banyak mengambil peluang. Ada tawaran baru, langsung diambil. Ada proyek baru, langsung masuk. Ada pasar baru, langsung dicoba. Semua terlihat menguntungkan. Semua terlihat menarik. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Setiap peluang bisnis memiliki biaya. Biaya waktu, biaya energi, biaya perhatian. Saat mengatakan ya pada satu hal, sebenarnya Anda sedang mengatakan tidak pada hal lain. Masalahnya, banyak pemilik bisnis takut kehilangan kesempatan. Akhirnya semuanya dicoba. Dan hasilnya tidak ada yang maksimal. Bisnis jadi tidak fokus. Tim jadi bingung. Strategi jadi kabur. Pelanggan tidak lagi memahami positioning bisnis Anda. Padahal pebisnis sukses bukan hanya pandai mengambil peluang, mereka juga pandai menolak peluang. Karena mereka tahu tidak semua yang baik harus dilakukan. Ada yang baik, ada yang lebih baik, dan ada yang paling penting. Tugas pemimpin adalah bisa membedakan ketiganya. Keberanian terbesar di bisnis bukan selalu berkata ya. Kadang perlu berani berkata tidak. Tidak untuk hal yang mengganggu fokus, yang tidak sejalan dengan tujuan, yang hanya terlihat menarik sesaat. Dan ingat hardliners, kapal tidak tenggelam karena air di sekitarnya. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Begitu juga bisnis. Bukan banyaknya peluang yang menghancurkan, tapi ketidakmampuan memilih peluang yang tepat. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh yang kita lakukan, tapi juga oleh yang tidak kita lakukan. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Arwa. Presiden Prabowo dijadwalkan tutup muktamar ke-35 NU di Jombang. BPJS Ketenagakerjaan dan Indonesia jalin kerjasama perlindungan mahasiswa dan pekerja. Dua pekan pasca gempa NTT, 188.000 warga masih mengungsi. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri sekaligus menutup secara resmi muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Acara penutupan dijadwalkan Senin hari ini. Pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengonfirmasi rencana kehadiran Presiden Prabowo. Para peserta santri dan jemaah diharapkan telah berada di lokasi untuk memastikan rangkaian acara berjalan lancar. Sementara itu, panitia memastikan penutupan akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Kiai Haji Hasbullah Said. Gus Ipul juga menyatakan perbedaan pendapat yang sempat muncul selama muktamar telah diselesaikan melalui musyawarah bersama para ulama, kiai, rais am, dan jajaran ketua umum. Muktamar ke-35 NU telah berlangsung sejak Kamis lalu. Panitia menyebut Presiden Prabowo terkesan dengan sambutan tertib dan antusiasme puluhan ribu peserta yang hadir. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan perguruan tinggi. Kerjasama ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama pada Kamis lalu di UNESA Surabaya. Kerjasama mencakup perluasan kepesertaan bagi seluruh pegawai di lingkungan UNESA. Para pegawai akan mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara itu, mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang dan kuliah kerja nyata atau KKN akan mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Perlindungan ini dinilai penting karena mahasiswa cukup sering melakukan aktivitas di luar lingkungan kampus. BPJS Ketenagakerjaan dan UNESA juga akan melakukan edukasi, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dan civitas akademia mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial sejak dini. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, sekitar 188.000 warga masih mengungsi dua pekan setelah gempa bumi melanda wilayah NTT. Para pengungsi tersebar di sejumlah kabupaten terdampak dan masih membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada minggu kemarin, jumlah ini terdiri dari warga yang mengungsi di Kabupaten Nagekeo, ND, Ngada Manggarai, dan Manggarai Timur. Kondisi ini menunjukkan penanganan pasca bencana masih terus dilakukan, terutama untuk memastikan kebutuhan pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, serta layanan kesehatan bagi para penyintas. Selain pengungsi, kerusakan juga masih tercatat di berbagai wilayah terdampak. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan mulai dari kategori ringan hingga berat. Fasilitas umum dan infrastruktur yang terdampak juga masih dalam proses pendataan dan penanganan oleh pemerintah bersama tim gabungan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM.

0: Partner from your family station, Rizky Febian dengan Alama.
1: Alama. Seru banget lagu ini ya. Kalau punya 9 nyawa, benar gak sih?
0: Kalau ada. Gue gak tahu deh, setiap dengerin beatnya ini bawahnya pengen joget gak sih?
1: Ya udah joget ya, berarti kamu.
0: Karena memang musik itu bisa membuat kita apa sih? Kalau di buku-buku gitu es.
1: Buku ya.
0: Bisa membuat membuat mood kita kembali enak gitu.
1: Bener banget. Yang tadinya gak mood ngedengerin lagu-lagu favorit, itu tuh jadi bangkit gitu semangatnya ya.
0: Yoi.
1: Oke, tapi kita tidak akan membahas itu pagi hari ini.
0: Kita jadi masih membahas mengenai ketika anak kita dipukul temannya, tindakan kita apa nih? Apakah memang harus sabar atau harus bertindak?
1: Harus bertindak. Apakah atau mungkin kita bilang sama anak kita, ya udah balas lah gitu kan. Karena aku tuh sering banget nih
0: nah coba lu tadi kan mau cerita katanya. Tapi rahasia.
1: Tapi rahasia ya Dik ya. Aku cuma cerita aja sama lu ya. Jadi dulu tuh waktu aku masih kecil, aku kan jadi ketua kelas tuh waktu aku masih SD ya kan.
0: Pinter biasanya orang yang dipilih ketua kelas tuh biasanya paling pinter gitu kan.
1: Jadi lu mikir bahwa gue gak pinter gitu. Hah? Nah kan terus aku kan jadi ketua kelas gitu. Nah terus zaman dulu tuh ya, kalau ada jadi di hari itu tuh lagi gak ada pelajaran, maksudnya gurunya tuh lagi meeting gitu, lagi rapat gitu. Jadi kan kita di kelas itu mesti baca dan diem, gak boleh berisik gitu. Dan aku tuh dikasih tugas sama guruku, siapapun anak yang berisik kamu tulis namanya. Iya. Lu gitu juga gak sih dulu dulu SD, bener ya?
0: Makanya kita dulu kan waktu apalagi SD ya, SD masih takut-takut gitu.
1: Iya. Gitu kan. Jadi aku tulis tuh beberapa nama teman-teman aku yang berisik gitu, dan kebanyakan ini emang kaum cowok gitu ya, yang suka berisik gitu. Gak bisa gitu duduk diem baca gitu, gak bisa mereka. Nah, terus aku kasih lah itu sama guruku. Nah, salah satu teman yang aku tulis namanya di situ tuh gak terima gitu dia. Kalau namanya aku tulis. Iyalah. Terus abis itu waktu aku pulang, aduh pukulin lah gue sama si anak itu.
0: Cowok
1: sama si anak cowok itu, gue dilempar batu gitu kan. Waduh. Ya sebenarnya itu biasa-biasa aja sih, gak yang gimana-gimana gitu sebenarnya ya.
0: Batunya kecil,
1: cuman
0: kan?
1: Cuman karena aku cewek ya, jadi pasti ada rasa takut gitu loh. Ya, gitu kan, ya kan. Nah terus sampailah aku di rumah tuh nangis gitu. Aku nyampe rumah tuh langsung nangis. Terus papaku nanya kan, kenapa kamu pulang sekolah kok nangis gitu kan. Aku ceritalah kejadiannya, langsung lah dia gak terima kan ya. Bapak-bapak kan gak terima dia. Langsung aku dibonceng naik motor, datang ke sekolahan. Terus papaku bilang gini, mulai hari ini jangan suruh anak saya jadi ketua kelas lagi ya. Ya sejak itu aku gak jadi ketua kelas lagi. Gitu ceritanya.
0: Tapi mungkin itu ke reaksi
1: emosi ya, emosi. Karena lihat anaknya nangis kan gak terima nih, kenapa
0: cewek, kan?
1: Iya, apalagi waktu diusut ceritanya nih, kronologinya si anaknya ini gak salah gitu kan, itu memang instruksi dari
0: anaknya, maksudnya lu
1: akunya kan nggak salah kan, maksudnya aku kan mengerjakan apa yang disuruh sama guru kan guru, gitu. Tapi si anak ini yang nggak terima, sampai itu ya pulang dari sekolah itu langsung papaku nih ngomong ke guruku kan, udah jangan dijadikan ketua kelas lagi gitu kan. Nah pulangnya nih gue disuruh nunjukin mana rumah anak itu yang mukulin kamu. Nah gue lewatin lah ke rumah si anak itu, untungnya si anak ini nggak ada di rumah. Gue gak ngerti itu anak
0: kan?
1: Enggak juga. Jadi cuman ngelewat gitu. Maksudnya mungkin maksudnya papa aku ya, kalau ada anak itu di depan situ pasti langsung diomelin atau apalah, aku gak ngerti gitu. Tapi untungnya gak ada
0: atau
1: gitu.
0: Mungkin mereka udah pindah rumah.
1: Langsung ya setelah kejadian itu ya. Nah jadi langsung gitu responnya itu langsung gitu. Nah aku juga pernah baca nih di media sosial gitu Dik, ada orang tua tuh yang posting bahwa anaknya itu dipukul gitu kan. Terus dia bilang, ya kalau dipukul ya kamu harus balas, langsung pukul, jangan diem aja gitu. Terus komentar-komentarnya netizen itu juga banyak yang mendukung. Iyalah jangan lemah gitu, anak cowok apalagi, kalau gak salah ya harus dibalas gitu. Cuman aku yang aku pikirin dalam benak aku ya, aku mikir gini, gimana ya kalau seandainya nih semua rakyat Indonesia nih kalau dia mendapatkan perlakuan yang gak baik dikit, terus dia balas, langsung balas. Wih, jadi apa negara ini?
0: Cuma
1: ya?
0: Cuma kan kayak yang gimana ya kalau nanggepinnya ya? Gue jadi orang tua lagi. Cuma gue juga punya cerita nih.
1: Oh, iya, gimana?
0: Jadi dulu gue juga ibaratnya, justru gue gak pernah cerita sama orang tua gue. Bahkan sekalipun sama abang gue gitu. Sebisa mungkin gue selesain sendiri.
1: Oke.
0: Kecuali kalau gue udah gak sanggup nih, baru gue cerita gitu.
1: Udah berat banget gitu ya.
0: Kalau udah berat banget baru gue cerita. Biasanya tuh gue kalau ada masalah-masalah kayak misalnya kayak gitu kan, apalagi waktu zaman sekolah gitu kan, kayak bercanda-bercanda anak cowok kayak gitu, ya sebenarnya sih gak bagus gitu kan. Cuma ya gue hadapin sendiri gitu. Mau menang kalah urusan belakangan.
1: Yang penting lu maju dulu ya.
0: Yang penting gue hadapin dulu gitu. Prinsip gue tuh kayak gitu, menang kalah belakangan gitu kan. Ya kayak, ya sebenarnya kan kesel gitu ya. Cuma gue pernah cerita sama bokap gue, cuma bokap gue orangnya kalem, sebenarnya galak bokap gue. Karena dia tuh kayak gimana ya, pernah ada kejadian kayak gitu, justru ini kejadian di abang gue gitu. Cuma bokap gue gak bilang gak usah balas gitu. Tapi kalau dari abang gue sendiri, sama mungkin ya kita tipikal ya, kita majuin sendiri dulu, baru ntar ceritain belakangan.
1: Selesain dulu sebisa mungkin dulu gitu ya.
0: Sendiri. Baru ntar belakangan kalau udah nggak bisa gitu kan. Cuma dari bokap sih bilang udah sabar dulu gitu kan. Lagian memang dari apa ya, tindakan anak itu kan kita nggak tahu, mungkin dia lagi bermasalah dengan apanya atau mungkin waktu itu kondisi anak-anak kali ya, yang kalau nggak seneng langsung bales
1: gitu ya, nggak gitu terima gitu, langsung emosi gitu bawaannya.
0: Ada beberapa orang yang tipikalnya kayak gitu kan. Cuma gue kalau dari bokap gue sendiri sih dia suruh bikin kita tenang dulu gitu. Kalau dari bokap,
1: maksudnya kalau emosi jangan langsung gegabah gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi tenangin diri dulu gitu.
0: Tapi ya sebelum dinasehatin itu udah kita selesain dulu.
1: Nah, serli. Oke guys, kita menunggu atensi kamu pagi hari ini. Ini sudah banyak banget loh yang masuk dan juga berkomentar di 0819269000 ya. Thank you juga buat Pak Ibeng Banana di Depok nih. Thank you.
0: Halo,
1: sudah bergabung dan menyapa kita. Nanti kita akan bacakan ya satu persatu komentar kamu yang sudah kamu kirimkan yang terkait dengan topik pembahasan kita. Jadi kalau anak kamu nih Heartliners ya, mendapatkan perlakuan yang gak adil dari temennya, dipukul atau diejek nih, kira-kira apa nih kata-kata pertama mungkin yang akan kamu ucapkan? Apakah kamu akan bilang balaslah, atau kamu bilang sabar, atau gimana?

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Okay, masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Dan seru banget obrolan kita pagi hari ini. Yuk coba ngaku buat kalian semuanya ya. Pernah gak sih kalian itu berantem di zaman waktu kalian itu masih sekolah?
1: Pernah gak?
0: Ayo ngaku aja.
1: Tapi ini bukan untuk mengajari anak-anak untuk berantem ya. Kan sebagai orang tua pastinya kita harus lebih wise, lebih bijak gitu. Mana nih untuk respons yang terbaik bagi anak kita gitu kan. Yang harus kita anjurkan gitu.
0: Betul.
1: Karena salah-salah memberikan respon nanti anak kita yang terlibat masalah jadinya.
0: Iya, betul banget. Dan kalau kita dulu pernah mungkin terlibat gitu ya, pernah berantem atau pernah dipukul, itu tuh bisa jadi pelajaran berharga gitu buat kita, supaya nanti kita juga bisa mengambil keputusan yang terbaik gitu saat anak kita mengalami hal yang sama mungkin seperti yang kita alami.
1: Betul. Gitu. Ada Kakak Hari, saya akan tetap mengajarkan anak saya untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena anak harus belajar bagaimana mengambil sebuah keputusan. Kami orang tua hanya bisa memberi nasihat, tapi keputusan untuk membalas atau pasrah ada di tangan anak, biar mereka belajar.
0: Okay.
1: Tapi ini ada yang menarik nih sih. Apa ngomongin tuh tentang sabar dan pasrah gitu kan. Sabar ini kan kayak bisa mengendalikan emosi gitu ya, supaya bisa mengambil keputusan yang tepat tuh, seperti Pak Haris tadi. Kemudian kalau pasrah kan kita membiarkan masalah karena merasa tidak bisa melakukan apa-apa.
0: Nah, pasrah gitu, pasrah jadi ya, ya udahlah gitu.
1: Kalau lu sebagai sisi orang tua nih sih, misalnya anak lo nih ada kejadian kayak gini gitu, kayak anak lo kayak dibully atau dipukul gitu kan, lo lebih pasrah atau lo lebih menganjurkan anak lo untuk sabar?
0: Kalau pasrah sih jelas enggak ya, tapi aku pasti akan kasih pengertian ke dia, kenapa dia dibully, kenapa mungkin dia dipukul, itu kan pasti ada sebab akibatnya. Jadi aku pasti akan suruh dia untuk tenangin diri dulu, karena kalau dia emosi itu juga enggak baik gitu akhirnya. Jadi aku akan cari cara supaya dia itu benar-benar tenang dulu. Nanti ke dia kalau udah tenang, nangisnya udah berhenti, baru aku akan tanya secara detail ya, runtutan ceritanya seperti apa dari sisi dia. Dan aku tuh tipe orang tua yang segala sesuatu harus di cross check. Jadi aku gak bisa, sekalipun itu anak aku ya, tapi aku juga harus tahu nih dari pendapat, dari cerita si yang sedang bermasalah sama anak aku juga gitu. Kalau gak gitu aku pasti tanya ke gurunya, atau aku tanya putar CCTV-nya, bagaimana kronologinya secara detail gitu.
1: Ya, polisi loh.
0: Iya, kayak gitu.
1: Zaman kita dulu belum ada CCTV.
0: Gak ada, makanya ya enak zaman sekarang ya. Jadi benar-benar kita bisa tahu dengan jelas gitu kejadiannya. Betul. Gitu. Baru aku kasih pengertian ke anak aku. Dan langkah terakhir itu adalah aku akan bilang ke anak aku bahwa kamu harus belajar untuk mengampuni, memaafkan gitu. Sekalipun dia salah ataupun temannya yang salah, tetap kamu gak boleh simpan dendam. Aku selalu bilang gitu sih ke anak aku. Apaan sih?
1: Hah? Lu ngomongin tentang mengampuni ketika lu berada di posisi benar gitu kan. Dan lu ada di posisi terjepit, lu disalahkan. Mendengar kata mengampuni itu berat banget tau.
0: Iya memang berat. Tapi aku cetuskan itu. Maksudnya itu aku ajarin itu sama anak-anakku sedari dia kecil gitu. Untuk gak boleh balas. Karena kan anakku dua-duanya cowok. Mereka tuh hampir everyday guys. Setiap hari berantem. Lu ngerti? Sebagai orang tua, gemes banget aku. Iya, gemes banget aku. Kadang itu aku malah biarin mereka kalau berantem, karena udah capek ngomongin mereka. Ya udahlah.
1: Di sekolah
0: atau mereka di rumah kadang di dalam mobil juga mereka berantem. Berantem hal-hal yang sepele, yang gak penting yang gak penting untuk diberantemin gitu loh. Tapi aku biarin. Kenapa aku biarin? Karena aku pengen mereka belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu. Jadi semuanya itu dimulai dari rumah dulu, dari keluarga. Kamu harus bisa selesaiin. Kalau kamu berantem sama kakak kamu, ya kamu harus cari cara, gimana caranya supaya kamu tuh gak direcokin sama kakak kamu. Gitu. Dia harus bisa mikir gitu.
1: Jadi lebih wise ya. Keren sih. Tapi emang gue setuju sih, jangan pasrah gitu kan. Kalau lu pasrah gitu kan, kayak gak bisa apa-apa
0: gitu. Nerimo gitu ya, nerimo
1: misalnya
0: gitu.
1: Misalnya yaudah gitu. Kadang-kadang kan suka gitu ya. Tapi kalau gue ngeliat sih kalau sebagai sisi orang tua gitu kan. Ya kalau pasrah ya lu bakalan digituin terus.
0: Iya benar, benar sih.
1: Bertindak gitu.
0: Iya bertindak.
1: Urusan belakangan deh.
0: Paling gak nih kalau di sekolah ya, aku bilangnya ya kamu lapor ke guru kamu kalau memang temanmu itu udah keterlaluan banget. Iya. Harus dilaporkan. Maksudnya harus ditindak juga. Gak bisa dibiarin gitu aja gitu. Harus ditegur juga si temennya ini gitu. Oke, ini ada Pak Ibeng juga.
1: Halo, Pak
0: yang
1: Ibeng.
0: Bergabung di live TikTok Heartland FM yang ikut berkomentar tentang berantem nih ya. Gimana nih ceritanya nih, Pak Ibeng ini bilang bahwa pasti kak aku pernah berantem sama temen cewek saat SD sampai aku nangis karena pukulannya. Wih, pukulannya berarti kencang banget nih kayaknya ya Pak Ibeng ya. Karena anak cewek, aku ngalah karena nahan emosi jadinya nangis. Wih, keren ya. Kalau anak cowok gitu ya. Enggak berani sama cewek, bukan enggak berani, maksudnya itu menjaga gitu ya. Jadi lebih kayak greget gitu karena enggak bisa bales.
1: Itu ya tadi gue cerita. Bukan efek pasrah sih kadang-kadang. Bener gak nih Pak Ibeng? Cuma kan kita ya udahlah kita omongin gak bisa. Tapi ada satu cara lagi sih sebenarnya sih.
0: Gimana tuh caranya?
1: Kalau memang udah kita samperin, kita omongin gak bisa, ya udah. Udah kita serahin aja sama Tuhan gitu kan urusannya.
0: Oke.
1: Kan.
0: Jadi maksudnya pasrahnya itu pasrah ke Tuhan gitu ya,
1: berserah sih, gitu. Bukan pasrah,
0: ya. Menyerahkan ke Tuhan biar Tuhan aja yang bertindak gitu ya. Oke, Pak Ibeng, kalau kalah ini ayah kursusin pencak silat. Oh, anaknya dikursusin pencak silat. Ada Beb Gibran juga, selamat Heartland Radio, salam dari Samarinda. Hai teman-teman dari Samarinda, selamat bergabung. Terima kasih sudah dibacakan dari Pak Ibeng. Oke.
1: Tapi ini ada yang menarik lagi nih sih. Jangan ajarin anak kita membalas dengan kekerasan gitu kan. Mungkin anak kita kadang terlalu sayang ya sebagai orang tua ya. Mungkin ya kalau dia pukul kamu, pukul balik gitu kan.
0: Ada orang tua memang yang berkomentar begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi sekilas kayak terdengar kayak kita ngajarin anak kayak bela diri. Tapi ada risiko justru anak belajar kalau kekerasan ini sebagai cara untuk menyelesaikan konflik gitu kan. Nah itu ada WHO di tahun 2026. Jadi WHO ini menegaskan kekerasan terhadap anak dapat meningkatkan masalah perilaku dan agresivitas serta tidak memiliki hasil positif sebagai metode disiplin ternyata.
0: Betul, setuju sih aku. Jadi apa-apa selesainnya pakai kekerasan gitu ya.
1: Oke, ya kalau bisa ya kayak tadi yang lu bilang tuh, coba ceritain ke guru, laporin ke guru gitu, atau berani mengatakan kayak ke orang lu tuh nggak boleh melakukan tindakan kayak gitu, itu tuh udah nggak benar gitu. Cuma kan kadang-kadang ada orang yang nengel ya.
0: Nengel itu apa? Nengel, kan? Ngeyel gitu.
1: Nggak bisa dibilangin.
0: Ngeyel ya, nggak bisa dibilangin ya. Keras kepala batu
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Kali ke orangnya ngerasa dia paling benar gitu.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Ini dengan Aduh Bola Mata yang pagi hari ini membawa kita ke menit 20 lepas dari pukul 9 pagi. Tentunya masih di Morning Espresso bareng Radio Z dan juga di Kak Arwan. Oke, seru banget. Thank you buat Beb Gibran nih yang sudah ikut berkomentar pagi hari ini. Kita bacain ya dari Beb Gibran ini. Jadi ceritanya dia pernah berantem gitu sama teman sekolahnya waktu SMA gitu ya. Tapi tiba-tiba langsung berhenti berantemnya. Gara-gara dia melakukan sesuatu. Dia cium katanya ceweknya.
1: Astaga, gak seru.
0: Oke, thank you ya Beb Gibran udah ikutan berkomentar. Dan masih banyak juga komentar-komentar yang belum kita bacain pagi hari ini. Jadi kita itu lagi ngobrolin tentang kalau anak kita tuh dipukul temennya, apakah kita tuh harus kasih saran untuk sabar ya, atau mungkin kita kasih saran balas lah, balas
1: ya. Ada kami ya. Dunia memang udah berubah nih. Semakin banyak orang yang kehilangan pegangan hidup. Tetapi kita sebagai orang yang beragama harus tetap menerapkan kasih dalam hal apapun. Setuju.
0: Oke, thank you.
1: Terus, Bang Herman, di pagi hari ini aku pernah dipukul sama temen sampai gak masuk 2 hari karena takut masuk sekolah.
0: Wow, trauma ya jadi ini jatuhnya bener, ya.
1: Jadi trauma dan gak berani cerita ke orang tua. Tapi setelah dewasa aku sadar bahwa
0: bahwa
1: tindakan aku salah. Seharusnya orang tua dan guru menjadi tempat teraman untuk kita bisa bercerita.
0: Benar, jangan dipendem sendiri gitu ya.
1: Yep.
0: Karena kebanyakan anak itu ada alasannya juga sih kenapa anak itu memendam gitu, nggak mau cerita. Ya.
1: Trauma sih, memang karena takut kali ya.
0: Takut bisa, mungkin karena orang tuanya juga nggak terlalu peduli sama anaknya, ya kan? Jadi dia akhirnya males gitu ngomong. Terus kalau kita zaman kecil nih, kalau kita cerita ke orang tua, bisa juga malah kita yang dimarahin sama orang tua kita. Lu pernah gitu nggak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Curhat malah kita yang dimarahin ya.
1: Itu salah satunya kenapa gue.
0: Jadi akhirnya itu membuat kita tuh males gitu cerita ke orang tua.
1: Tapi,
0: ya.
1: Tapi memang di satu sisi ya kalau kita salah ya memang kita salah gitu kan. Tapi kan kalau di satu sisi kita benar ya orang tua pasti ngelihat juga gitu.
0: Iya harusnya sih ya.
1: Cuma mungkin ada juga tipikal orang tua yang udahlah cuek gitu kan. Atau mungkin ada orang tua yang saking sibuknya gitu sih. Jadi kan ada juga yang super orang-orang super sibuk gitu ya. Yang untuk ketemu anaknya aja tuh dalam satu hari mungkin nggak

0: Iya ketemu di tempat
1: cuman,
0: makan paling.
1: Cuman sejam setengah jam gitu ya dalam sehari ya. Terus ada juga orang tua yang akhirnya itu memilih alternatif untuk anaknya ini diikutin pencak silat, karate gitu ya. Untuk bisa membela diri gitu, membekali anaknya gitu guys. Oke, jadi memang bukan berarti anak itu harus menjadi lemah ya. Berani ini bukan berarti harus membalas juga dengan pukulan. Enggak seperti itu juga ya. Jadi memang ada tahap-tahapannya menjadi orang tua itu ya. Yang jelas jadi orang tua itu kita harus bijaksana, harus memberikan nasihat yang benar, karena nasihat kita ini akan diingat oleh anak kita sampai nanti mereka itu dewasa gitu. Dan nasihat yang kita berikan ke anak kita itu tuh bisa kayak jadi nasihat yang turun-temurun juga, iya, karena anak kita juga bisa menerapkan hal itu gitu ke anak cucunya mereka gitu.
0: Setuju. Nah tapi juga ada kayak gini juga sih. Kan semua konflik anak-anak tuh otomatis kayak bully gitu kan. Gak semua konflik itu harus ditangani dengan kekerasan gitu.
1: Iya.
0: Tapi ada orang tua perlu lebih serius ketika kekerasan ini berulang gitu loh. Jadi kan anak jadi kayak ciut nyalinya kan.
1: Karena berulang terus.
0: Karena berulang
1: gitu ya.
0: Yang bullying gitu kan. Dan UNICEF juga mencantumkan beberapa tanda yang patut diperhatikan. Kayak takut pergi ke sekolah atau menarik diri dari pergaulan. Dan biasanya itu prestasi turun, gangguan tidur, kayak sering ngeluh sakit kepala atau sakit perut. Nah ini menjadi apa ya, tanda-tanda dari
1: kayak warning gitu gak sih?
0: Warning, bener. Jadi kayak sebagai orang tua tuh jangan cuma nanya gitu kan, siapa nih yang mukul lu gitu kan. Tapi kita juga harus bisa merasa,
1: harus tahu gejala dan tanda-tandanya gitu ya. Kalau anak kita mengalami perubahan-perubahan gitu dari perilakunya dia sehari-hari.
0: Dan kita harus berarti nanya juga, harus bilang juga ke anak, kamu nyaman gak nih di sekolah gitu.
1: Iya. Iya benar.
0: Karena kan terkadang masalah yang terlihat itu sebagai satu kejadian ternyata merupakan bagian dari masalah yang lebih panjang.
1: Kayak beruntut gitu ya. Benar. Benar sih. Aku juga gitu sih. Karena kan anak aku ini sekolah baru gitu. Aku pindahkan ke sekolah baru gitu kan. Jadi aku hampir setiap hari itu aku selalu ngajak mereka komunikasi. Aku tanyain gimana hari ini di sekolah, temennya gimana nih gitu. Kayak benar-benar aku korek gitu. Dan bersyukurnya anak-anakku ini happy gitu dengan sekolah barunya, karena itu terlihat dari antusiasnya mereka untuk bercerita tentang teman-temannya, tentang aktivitasnya. Jadi ya puji Tuhan lah, aku orang sebagai orang tua happy juga gitu melihat mereka happy di sekolahnya yang baru gitu. Oke, kita masih menunggu atensi kamu Heartliner. Yuk yang mau ikutan ya, boleh banget. Jadi kalau kira-kira anak-anak kita itu tiba-tiba gak ada hujan, gak ada angin, jadi malas sekolah setelah kejadian dipukul, menurut kalian itu adalah tanda biasa atau ini sudah menjadi alarm nih buat orang tua gitu? Dan kita sebagai orang tua seharusnya itu tindakan apa sih yang kita ambil, tindakan pertama gitu ya, yang harus kita lakukan guys.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Jepang kirim kapal pasukan bela diri ke Kalimantan bantu atasi karhutla. Perluasan basis pajak 2027, Apindo soroti dampak psikologis dunia usaha. Donald Trump telepon NASA usai peluncuran teleskop Roman yang sempat diusulkan batal. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah Jepang pada minggu kemarin mengerahkan pasukan bela diri atau SDF untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kapal pengangkut SDF bernama Kunisaki bertolak dari pangkalan Kure, Hiroshima, Jepang. Kapal tersebut membawa 3 unit helikopter CH-47 yang akan digunakan untuk mendukung pemadaman kebakaran, termasuk melalui operasi waterbombing dan penyaluran logistik di wilayah yang sulit dijangkau. Perjalanan kapal menuju Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu. Misi ini menjadi operasi pemadaman kebakaran luar negeri pertama yang dilakukan personel pasukan bela diri Jepang. Sekitar 300 personel SDF dilibatkan dalam operasi kemanusiaan tersebut. Pengerahan bantuan ini merupakan tindak lanjut kerjasama pertahanan Jepang dan Indonesia. Kerjasama ini bertujuan memperkuat respons kedua negara dalam menghadapi bencana alam di kawasan Asia Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyoroti risiko psikologis dunia usaha dari rencana pemerintah memperluas basis perpajakan pada 2027 mendatang. APindo mengingatkan kebijakan tersebut berisiko menimbulkan compliance fatigue dan tax anxiety apabila kembali menyasar wajib pajak yang sama. Ketua Komite Perpajakan APindo, Sidi Widya Pratam, pada minggu kemarin menyatakan kebijakan intensifikasi seperti pemeriksaan dan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan atau SP2DK yang dilakukan secara berulang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha. Kondisi ini dikhawatirkan memicu menurunnya kepercayaan, kecemasan dalam menjalankan usaha, hingga demotivasi ekonomi. Di sisi lain, pemerintah menargetkan total penerimaan perpajakan pada 2027 mendatang mencapai Rp2.900 triliun. Angka tersebut naik 10,5% dibandingkan proyeksi 2026. Target itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.500 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp316 triliun. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa menegaskan, pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak untuk mencapai target tersebut. Strategi yang disiapkan meliputi perluasan basis pajak, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pemungutan pajak, pemanfaatan teknologi, serta sinergi antar lembaga. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengejutkan tim NASA dengan menelpon langsung di tengah konferensi pers setelah keberhasilan peluncuran teleskop luar angkasa Nancy Grace Roman. Trump menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam misi tersebut. Panggilan ini diterima administrator NASA, Jared Isaacman, pada minggu kemarin saat tim sedang menjelaskan rincian teknis peluncuran dan target penelitian teleskop Roman. Melalui sambungan telepon, Trump menyatakan dirinya bangga atas keberhasilan misi tersebut dan memuji kerja keras tim NASA. Perhatian kemudian tertuju pada sejarah pendanaan teleskop Roman, sebab pada periode kepemimpinan Trump sebelumnya, Gedung Putih sempat mengusulkan pembatalan atau pemotongan anggaran proyek yang sebelumnya bernama Wave First. Usulan tersebut diajukan dalam 3 rancangan anggaran antara 2019 hingga 2021 lalu. Namun Kongres Amerika Serikat menolak pemangkasan tersebut dan memilih melanjutkan pendanaan hingga teleskop berhasil dirakit dan diluncurkan ke luar angkasa. Setelah panggilan berakhir, administrator NASA Jared Isaacman tidak memberikan penjelasan langsung mengenai perubahan sikap pemerintah, namun menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, mie soa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: 106,6 Heart FM, your family station.
1: Kita langsung aja mau bacain dulu yang sudah ikut beratensi pagi hari ini ya.
0: Ada siapa aja nih sih?
1: Ini aku mau bacain dulu, ada Pak Darwin pagi hari ini yang sudah bergabung. Selamat pagi Ragil dan Dika. Salam morning espresso. Prinsip saya kalau anak berantem dengan temannya ataupun dengan teman pergaulannya, kita sebagai orang tua tuh jangan ambil tindakan main hakim dulu. Jadi kita lihat duduk persoalannya dulu, siapa yang salah dan siapa yang benar. Kadang-kadang orang tua itu ada orang tua yang tidak bijak, langsung mengambil tindakan main hakim. Akhirnya anak yang bermasalah, akhirnya dampaknya jadi orang tua yang nantinya itu berantem sama orang tuanya. Dari orang tua temannya maksudnya gitu ya. Jadi makanya kita diajari juga dalam firman Tuhan tentang buah roh. Jadi dalam arti kata kita tuh bisa apa tidak menjalani dan melakukannya. Akan tetapi yang paling sulit itu adalah buah roh yang satu ini nih, yaitu pengendalian diri. Okay, bener banget Pak Darwin ya. Itu tuh masih kayak jadi PR gitu ya untuk setiap orang tua ya. Dan aku yakin juga bahwa gak ada orang tua yang sempurna ya.
0: Betul.
1: Semua itu ada prosesnya dan kita sama-sama belajar untuk terus belajar gitu.
0: Oke.
1: Untuk pengendalian diri ini.
0: Ada lagi?
1: Iya. Terus
0: Kakak Rika di sini. Gak semua kekerasan pada anak harus kita langsung balas. Kita mesti tahu dulu duduk permasalahannya dengan jelas.
1: Okay.
0: Sama kayak Pak Darwin ya.
1: Ada
0: Kakak Brigita, salam kenal dari Salatiga.
1: Hai Salatiga.
0: Menjadi orang tua memang gak mudah. Kadang kita juga emosi kalau anak kita kenapa-kenapa. Tapi dari semua topik yang dibicarakan, saya belajar untuk menjadi lebih bijak dalam merespons. Thanks untuk morning espresso.
1: Terus ada Vivian. Dulu orang tua selalu mengajarkan balaslah kalau dipukul, jangan mau, jangan diam aja. Dulu saya jago berantem dan karakter ini saya dapatkan karena ajaran orang tua saya yang apa-apa mesti balas gitu. Tapi setelah saya belajar tentang kasih itu tidak mengajarkan segala sesuatu dengan emosi sesaat. Semua ada prosesnya dan saat kita disakiti, kita mesti menenangkan diri dulu supaya setiap tindakan yang akan kita ambil selanjutnya itu tuh nggak jadi bumerang di kemudian hari.
0: Betul.
1: Terima kasih buat Vivian. Terus ada Ganesha.
0: Ganesha.
1: Untung zaman udah canggih ya, udah ada CCTV di mana-mana.
0: Sama kayak Ragil. Lihat CCTV dulu. Ada Pak Irwan. Semangat untuk para orang tua, semua ada masanya.
1: Yes. Ada Cecilia, kasih ruang buat anak untuk belajar mengambil keputusan sendiri karena dunia ini enggak seindah cerita di TV.
0: Yes, iya lagi. Ada Ibu Lilian, enggak kebayang kalau semua orang tuh memperbolehkan anaknya untuk membalas, bakalan jadi apa dunia ini?
1: Bener ya. Jangan ya, Dek ya. Oke, terima kasih Om Motoy, ada Mbak Sari juga tadi yang sudah menyapa kita pagi hari ini di live TikTok Heartland FM. Thank you. Tapi waktu juga yang pada akhirnya akan memisahkan perjumpaan kita Heartlander. Jadi sabar ya, tapi jangan diam. Jadi apakah orang tua harus sabar atau bertindak? Jawabannya adalah keduanya. Kita perlu sabar agar tidak bertindak berdasarkan amarah, tetapi kita juga tidak boleh pasrah ketika anak kita mengalami kekerasan. Kalimat yang mungkin perlu dan sering kita katakan kepada anak mungkin ini adalah kamu boleh cerita, kamu gak sendirian kok. Atau kalau ada yang menyakitimu, kita akan cari jalan keluarnya bersama ya. Jadi anak memang membutuhkan orang tua yang cukup tenang untuk berpikir, cukup berani juga untuk bertindak, dan cukup dekat untuk membuatnya merasa aman.
0: Ini gue jadi kayak inget yang di Alkitab deh sih. Boleh gak sih?
1: Boleh lah.
0: Kayak anak dipukul kan pertanyaannya harus diam atau membalas. Gue kayak inget dari Roma 12 ya, 17 yang sampai 21 gitu, yang mengajarkan anak ini tetap percaya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
1: Yes.
0: Dan sejauh bergantung pada hidup, hiduplah dalam perdamaian. Artinya ketika anak dipukul, orang tua tidak perlu mengajarkan kamu harus pukul balik, tapi juga jangan menyatakan diam aja, terima aja. Ini kayak pesannya, kita gak perlu membalas, tapi kita boleh dan harus mencari pertolongan ketika seseorang menyakiti kita.
1: Betul, setuju, setuju, benar. Apalagi kan kita juga diajari untuk mengasihi setiap manusia, gitu. Karena semua manusia ini adalah ciptaan Tuhan gitu loh. Jadi ya itu tadi ya, mengasihi musuh gitu. Karena kalau kita hanya mengasihi orang yang baik sama kita, semua orang melakukan hal
0: semua
1: itu.
0: Semua orang melakukan. Ya
1: kan? Tapi kalau kita bisa mengasihi orang yang sudah melukai hati kita, mengasihi orang yang mungkin memusuhi kita. Nah, gak itu
0: semua
1: adalah
0: orang bisa melakukan,
1: benar dan itu adalah praktek dari kasih itu sendiri.
0: Wah, itu ya. Seperti kita Pak Darwin tadi ya. Oke, thank you buat
1: terima
0: semuanya
1: kasih
0: yang udah gabungan dari jam 8 sampai jam menuju jam 10 ini.
1: Ya.
0: Dan, semoga bermanfaat ya untuk informasinya.
1: Oke, dan kita akan bertemu lagi besok di waktu yang sama dari jam 8 sampai jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, dan akan ditemani bersama dengan Versiana dan Bapak Timothy Ivan.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Aju mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang aja.

0: Sketsa Keluarga Indonesia bersama Versiana untuk Anda semua di kesempatan kali ini. Sudah hadir di studio kami ada Bapak Timothy Ivan SE MPD. Menarik ke bawah kesempatan sketsa keluarga kali ini akan bicara soal mental load. Kenapa pasangan yang selalu merasa paling capek? Kenapa ada pasangan selalu merasa paling capek? Apakah ini relate dengan Anda bahwa ada pasangan yang merasa selalu lebih capek daripada yang lain? Kita akan bahas tuntas ini. Dan untuk semua Anda juga bisa menyimak di kesempatan kali ini di www.heartland.co.id. Dan di studio kami sudah hadir Bapak Timothy Ivan SE MPD, seorang konselor keluarga yang akan membantu Versiana, yang membantu Anda di sketsa keluarga kali ini. Kita sapa dulu Pak Timothy, apa kabar?
1: Baik, salam SKI.
0: Salam SKI buat semua kalian yang saat ini sedang mendengarkan. Ini topik yang menarik sekali, ya. Pak Timothy. Apa yang dimaksud mental load dalam kehidupan rumah tangga yang mungkin bisa memberikan kita prolog untuk pertemuan kali ini? Silakan Pak Timothy.
1: Ya, mental load itu artinya kan beban yang ada dalam mental kita, ya, dalam pikiran kita. Ya. Hmm. Nah, ini terkait kalau di dalam keluarga, dalam pernikahan adalah ya seseorang, ya bisa suami atau istri, ya merasa dia itu selalu banyak atau terlalu banyak memikirkan hal-hal yang harus dilakukan di dalam keluarga.
0: Ya.
1: Ya, jadi kemampuan dia untuk memikirkan itu melampaui batas.
0: Aha.
1: Ya, sehingga akhirnya ini menjadi beban di dalam mentalnya dia, di dalam pikiran dia.
0: Ya.
1: Ya. Nah, contoh misalkan ya dia memikirkan ya anaknya nanti kalau pulang sekolah mesti makan apa, terus mesti diantar les bagaimana, aha, jalanan macet atau tidak, ya terus misalkan kebutuhan rumah beras, kecap, ya bumbu dapur,
0: yeah,
1: ya sudah apa, sudah menipis atau belum, kapan, aha, harus belinya, di mana, yeah, harus belinya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi otaknya terus dipakai untuk berputar untuk memikirkan hal-hal yang ada di dalam keluarganya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi ini adalah salah satu ciri di mana kita nggak bisa tenang, kita nggak bisa tenang, tetapi terus ya memikirkan hal-hal yang harus kita antisipasi.
0: Baik. Nah, jadi orang yang selalu mikirin semuanya dan tidak bisa tenang, ya.
1: Iya.
0: Pak Timothy. Nah, kenapa orang bisa merasa kelelahan seperti itu, padahal mungkin secara fisik dia tidak melakukan banyak hal.
1: Yeah.
0: Jadi ini muternya di pikiran aja nih, yeah, mikirin. Yeah. Jadi besok ini apa ini, terus nanti gimana. Semua kayak operasional keluarga, mm-hmm, dia yang pikirin seperti itu, Pak.
1: Ya, yeah, jadi ini memang disebabkan karena pertama bisa dari kepribadian orang itu sendiri.
0: Mm.
1: Ya, kepribadian orang itu kalau dia punya kepribadian yang cermat, yang dominan, tentu dia ingin memastikan semuanya itu bisa terjadi dengan baik.
0: Ya.
1: Ya, semuanya bisa dipersiapkan dengan baik.
0: Yes.
1: Ya, orang-orang yang memiliki kepribadian ya yang cermat, dominan, itu enggak suka dengan sesuatu yang sifatnya mendadak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mengalir saja enggak bisa.
0: Ha-ha.
1: Jadi harus di-planning, harus dipersiapkan dengan baik.
0: Yes.
1: Ya, bahkan bukan cuma untuk urusan hari ini saja atau minggu depan, tetapi juga untuk urusan di masa depan.
0: Yes.
1: Ya, dia harus bisa memikirkan, merencanakan itu ya supaya semuanya bisa terjadi sesuai dengan harapannya. Itu yang pertama, kemungkinan dari kepribadiannya memang.
0: Ya.
1: Nah, yang kedua bisa juga terjadi karena ya dia punya sifat untuk ingin mengendalikan segala sesuatu.
0: Baik.
1: Nah, orang yang punya sifat ingin mengendalikan sesuatu, segala sesuatu, take control untuk semuanya, yaitu mudah sekali terjebak dalam kondisi mental load seperti itu.
0: Oh.
1: Ya, nah, jadi memang kita menikah itu kan menyatukan dua orang yang berbeda.
0: Aha.
1: Ya, dua orang yang berbeda, ya. Ada yang mungkin punya kepribadian yang cermat,
0: yeah,
1: yang dominan, ada yang stabil,
0: hmm,
1: ada yang intim. Nah, untuk orang yang stabil dan intim, ya mereka easy going aja.
0: Hmm.
1: Nggak perlulah terlalu banyak direncanakan,
0: yeah,
1: ya kan?
0: Yeah, yeah.
1: Nah, nanti juga kita bisa lewatin gitu,
0: mm-hmm,
1: kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ketika pasangan yang punya kepribadian yang ingin mengendalikan, dominan, cermat, menikah dengan orang yang lebih stabil,
0: aha,
1: ya lebih intim,
0: mm-hmm,
1: ya. Nah, ini akan terjadi mental load.
0: Aha.
1: Bagi pasangan yang memiliki kepribadian untuk mengendalikan ini. Karena pasangannya nggak bisa mengimbangi dia.
0: Oke.
1: Ya, untuk sama-sama ikut memikirkan, ikut merencanakan. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus ya, nah, maka orang tersebut akan semakin kelelahan secara mental.
0: Oh.
1: Semakin tertekan. Ya, seperti itu.
0: Nah. Dari definisi yang Pak Timothy sampaikan tadi, sepertinya ini banyak mengarah ke perempuan seperti versi nih. Jadi apa segala macam pengen kontrol di situ. Atau siapa aja bisa mengalami yang namanya mental load ini, Pak
1: Timothy? Ya, ada penelitian di Australia tahun 2022 ya, mengatakan bahwa 61% wanita yaitu lebih mudah terjebak dengan kondisi mental load ini dibanding dengan 32% pria. Ya, karena wanita ini lebih banyak ya merasa bahwa dia punya tanggung jawab ya untuk memikul ya semua beban emosional di dalam keluarganya. Dan kondisi ini diperparah ketika wanita itu bekerja juga. Jadi dia bekerja juga. Karena dia bekerja, dia tidak hadir di dalam rumah.
0: Betul.
1: Mungkin anaknya diurus dengan babysitter ya, atau keluarga besarnya. Nah, sehingga dia tetap memikirkan bagaimana kondisi anaknya, apakah baik-baik saja atau tidak di rumah, apakah dia bisa makan dengan baik dan lain sebagainya. Ya. Dan ini akan terus-menerus membebani pikirannya. Karena ini terjadinya adalah di dalam pikiran. Nah, secara fisik mungkin dia nggak lelah, nggak capek. Tetapi secara pikiran, ya, itu akan sangat melelahkan. Dan ini sama bahayanya, atau bahkan lebih berbahaya, ya, ketika orang memiliki mental load, ya, kelelahan secara mental, ya, dibanding dengan kelelahan secara fisik. Seperti itu.
0: Jadi lebih bahaya dari mental load, di mana kita mikirin semuanya sendiri, apalagi ibu-ibu seperti versi yang harus bekerja, ninggalin anak tapi harus mikirin tetep bengek.
1: Karena wanita juga lebih cenderung berpikir secara mikro dibanding pria. Nah, pria lebih cenderung berpikirnya secara umum, secara makro. Nah, tetapi wanita itu lebih detail. Nah, apalagi kalau dia memiliki kepribadian cermat yang mengarah kepada perfeksionis. Nah, orang-orang yang perfeksionis itu kan ingin memastikan semuanya terjadi dengan sangat baik gitu, sangat teratur, sangat rapi gitu.
0: Pengen rasanya versi kulik lagi Pak Timothy, bedanya kita capek karena sibuk persiapan ini itu pekerjaan gitu ya, daripada capek secara pikiran di mana terus-menerus memikirkan sesuatu, segala sesuatu daily gitu. Apa bedanya, apa yang membedakan ini, dan secara fisik bisa digambarkan seperti apa, Pak Timothy?
1: Tentu antara fisik kita, tubuh kita ya, dengan mental kita itu saling berkaitan. Ya. Nah, capek secara fisik atau tubuh itu juga bisa mempengaruhi ya mental atau pikiran kita. Seperti itu ya. Nah, tetapi biasanya kalau kita capek secara fisik, tapi mental kita nggak capek. Solusinya itu lebih mudah. Biasanya kalau orang capek secara fisik, udah kerja seharian, berat kerjanya. Biasanya kan dia lebih cepat mudah tidur kan.
0: Ya,
1: lebih mudah tidur. Dia langsung naik ke ranjang aja udah langsung ya bablas tuh kan, langsung terlelap gitu. Nah, sehingga akhirnya bisa terjadi recovery
0: dengan cepat.
1: Dengan cepat terhadap kondisi tubuhnya yang lelah atau capek itu secara fisik ya. Gitu. Nah, jadi dia tidur mungkin 5 jam, 6 jam ya, 4 jam aja sudah bisa memulihkan, dia bangun dengan kondisi yang lebih segar. Nah, tetapi kalau dia kelelahannya dimulai dari mentalnya, nah ini yang bahaya. Karena ketika dia mentalnya itu lelah, capek gitu ya, dia buat tidur istirahat pun sulit. Karena selama dia ada di ranjang, di tempat tidur pun pikirannya mengembara kemana-mana. Ya, jadi mungkin dia nggak bisa pulas kalau tidur ya, deep sleep-nya pasti kurang ya. Dan akhirnya ini akan mempengaruhi tubuhnya yang tadinya baik-baik saja, sehat, ya, akan mengalami penurunan daya tahan tubuh tentu.
0: Jadi karena rentan penyakit.
1: Betul, karena istirahatnya kurang, tidurnya tidak dalam dan lain sebagainya.
0: Wah, ini warning buat kita semua nih, yang mungkin aktivitasnya cukup tinggi, mental load-nya juga nggak kekontrol, ya, dan nggak bisa tidur, kurang tidur, rentan penyakit. Ini warning nih. Jadi kalau misalnya ada masalah di fisiknya, tentu saja kita mesti atasi, ya. Ada masalah di pikirannya, ini yang agak PR sebenarnya, ya. Nah, kebetulan di sini ada pakarnya, dia beliau Pak Timothy. Ada seorang praktisi konselor keluarga relationship. Untuk yang mau berinteraksi bisa di 0819269000. Untuk Anda yang punya pertanyaan tersendiri terkait pembicaraan kita di kesempatan kali ini bersama Pak Timothy, kita sedang bicara mental load. Kenapa ada pasangan yang selalu merasa paling capek? Si paling, ya, kita menyebutnya si paling capek dari semuanya. Nah, kenapa dalam sebuah rumah tangga bisa muncul perasaan kok bisa semua aku yang mikirin, ya? Kenapa bisa ada statement seperti itu atau selalu ada statement seperti ini, Pak Timothy?
1: Ya, karena pihak yang selalu memikirkan atau yang mengatakan pernyataan itu merasa dia yang paling bertanggung jawab.
0: Oh, oke.
1: Atau yang paling concern dengan urusan rumah tangganya. Ya. Padahal mungkin pasangannya pun memikirkan.
0: Iya, tapi nggak sedetail dia.
1: Tapi nggak sedetail dia, seperti itu. Jadi dia berasumsi nih bahwa dialah, ya, yang paling peduli dengan urusan anaknya, urusan keluarganya, urusan keuangannya.
0: Padahal belum tentu bisa jadi.
1: Padahal belum tentu. Ya, padahal belum tentu suaminya atau istrinya juga tidak melakukan atau memikirkan hal itu. Nah, diperparah lagi, dia tidak mengajak pasangannya untuk sama-sama.
0: Oke.
1: Ya, memikirkan apa yang harus dipikirkan tentang keluarganya. Nah, jadi dia asik sendiri aja mengambil peran itu.
0: Iya.
1: Tanpa dia mau mengajak atau berbagi dengan pasangannya.
0: Nah, ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, ya. Istri sering merasa yang paling, si paling memikirkan, tetapi dia lupa untuk melibatkan suaminya. Padahal belum tentu seperti itu, mungkin lebih kelihatan karena dia lebih concern sampai ke hal-hal yang detail, tetapi bisa jadi suami memikirkan tetapi nggak diajak discuss nih, Pak Timothy. Nah, apa rasa paling capek ini muncul karena beban yang memang gak seimbang? Atau bisa jadi gak dibagi bebannya, gak di-share gitu?
1: Ya pasti.
0: Atau karena pasangan gak melihat pekerjaan satu yang lain bahwa sebenarnya dua-duanya sama-sama cukup aware, tetapi karena gak di-sharingkan aja.
1: Iya, jadi pernikahan itu kan sebetulnya proyek bersama. Ya, jadi proyek bersama artinya ya, harus berbagi peran antara suami dan istri.
0: Ya.
1: Harus saling mendukung ya di dalam bertanggung jawab terhadap keluarga. Ya, jadi nggak bisa kita kerjain sendiri aja. Ah, udahlah, suami saya lelet, ya udah saya aja yang kerjain, saya aja yang mikirin. Ya kan? Nah, kalau itu yang terjadi ya pasti ya dia akan mengalami ya mental load itu, ya. Nah, jadi pernikahan itu seharusnya ya dilakukan bersama-sama dengan pasangan kita. Apapun yang kita mau pikirkan atau kita mau kerjakan, pasangan kita harus dilibatkan, harus tahu, dan harus ada pembagian peran, ya yang jelas. Nah, misalkan mikirin urusan rumah tangga sehari-hari, itu siapa, ya kan, yang bayar tagihan listrik, ya kan, internet, ya yang belanja itu siapa, yang mikirin investasi siapa. Ya, mau nabung di mana, mau beli saham apa. Nah, itu harus ada pembagian, ada diskusi gitu. Nah, dan siapa yang lebih berhak? Ya, tergantung. Ya, tergantung siapa yang lebih expert di dalam bidang itu. Ya, nah, contoh saya dan istri saya bekerja di bidang keuangan. Ya, tentu dia lebih expert ya dalam hal mengelola keuangan. Ya, melakukan investasi dan lain sebagainya. Nah, karena sehari-hari dia menggeluti bidang itu. Ya udah, saya harus percaya.
0: Oke.
1: Ya, saya harus percaya kepada dia.
0: Ya.
1: Ya. Jadi enggak mesti cowok bidang itu.

0: bisa berjalan langgeng atau enggak adalah salah satunya karena apakah kita bisa ya menerima, menghargai perbedaan pasangan kita.
1: Ya.
0: Ya, pasangan kita berbeda dengan kita. Nah, kita nggak bisa menuntut pasangan kita jadi orang yang sama seperti kita.
1: Yes.
0: Cara bekerjanya, cara berpikirnya, cara menangani masalah. Nggak bisa. Hmm. Ya, dia pribadi yang berbeda. Dia yeah. punya keunikan sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi karena kita orang yang cermat, kita nggak bisa merasa kita lebih baik.
1: Hmm.
0: Ya. Dan kita merasa saya yang paling peduli di dalam yeah. keluarga ini gitu kan. Pasangan saya mah cuek aja, bodo yeah. amat gitu. Yeah, yeah. Nah, nggak bisa kita berpikir seperti itu.
1: Hmm.
0: Ya. Nah, taunya bagaimana? Ya taunya lewat komunikasi
1: hmm.
0: yang dibangun dengan baik. Ya. Nah, jadi diam itu bukan berarti juga kan nggak memikirkan.
1: Ya.
0: Ya. Diam bukan berarti juga nggak berperan. Mungkin dia berperan.
1: Yes.
0: Tapi dengan cara yang lebih soft.
1: Hmm.
0: Nah, taunya bagaimana? Ya, pihak yang cenderung cermat, cenderung ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Ya, bangun komunikasi dong, tanya. Eh, kita punya masalah ini,
1: yes.
0: nih, bagaimana? Nah, menurut kamu bagaimana? Kamu mikirin nggak?
1: Aha.
0: Ya kan? Nah, kira-kira nanti anak kita misalkan mau sekolah di mana? Ya, nah, seperti itu.
1: Baik, jadi kuncinya lagi-lagi tentang komunikasi,
0: ya,
1: ya kan? Bagaimana pembicaraan itu dibuka, pembicaraan ya. Itu dimulai, bahwa salah satu pihak nggak merasa paling dominan,
0: iya.
1: Menanggung beban sendirian.
0: Hmm.
1: Oke, okay. Nah, seringkali yang menjadi banyak problem di rumah tangga modern saat ini, Pak Timothy, yeah. adalah bahwa kebanyakan di kultur kita ibu-ibu itu di rumah suami yang bekerja, dan seringkali ketika tidak menghasilkan income tersendiri,
0: betul.
1: Itu tidak dianggap sebagai sebuah pekerjaan, Pak Timothy, sehingga kadang-kadang sering disepelekan seperti itu dari pihak suami gitu. Bagaimana pendapat ini di masyarakat modern kita ini bisa setidaknya dikikis bahwa itu termasuk pekerjaan yang melelahkan loh.
0: Oh iya, iya, iya. Jadi memang ya kita nggak bisa mengukur pembagian peran di dalam keluarga, dalam pernikahan itu dari uang yang dihasilkan.
1: Aha.
0: Ya seolah-olah kalau satu pihak bisa menghasilkan uang, ya artinya dia yang paling hebat ya di dalam berperan untuk rumah tangga atau keluarganya. Nggak bisa. Karena baik yang menghasilkan uang maupun yang mengatur ya rumah tangga atau keluarga itu bisa rapi, bisa baik, ya itu juga sama. Sama andilnya,
1: ya
0: sama bergunanya, sama pentingnya, seperti itu ya. Nah, dan ingat bahwa hidup itu kan nggak cuma hari ini, ya hidup itu kan sebuah perjalanan, ya misalkan ada suami yang hari ini dia bekerja menghasilkan uang yang banyak, istrinya nggak bekerja di rumah, ya, nah kita nggak tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi apakah kondisi masih seperti itu,
1: ya.
0: Hidup itu sebuah perjalanan, hidup bukan cuma untuk hari ini, 1 tahun ini, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya, hidup itu bisa mungkin 50 tahun kita menjalani keluarga bersama pasangan kita.
1: Yes.
0: Dan kalau hari ini kita menghasilkan uang ya lewat pekerjaan kita, sementara istri tidak, belum tentu 10-20 tahun lagi kondisi seperti itu. Bisa saja kondisi terbalik. Kita tiba-tiba di PHK,
1: yeah.
0: lalu istri yang mengambil peran. Lewat dia mungkin punya keahlian untuk bikin kue atau apa, ya, lalu dia posting ya di media sosial. Nah, dapat penghasilan dari situ, makin terkenal, usahanya sukses, nggak ada tertutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi artinya ya itu, kita mesti saling menghargai. Ya. Jangan pihak yang menghasilkan uang ya menganggap lebih hebat, meremehkan ya istri yang hanya di rumah, ngurus anak. Ya. Atau sebaliknya nih, istri juga nggak boleh merasa yang paling hebat. Gitu. Kalau nggak ada gua yang ngurus anak, waduh ini berantakan semua itu kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi keluarga kan tentu dibangun bukan untuk saling berkompetisi,
1: iya.
0: Antara suami dan istri, ya.
1: Baik. Nah, ini muncul pertanyaan nih, Pak Timothy. Biasanya apa yang jadi sumber mental load terbesar dari sebuah pasangan suami istri atau dalam rumah tangga itu sendiri?
0: Ya, yang menjadi sumber selain tadi sudah kita bicarakan dari kepribadian, sifat ingin mengendalikan, ya juga bisa rasa khawatir yang terlalu berlebihan.
1: Oh.

0: rasa sayang peduli yang terlalu berlebihan. Nah, itu juga bisa ya membuat kita jadi harus memastikan ya semuanya bisa terjadi secara baik, terencana secara baik ya sampai kepada hal-hal yang kecil sekalipun.
1: Oh, wow.
0: Ya, nah, itu mungkin bisa terjadi karena itu. Nah, memiliki rasa peduli, rasa sayang terhadap keluarga itu sangat baik.
1: Wajar ya. Nah,
0: tetapi kalau berlebihan, ini bisa menjurus kepada perasaan khawatir, ya, khawatir terhadap keluarganya apakah bisa ya berjalan dengan baik, anak bisa makan dengan baik, anak dididik dengan baik di sekolah, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ya perlu ada keseimbangan, ya. Artinya ya selain kita memikirkan, tapi juga perlu kita ya relax, berserah kepada Yang Maha Kuasa,
1: betul,
0: Sang Pencipta, ya kan? Nah, nggak semua hal di dunia ini kita bisa kendalikan. Ada hal-hal yang memang kita harus berserah.
1: Ya.
0: Ya, kita harus belajar juga percaya kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, ya, bahkan kepada anak kita, ya. Nah, ini juga nggak baik kan kalau anak sudah mulai remaja pun kita masih tetap mau kontrol hidupnya sampai hal-hal yang kecil.
1: Iya.
0: Ya. Nah, nanti jangan lupa ya, kamu kalau udah pulang sekolah, kamu langsung les, setelah les kamu begini, ya, ambil makan di sini, taruh sepatumu di situ. Nanti malam mandi pakai baju ini. Kan anak kalau udah SMP digituin kan pasti dia kesel kan.
1: Iya, karena dia udah punya selera
0: sendiri.
1: Betul,
0: kalaupun dia nggak kesel, dia akan jadi anak yang memang anak yang lembek gitu. Anak yang nggak bisa mengatur hidupnya dengan baik nanti ke depannya. Seperti itu. Jadi ya harus belajar percaya lah. Ya harus belajar juga untuk bisa ya kita memberikan kesempatan orang lain untuk mengatur kehidupannya.
1: Oh, wow. Jadi nggak heran ya, banyakkan dari perempuan tadi Pak Timothy bilang 60% yang lebih cenderung mengalami hal ini. Nah, Pak Timothy, selanjutnya bagaimana caranya mental load ini bisa mempengaruhi hubungan emosional antara pasangan satu dengan yang lain? Karena pasti terpengaruh juga ya.
0: Pasti, sangat terpengaruh.
1: Ya. Ketika salah satunya merasa lebih capek sendiri, ya kan? Pengaruhnya tuh bagaimana bisa sampai ke hubungan emosional?
0: Yang pasti, ya pertama kan kita akan merasa kesal ya. Ya kalau saya misalkan orang yang terjebak dengan mental load, ya saya lihat pasangan saya kok tenang-tenang saja, diam-diam aja. Misalkan pergi liburan, dia sepertinya bisa nikmati liburan. Sementara saya terus memikirkan setelah pulang liburan, nanti harus beli apa, harus bayar apa, harus apa. Nah, akhirnya kan saya jadi kesal. Ya, saya merasa, wah, dia kok kayaknya nggak bertanggung jawab ya, nggak peduli ya dengan keluarga ya. Nah, saya aja gitu ya yang harus memikirkan semuanya ini. Nah, itu pasti yang pertama bisa terjadi seperti itu. Nah, yang kedua, ya bisa juga akhirnya, ya setelah kesal kita bisa marah. Nah, komunikasi makin tertutup. Ya, nah, jadi seringkali bukannya kita justru ya berani untuk konfrontasi terhadap pasangan kita. Tanya, loh kok kamu kayaknya enak-enak aja ya gitu. Ya, saya lagi mikirin ini loh. Ya kan? Nah, kan harusnya gitu kan? Karena dengan kita tanya, nanti suami bisa memberikan jawaban. Saya juga mikir. Tapi saya mikir nggak seperti kamu gitu, ya kan? Nah, ya kan? Nah, saya juga udah punya planning gitu kan? Nah, dan setelah saya punya planning, saya catat, saya tulis. Ya udah, ya saya nggak mikirin lagi gitu ya. Saya percaya aja gitu, ya kan? Nah, seperti itu kan? Nah, akhirnya kan ketemu tuh. Ya, oh ternyata suami kita juga
1: mikirin,
0: atau istri kita ya mikirin gitu. Nggak ya seperti kita asumsikan gitu kan? Nah, akhirnya bisa meredah ketegangan itu dalam hubungan suami dan istri. Tapi kalau kita nggak lakukan komunikasi itu, nah akhirnya kita semakin kesal terus marah. Nah, ini bisa mempengaruhi kepada hal-hal yang lain.
1: Merembet jadinya.
0: Merembet hubungan ya keintiman suami dan istri terganggu, ya. Terus juga mungkin ya mulai curiga. Nah, jangan-jangan ya suami saya ini mulai nggak setia dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan seperti itu, ya. Nah, jadi pasti sangat apa mengganggu hubungan suami dan istri kalau masalah mental load ini tidak ditangani dengan segera.
1: Baik,
0: seperti itu.
1: Jadi ya, mesti ada keterbukaan ya ternyata Pak Timothy, ya, bahwa ya kita jangan hanya sekedar berasumsi, tetapi juga bertanya lebih baik daripada menyimpulkan sendiri. Wah, ya, ternyata pasangan saya nggak peduli dan dan sebagainya gitu, cuma saya aja yang mikirin dan sebagainya. Nah, kenapa justru sebenarnya pasangan yang udah lama gitu hubungan ya, let's say udah 10 tahun, ya 7, 8 harusnya kan udah cukup saling mengenal ya Pak Timothy, bahkan belasan tahun, tapi masih bisa mengalami yang gini-gini. Pak Timothy, nggak ketemu jalan keluarnya. Ya mental load ini jadi kayak salah satunya atau bisa jadi dua-duanya terperangkap di dalam mental load ini sendiri.
0: Ya, kalau nggak pernah diselesaikan ya akan terus terjadi masalah ini. Bahkan semakin lama bisa semakin memuncak seperti itu. Ya, biasanya mental load itu kan terjadi di awal-awal pernikahan.
1: Ya.
0: Ya, karena ada keterkejutan terjadi. Ya. Nah, di samping apalagi kalau istri bekerja ya.
1: Ya.
0: Di samping dia bekerja, dia pulang ke rumah harus masak buat suami, harus bersih-bersih, harus memastikan semuanya baik, apalagi kalau nggak ada asisten rumah tangga. Ya. Nah, terus ketika muncul anak, ya, anak lahir. Wah, ini lagi tambah lagi nih beban pekerjaan kan?
1: Yes.
0: Harus menyusui anak. Ya, kalau dia sudah mulai bisa apa enggak menyusui, ya dia mesti makan. Nah, bagaimana dengan perawatan pengasuhannya kalau dia tetap bekerja? Apakah babysitter itu bisa merawat dia dengan baik? Ya. Nah, mungkin rumah dipasang CCTV untuk mengamati. Jadi sambil bekerja kita lebih banyak lihat CCTV mungkin daripada pekerjaan juga, supaya memastikan apakah anaknya diurus dengan baik atau tidak, seperti itu ya. Nah, biasanya sih di awal-awal pernikahan itu kemungkinan ya kecenderungan mental load ini lebih besar. Seperti itu. Nah, nah itulah waktunya sebetulnya yang terbaik ya untuk kita bicarakan ya dengan pasangan kita. Supaya problem ini bisa selesai ya ke depannya tidak ya semakin terus terjadi. Nah, tapi kalau tadi dikatakan 7 tahun udah menikah, 8 tahun ya, bahkan mungkin udah 10 tahun ke atas masih terjadi mental load ini, ya artinya nggak pernah dibicarakan, nggak pernah diselesaikan masalah ini.
1: Baik. Nah, jadi kalau sampai Anda udah puluhan tahun, belasan tahun, tapi masih terjebak dalam mental load seperti ini, ini ternyata karena nggak pernah dibicarakan, jangan-jangan ya. Atau malah mungkin dibicarakan sih ke pasangannya. Eh, saya lagi kecapean nih. Saya lagi kewalahan. Kamu kok diem-diem aja atau gak menunjukkan kepedulian dan sebagainya. Kita akan menjawab ini ya. Tapi sebentar kita mau jeda dulu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan ke pasangan bahwa kita sedang kewalahan dengan apa yang kita pikirkan, kita yang hadapi, tanpa membuat pasangan merasa terhakimi mungkin atau asumsi-asumsi lainnya. Kita akan bahas ini sudah yang berikutnya.

0: Terima kasih semuanya yang masih bersama kami di Sketsa Keluarga Indonesia. Ada Versiana sebagai hostnya dan tamu kita ada seorang praktisi keluarga, seorang konselor keluarga, relationship juga, yang kali ini kita sedang membahas topik yang menarik, mental load. Kenapa ada pasangan yang selalu merasa paling capek? Bersama Bapak Timothy Ivan, SA, MPD. Anda yang mau bertanya, boleh kirim pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Nah, Pak Timothy, seringkali ketika kita menyampaikan ke pasangan bahwa, wah, saya lagi kewalahan nih, lagi capek banget, udah di rumah banyak yang harus dipikirkan, di kantor juga banyak masalah. Bagaimana menyampaikan ke pasangan bahwa kita lagi kewalahan tanpa memojokkan dia atau membuat dia merasa terhakimi dengan apa yang kita sampaikan?
1: Ya, tentu pertama perlu waktu yang tepat ya. Ya jangan, jadi jangan waktu pasangan lagi capek secara fisik. Ya misalkan yang memiliki mental load istri. Ya. Nah, pasangan bekerja. Pulang kerja jam 6 sore. Sampai rumah masih capek. Kondisi di pekerjaan pun kita nggak tahu. Apa yang dia alami. Ya kan, tekanan dari customer atau dari pimpinan di perusahaannya. Nah, jangan tiba-tiba langsung istri ya mengajak diskusi ya tentang masalah ini ya. Apalagi dengan nada yang menyerang. Kamu tuh ya gak pernah peduli dengan urusan rumah tangga. Ya kan? Selalu aku terus. Kamu tahu gak hari ini apa yang terjadi? Ya kan, bla bla bla terus gitu.
0: Habis diomelin
1: dong. Nah, seperti itu. Nah, jadi waktu yang tepat itu penting. Ya kan? Nah, karena kan ini sebetulnya juga pembicaraan yang cukup serius. Nah, cukup serius karena apa? Karena bagi kita yang memiliki mental load ini adalah masalah yang cukup serius. Nah, sedangkan kita melihat pasangan kita sepertinya nggak peduli. Artinya ada rasa nggak terima, rasa kesal ya di dalam hati kita. Nah perasaan ini cenderung akhirnya ketika bicara atau diskusi kita ingin menyerang, ingin menuduh, menghakimi pasangan kita. Nah, jadi ini pembicaraan yang cukup serius, maka perlu ada waktu yang tepat, waktu yang pas. Ya. Setelah mandi, setelah makan, ya. Nah, sambil duduk mungkin, nah itulah dibicarakan. Nah, yang kedua, bahasa yang digunakan juga ya harus memilih kata-kata yang tidak ya berkonotasi menghakimi atau menyudutkan pasangan kita. Ya, caranya bagaimana? Ya, selalu awali dengan saya. Jangan kamu. Ya, jangan katakan kamu selalu enggak peduli. Tapi mulailah dengan saya. Saya kok kayaknya melihat kamu kurang peduli. Dengan urusan rumah tangga. Nah, jadi awali selalu dengan saya. Ya, karena kalau kita awali dengan kamu, itu kesannya kita menyerang, memojokkan pasangan kita. Tapi kalau kita awali dengan saya, itu kesannya saya lagi mengungkapkan perasaan saya nih. Dan itu bisa salah. Ya kan? Nah, tapi ini hanya perasaan saya. Ya, kalau salah ya tolong diklarifikasi kan gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau udah ngomong awalnya kamu, itu kita udah nuduh.
0: Menyerang.
1: Kita udah menyerang. Kita sudah memastikan bahwa memang pasangan kita salah dalam hal ini. Nah, seperti itu. Jadi mulai dengan saya. Terus juga hindari kata-kata yang sifatnya itu pasti gitu. Kamu selalu. Nah, kata selalu itu kan
0: mengandung kepastian.
1: Seolah-olah ya memang setiap saat suami kita seperti itu, ya kan? Padahal kan enggak juga, ya kan? Nah, jadi ya gunakan kata ya saya rasa kok kamu sepertinya. Jangan selalu, sepertinya atau kadang-kadang atau kelihatannya. Nah, jadi ya kata yang lebih soft, lebih halus seperti itu. Nah, nah kalau kita lakukan ini ya saya yakin suami kita juga akan bisa ya meresponinya dengan baik seperti itu.
0: Wah,
1: ya.
0: Ini sepertinya sebuah teori yang harus kita praktekkan seumur hidup nih ya Pak Timothy, karena banyak dari kita seringkali apalagi ibu-ibu kayak versi ya. Kayaknya kalau nggak ngomel kurang puas gitu ya. Tetapi kalau udah ngomel ya kita kadang nyesel sendiri. Wah, tadi nyakitin nggak ya? Ternyata memulai selalu dengan pola saya merasa atau saya melihat melihat sebuah langkah nyata untuk membuat komunikasi itu menjadi lebih nyaman untuk kedua belah pihak.
1: Betul,
0: karena kalau misalnya kita mengeluarkan unek-unek dan sedikit lebih lega abis itu menyesalinya, itu sama seperti menyakiti diri kita sendiri. Nah, apakah Pak Timothy orang yang bekerja seperti versi yang juga bekerja di luar rumah, katakanlah 9-10 jam sehari, itu termasuk otomatis menjadi orang yang punya mental load lebih tinggi? Atau sebenarnya ini bisa disiasati?
1: Ya, nggak harus sebetulnya ya. Jadi orang yang nggak bekerja pun, ya dia di rumah saja, urus rumah tangga, atau bekerja dari rumah, work from home, dia juga bisa.
0: Bisa
1: ya, terjebak
0: kena,
1: dalam mental load seperti ini ya. Jadi ini bukan masalah kesibukan secara fisik ya, tapi ini adalah masalah habit, masalah kebiasaan kita yang selalu ingin ya memastikan segala sesuatunya baik ya di dalam pikiran kita. Seperti itu ya. Nah, atau mungkin dengan istilah saya ya, kita ingin ya bertindak seperti Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan itu kan maha tahu ya, pencipta. Ya, sang pencipta kita itu, Tuhan itu kan maha tahu ya. Nah, kita kadang-kadang ingin bertindak seperti Tuhan. Ya, ingin tahu sampai hal-hal kecil, dan bukan cuma tahu, memastikan bahwa itu bisa terjadi dengan baik sesuai harapan saya. Nah, ini kan udah jadi seperti Tuhan nih. Padahal kan yang bisa begitu hanya Tuhan ya. Karena dia yang maha kuasa gitu kan. Dia maha tahu dan dia juga yang maha memastikan segala sesuatunya gitu kan, berdaulat ya. Nah, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia tuh ingin ambil alih ya tanggung jawab itu. Maka saya bilang tadi, ya kita mesti sadar ada hal-hal yang kita bisa rencanakan, kendalikan. Ya, biasanya hal-hal yang kita bisa rencanakan, kendalikan itu adalah hal yang menyangkut diri kita sendiri. Iya kan? Diri kita sendiri. Contohnya apa? Respon kita, perilaku kita, sikap kita. Terus juga hal-hal yang menyangkut kita merawat diri kita. Hari ini saya mau ke salon mana? Saya mau makan mana? Ya itu bisa. Tetapi ketika kita sudah menyangkut orang lain, nah itu sebagian besar kita nggak bisa kendalikan. Gitu ya kan. Nah, maka kita harus juga belajar untuk ya udah berserah ya, bahwa kalau saya nggak memikirkan juga pasti ya keadaan akan baik-baik saja ya kan, karena ada Tuhan yang memelihara hidup saya kan gitu. Ya kan. Nah, maka ini juga tingkat keimanan kita juga penting nih, supaya pikiran kita nggak terus kayak mesin jam yang berputar terus tanpa henti gitu kan, seperti baterai ya, yang apa itu dulu ada iklannya itu kan, ya energizer gitu kan, terus gitu ya. Nah, itu, nah, perlu diistirahatkan. Nah, salah satu diistirahatkan dengan cara itu ya, ya kita tenang bahwa hidup kita sudah ada yang mengatur.
0: Wow, hardliner dan semua kalian yang saat ini sedang mendengarkan, bahwa orang di luar kita, termasuk pasangan, ternyata siapapun yang tidak bisa kita rubah, kita tidak bisa memaksakan diri untuk harus menjadi seperti apa yang kita mau dan selera kita. Karena setiap pribadi yang berada di luar kita punya karakteristik, pribadian, dan juga bentukan karakter yang sudah terjadi dalam hidupannya. Ketika kita terus berusaha memaksakan diri mengubah sesuai apa yang kita mau, ini akan membawa jerat masalah yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Tetapi menerima pasangan dengan segala perbedaannya akan membuat kita lebih tenang menjalani hidup. Dan tentu saja keberserahan kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, apakah pasangan yang sama-sama bekerja, Pak Timothy, 50-50 pembagiannya selalu realistis ataupun ya sebenarnya sama aja, tergantung ke pribadi sih ini.
1: Ya, jadi memang ya tergantung lebih banyak kalau saya melihatnya masalah ini masalah kebiasaan, masalah pribadi ya. Kebiasaan artinya juga mungkin ada peran ketika dia dulu belum menikah ya. Ya, dia memang ada di dalam keluarga yang dia dituntut untuk bisa menghandle, menangani semua urusan keluarga walaupun dia masih SMA, dia masih kuliah. Karena mungkin salah satu orang tuanya sudah tidak ada, ya khususnya mungkin papa yang harusnya berperan sebagai kepala keluarga sudah tidak ada. Sehingga anak inilah yang dibebankan ya tanggung jawab seperti itu. Nah, ini akan ya, akan membentuk dia menjadi sebuah kebiasaan nih ya, untuk dia bisa terkena dengan mental load seperti itu. Jadi memang kalau saya melihatnya lebih kepada masalah itu ya, dibanding dengan kesibukan kita ya. Jadi orang yang sibuk juga bisa terkena mental load, tapi juga bisa tidak terkena mental load. Tapi orang yang nggak sibuk juga bisa, karena ini aktivitasnya di dalam pikiran, yes, di dalam mental,
0: yes,
1: bukan aktivitas yang nyata yang terwujud,
0: yes,
1: seperti itu. Mm-hmm. Nah, tapi ini adalah pikiran yang bekerja seperti itu. Nah, saya katakan ini bukan berarti kita jadi orang yang nggak berpikir ya.
0: Aha.
1: Nah, bukan, karena kita lagi bahasnya mental load,
0: yes,
1: maka kita perlu ya solusinya atau obatnya adalah mereka bergerak.
0: Yep.
1: Ya, dari ekstrim yang terlalu banyak berpikir,
0: mm-hmm,
1: bergerak lebih tanda kutip santai, berserah kepada Tuhan, ya percaya kepada pasangan.
0: Yeah.
1: Tapi kalau nanti ada sesi lain kita bicara untuk orang yang terlalu malas, tentu solusinya, obatnya supaya mereka lebih banyak berpikir, lebih banyak bertanggung jawab gitu ya. Nah, jadi dalam hidup ini memang kita nggak boleh terjebak dalam ekstrim kanan atau ekstrim kiri.
0: Baik.
1: Nah, harus selalu ada di dalam jalan yang ketiga.
0: Yes.
1: Ya. Nah, jalan yang ketiga itu pilihan alternatif yang ketiga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oke. Nah, ketika ada pasangan yang menyadari bahwa wah, mental load ini, mental load gue udah nggak seimbang lagi dengan pasangan gue nih.
1: Ya.
0: Ya. Di mana titik di mana dua orang ini harus memulai memperbaiki, setidaknya apa langkah awal yang mereka harus lakukan untuk duduk bersama dan memikirkan jangan sampai bebannya jomplang nih seperti itu.
1: Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagaimana solusinya ya.
0: Yes.
1: Nah, saya lebih fokus solusinya sebetulnya pertama-tama ya, kepada orang yang memiliki mental load itu dulu.
0: Oh.
1: Ya. Nah, jadi orang yang terjebak dalam mental load itu, dia harus ya punya cara untuk bagaimana dia tidak terjebak dalam kondisi itu lagi.
0: Yes.
1: Nah, ada empat hal yang harus dilakukan. Yeah. Yang pertama, ya, visualisasikan. Karena mental load itu kan terjadinya di pikiran.
0: Yes.
1: Yang terbeban, yang capek ini pikirannya nih.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa pikirannya capek? Karena semuanya itu dipikir, apa, ditaruh dalam pikiran.
0: Aha.
1: Direnungkan dalam pikiran.
0: Aha.
1: Besok saya mau ngapain, anak mau kemana, apa yang mesti dibeli, ya. Nah, tagihannya bagaimana, mau bayar di mana.
0: Ya.
1: Nah, itu semua dipikirin.
0: Yes.
1: Di pikiran adanya.
0: Aha.
1: Nah, cara pertama supaya dia bisa tidak terlalu terjebak dalam mental load, tulis, keluarkan dari pikiran.
0: Oke.
1: Nah, itu artinya visualisasikan tuh kita keluarin ya hal-hal yang membebani pikiran kita itu dalam sebuah tulisan.
0: Iya.
1: Nah, maka penting sekali nih punya catatan.
0: Yes.
1: Agenda. Hari ini saya akan lakukan ini. Nah, kalau kita udah keluarin ya udah kan, jangan dipikirin lagi.
0: Iya.
1: Ya kan, udah percaya sama agenda, kan nggak mungkin hilang tuh, ya kan. Nah, nanti kan tinggal kamu lihat-lihat aja itu. Oh, minggu depan saya mesti begini, besok saya mesti begini. Nah, dengan cara seperti itu, pikiran kamu akan lebih
0: tenang,
1: ya, tenang, ya lebih nggak terbebani, seperti itu. Jadi apapun yang kamu pikirkan, mau kamu lakukan, tulis. Nah, itu cara pertama. Yang kedua, setelah tulis, understand, ya kita ngerti. Ya, memahami mana sih dari yang kita tulis itu yang prioritas atau tidak.
0: Aha.
1: Nah, setelah itu kita reduce ya. Nah, hal-hal yang memang bukan hal yang penting, bukan prioritas, ya udah ilangin aja deh gitu, ya kan? Coret aja deh gitu. Nah, setelah itu yang terakhir kita maintain tuh.
0: Yes.
1: Ya, maintain apa yang kita udah tulis.
0: Yeah.
1: Nah, kalau orang yang memiliki mental load bisa lakukan ini saja, ya ini sudah menolong banget sih.
0: Ya.
1: 50% masalah terjawab sih.
0: Yes.
1: Nah, baru nanti yang kedua boleh ya kan bicara dengan pasangan.
0: Aha.
1: Nah, bicara dengan pasangan tadi kan ya waktunya tepat, bahasanya juga mulai dengan saya.
0: Aha.
1: Jangan pakai kata-kata selalu sering ya. Nah, terus jujurlah, terbukalah ketika ngomong dengan pasangan.
0: Iya.
1: Ya, apa yang kamu rasakan selama ini.
0: Hmm.
1: Nah, inilah waktunya Anda itu mengakui, ya, terbuka dengan pasangan. Bahwa saya selama ini capek loh.
0: Hmm.
1: Ya, saya merasa saya sendiri loh yang memikirkan semua urusan keluarga.
0: Yes.
1: Saya melihatnya kok kamu sepertinya tenang-tenang aja ya. Santai-santai aja ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah itu ya biarkan suami kita atau pasangan kita itu memberikan penjelasannya, ya. Nah, ya. Nah, setelah itu ya terus buat kesepakatan nih bahwa ini keluarga kan milik kita bersama. Ya. Ya. Nah, maka penting sekali tuh sense of belonging terhadap keluarga.
0: Yes.
1: Nah, kalau sense of belonging itu ada, tanpa dibantu pun pasangan kita pasti mau
0: ya
1: melakukan ya hal tersebut, hal untuk keluarga itu gitu. Tapi kalau nggak ada sense of belonging, ya kesannya cuma ya bergerak kalau cuma dimintain bantuan aja.
0: Ya.
1: Dimintain tolong aja gitu. Tapi kalau nggak dimintain tolong, ya dia diam aja, dia cuek aja. Nah, maka mari sama-sama ya kembali kita sepakati ya bahwa keluarga ini proyek bersama. Mari kita punya sense of belonging.
0: Nah, bagaimana ya cara membangun itu, Pak Timothy, sense of belonging itu? Karena kadang-kadang pasangan itu terjebak di membagi pekerjaan. Eh, kamu bagian dapur ya, saya bagian cari uangnya. Seringkali kan seperti itu ya. Atau, eh, kamu ngurusin anak, ini sekolah, dan segala macamnya, saya bagian ini, bla bla bla bla. Kita terjebak di pada pembagian pekerjaan, bukan pembagian tanggung jawab. Iya. Seharusnya kan sama-sama bertanggung jawab di situ ya.
1: Jadi, sense of belonging itu tidak bertentangan sebetulnya dengan pembagian peran.
0: Okay.
1: Ya, contoh ya, kalau kita ambil ilustrasinya di perusahaan. Di perusahaan kan pasti ada pembagian peran dong.
0: Yes.
1: Ya kan, ada yang jadi pimpinan, ada yang jadi anak buah.
0: Ya.
1: Ya, ada bagian ini, ada bagian itu. Ya, nah pasti ada peranan, pasti ada pembagian tugas. Tapi kan juga harus ada sense of belonging dong.
0: Ya.
1: Supaya perusahaan itu bisa semakin berkembang,
0: betul,
1: untung gitu kan. Sama keluarga juga gitu. Ya, sense of belonging bisa ada, ya, peranan juga bisa ada.
0: Yes.
1: Dua-duanya enggak saling bertentangan.
0: Aha.
1: Gitu. Nah, karena sense of belonging itu perasaan untuk memiliki.
0: Ya.
1: Nah, pembagian peran itu adalah memang ya karena memang kita enggak bisa lakukan semuanya.
0: Aha.
1: Dan karena pernikahan itu adalah sebuah tim, proyek bersama,
0: ya,
1: ya maka harus ada pembagian peran di dalamnya. Nah, tadi saya juga sudah singgung pembagian peran yang terbaik adalah kalau kita ya berdasarkan atau mendasari kepada kekuatan ya expert dari pasangan kita seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah membagi peran itu ya. Ya contohnya misalkan istri yang ngurusin soal finance gitu. Ya udah suami percaya, tapi bukan berarti dengan dia percaya dia enggak sense of belonging dalam hal itu. Gitu. Ya kan, jadi tetap sense of belonging bisa ada gitu.
0: Yes.
1: Nah, ya contohnya ya misalkan contohnya begini. Ya kita percayakan masalah keuangan, investasi dan segala macam kepada istri. Ya. Nah, sense of belonging kalau ada bagaimana? Nah, ini kan kita tahu kondisi keuangan kadang-kadang lagi naik turun karena dampak perang dan lain sebagainya. Nah, kalau orang dia punya sense of belonging dia tanya, "Eh, gimana nih?" Ya. Kira-kira ya kan investasi kita walaupun dia mengelola istri nih.
0: Aha.
1: Tapi karena suaminya punya sense of belonging maka dia juga bertanya ya.
0: Yes.
1: Oke nggak kira-kira.
0: Aha.
1: Nah terus apa yang kamu lakukan nih ya selama masa-masa ini nih. Ya kan, nah itu kan, nah istrinya mungkin nanti akan cerita tuh, oh iya kemarin tuh begini begitu ya kan, nah gitu. Tapi kalau suami nggak punya sense of belonging ya udah dia diam-diam aja, cuek aja, padahal kondisi lagi tidak baik-baik saja nih, ya kan. Nah itu yang bisa membuat istri nanti akan berpikir, loh kok kayaknya suami saya nggak peduli ya gitu, yang mentang-mentang saya ngurus uang,
0: ya,
1: dia udah cuek aja. Nanti kalau ada masalah investasinya ambles gitu kan. Karena salah beli apa itu dolar atau saham atau apa, saya disalahkan aja kan jadi kesel gitu kan. Nah itu jadi sense of belonging nggak meniadakan pembagian peran ya.
0: Yes, oke, baik. Jadi nggak meniadakan pembagian peran itu justru akan berjalan dengan baik kalau keduanya itu menjalankan karena mereka merasa mencintai satu
1: betul,
0: dengan yang lain
1: betul.
0: Atau merasa bahwa ini adalah proyek bersama
1: betul,
0: keduanya.
1: Oke.
0: Nah, kalau mengubah pola pikir siapa yang paling capek bahwa gede-gedean capeknya ini bagaimana supaya sebenarnya diubah, gimana caranya supaya kita berdua tidak kewalahan. Jadi bukan menuang yang menjadi mental load yang satu kamu seharusnya punya ini daripada saya gitu. Tetapi untuk sama-sama tidak terjebak dalam mental load ini.
1: ya harus punya waktu bersama ya. Yes. Keintiman dibangun. Uh-huh. Ya, bukan cuma keintiman secara fisik ya, tetapi juga keintiman secara emosional. Mm-mm. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh pasangan yang sudah menikah. Mm. Sebelum menikah mereka punya banyak waktu untuk berkencan. Yes. Berkencan artinya apa? Ya udah ngobrol yang enak-enak.
0: Yeah.
1: Ngobrol yang saling memuji, kamu cantik, kamu ganteng, ya kan? Bukan hal-hal yang sifatnya apa ya, terlalu teknis gitu ya. Nah, tetapi begitu udah menikah waktu itu enggak ada lagi.
0: Oh.
1: Enggak ada makan berdua, enggak ada ngobrol berdua. Ya, tentang perasaan, ya, tentang bagaimana apa masa depan gitu kan. Nah, maka penting ini dilakukan walaupun kita sudah menikah. Ya, waktu bersama, ya, membangun keintiman. Dan waktu kita lakukan itu, ya, fokuslah kepada pasangan kita.
0: Yes.
1: Jangan membiarkan pikiran kita melayang ngurusin hal-hal yang tadi itu, mental load itu gitu. Ya, nah, jadi waktu kita berdua dengan pasangan, ya udah nikmatilah kebersamaan itu. Ya mungkin kita makan cantik, yes, di restoran, yes, ya kan, ya ngobrol lah, ya kan. Nah seperti itu. Nah saya percaya kalau kita bangun terus ya keintiman ini secara emosional dan juga mungkin bisa juga keintiman secara spiritual ya, dibangun juga gitu ya. Nah ya, ya kita beribadah doa sama-sama, ya kan. Nah itu akan menyatukan hati ya, menghilangkan segala prasangka.
0: Yes.
1: Seperti itu. Dan juga membuat pikiran kita akhirnya lebih bisa di-manage dengan baik ya.
0: Oh wow, punya banyak waktu bersama untuk ngobrol dengan santai, berkencan seperti masa-masa penjajakan, masa-masa berpacaran, dan membuat suasana yang indah seperti itu kembali terrealisasi. Akan membuat obrolannya menjadi lebih tenang, obrolannya menjadi lebih lebih terbuka tanpa menghakimi, akan membuat setidaknya komunikasi bisa berjalan lebih baik. Bapak Timothy Ivan SA MPD sudah selesai berbicara untuk kita semua. Satu pesan terakhir mungkin untuk semua yang saat ini sedang menyimak kita, Pak Timothy. Apa yang mau Bapak pesan Bapak agar kita sama-sama punya self of belonging dan menyingkirkan sekat-sekat yang membuat kita memperberat mental load itu sendiri.
1: Ya, pernikahan adalah proyek bersama ya. Kita bersama pasangan kita adalah sebuah tim untuk membangun keluarga, untuk mendidik anak ya. Jangan biarkan pasangan kita itu ya menjadi hanya seperti seolah-olah pembantu kita saja.
0: Ya.
1: Ya, atau juga jangan kita itu ya merasa harus melakukan semuanya sendirian.
0: Aha.
1: Tetapi mari kita bersama-sama ya, bekerja sama, saling mendukung ya, saling juga menghargai, menerima perbedaan untuk sama-sama bangun keluarga yang semakin kuat, semakin harmonis.
0: Bersama pasti bisa.
1: Ya.
0: Oke, Versiana bersama dengan Bapak Timothy Ivan SA MPD di topik kita Sketsa Keluarga Indonesia hari ini, mental load, kenapa ada pasangan yang selalu merasa paling capek. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih kebersamaan Anda, Pak Timothy juga terima kasih. Sampai berjumpa dalam Sketsa Keluarga Indonesia selanjutnya.

0: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Heart listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan lupa, saya telah menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan dengan Anda. Penemuan ini berdasar pada fakta bahwa kita membaca buku, saya cenderung lupa apa yang sudah saya baca. Apakah Anda begitu juga? Mungkin Anda diberkati dengan ingatan fotografik, namun karena sebagian besar kita tidak begitu, izinkan saya membagikan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Ketika membaca buku, saya suka menggarisbawahi ide-ide yang penting. Lalu di bagian belakang bukunya, saya mencatat nomor halaman dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Ada 2 ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapakku di surga dengan hidupku saat ini? Momen ketika Allah mengizinkan Anda menemukan sebuah buku yang menginspirasi dan berbicara kepada hati Anda bukanlah sebuah momen kebetulan. Simpan ide-ide dari buku itu di catatan atau file komputer sehingga Anda bisa mengingatnya di kemudian hari. Alkitab berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu." Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tuhan adalah Bapa yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan Dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan Dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya.

0: percayalah kepadanya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda mendengar bahwa 3 kali pindah sama baiknya dengan kebakaran? Artinya ialah bahwa setiap kali Anda pindah, Anda membuang barang-barang, termasuk barang yang baik, yang sebenarnya Anda ingin simpan, namun tidak ada tempat untuknya. Mengapa Anda tidak membuangnya sejak lama? Anda menyimpannya sebab Anda yakin bahwa barang itu terlalu bagus untuk dibuang. Karenanya Anda menyimpannya di lemari atau menaruhnya di garasi Anda. Pada akhirnya, Anda harus memperhitungkannya. Bila Anda ingin menamainya, sebut saja kekacauan. Bukan lemari Anda saja yang pada akhirnya mengalami kekacauan. Kekacauan adalah penyakit otak, bahkan penyakit hati, sama seperti isi lemari. Dulu Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Matius pasal 5 ayat 3. Tapi tak seorang pun ingin menjadi miskin, entah dalam rohaninya maupun dalam harta benda. Ini pun penyakit universal. Dimanapun saya berada di dunia ini dan berapa banyak atau sedikit yang orang miliki, ketika mereka melihat dan berjumpa dengan orang yang memiliki lebih, mereka menjadi tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Semua orang senang ketika ia dapat berkata, "Ini milik saya," atau bahwa rumah atau gedung-gedung itu adalah milik saya. Seorang raksasa rohani dari generasi yang lalu, Awit Tozer, menghadapi masalah yang sama ketika ia menulis kata ganti saya dan milik saya terlihat cukup polos. Namun penggunaannya yang konstan dan universal bersifat signifikan. Kata ganti itu mengungkapkan sifat sebenarnya dari kaum Adam yang jauh lebih baik daripada yang dapat dilakukan oleh ribuan pengajaran teologia. Kata ganti itu merupakan gejala verbal dari penyakit di dalam diri kita. Akar hati kita telah mengakar pada benda-benda material, dan kita tidak berani menarik satu pun akar yang kecil karena kita bisa mati. Kekacauan menjadi penyakit yang menguasai kita. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang Anda inginkan, dan semakin banyak yang Anda dapatkan. Anda semakin yakin bahwa Anda harus memiliki lebih. Hari ini masalahnya bukan sekedar masalah barang, melainkan bahwa barang-barang ini yang menguasai Anda, barang-barang yang mengkonsumsi waktu Anda, ketertarikan Anda, dan hidup Anda sendiri. Ketika Yesus ada di muka bumi, ia sering membuat orang merasa tidak nyaman sebab ia tidak pernah main-main. Ia langsung ke pokok masalahnya, menelanjangi kedok kemunafikan dan kedangkalan yang senantiasa membuat kita nyaman. Ia berkata dengan terus terang, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Lukas pasal 12 ayat 15. Dalam salah satu bukunya, Alexander Solzhenitsyn menceritakan bagaimana ia ditangkap dan satu demi satu miliknya yang berarti baginya diambil oleh orang yang menangkapnya. Rumahnya, buku-bukunya, tulisannya, dan keluarganya. Akhirnya, yang tinggal padanya hanyalah apa yang ada di dalam dirinya. Dan Solzhenitsyn berkata bahwa ia tidak pernah merasa lebih kaya daripada saat ia tahu bahwa mereka tidak dapat mengambil harta berharga di dalam hatinya. Pada tahun 1978, Solzhenitsyn berpidato di hadapan lulusan Universitas Harvard. Kata-katanya adalah kecaman pedas tentang dekadensi masyarakat yang dibangun di atas materi. Ia menutupnya dengan mengatakan, "Bila dunia ini tidak hendak berakhir, maka dunia ini sedang mendekati perubahan besar dalam sejarah yang sama pentingnya dengan perubahan dari zaman pertengahan ke Renaissance. Ia akan menuntut kebangkitan spiritual dari kita, di mana kita harus naik ke level visi yang baru, ke level kehidupan yang baru, di mana sifat fisik kita tidak akan dikutuk sebagaimana di zaman pertengahan, namun yang bahkan lebih penting lagi, rohani kita tidak akan diinjak-injak seperti di era modern. Tak seorang pun di bumi ini memiliki jalan lain kecuali ke atas." Bila perkataan Solzhenitsyn berlaku beberapa tahun yang lalu, betapa berlakunya perkataan itu hari ini?
Bila kehidupan dan jiwa Anda berakar pada materi, cabutlah mereka betapapun sakitnya itu, dan biarkan hati Anda terbang ke langit. Tidak ada yang dapat melakukannya bagi Anda, kecuali Anda sendiri. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, jika kita mengetahui dengan baik apa yang menjadi tujuan hidup ini, maka akan berdampak pada sebuah gaya hidup yang realistis dan sederhana. Anda akan terhindar dari kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan, karena gaya hidup seperti ini penuh dengan kekosongan. Pendengar, gaya hidup yang sederhana adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena segala sesuatu yang dihadapi dan keputusan yang diambil adalah realistis. Kehidupan seperti ini akan memberikan damai sejahtera bagi Anda dan pasangan serta seluruh keluarga. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852 5008 7850 atau bisa aja langsung

0: ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim panas. Suku Amish merupakan suatu kelompok Kristen konservatif yang berpakaian sederhana, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa menggunakan listrik, mobil, atau traktor, dan rumah mereka pun dikenal karena perabotan yang sederhana. Mary berkata bahwa ia menikmati setiap menit yang dilewatkan di dalam dunia mereka yang tertata dengan seksama. Ia membeli souvenir untuk mengingatkan mereka akan hari-hari penuh kedamaian ini. Ia dan suaminya mulai menyusuri jalan belakang yang tersembunyi. Akhirnya, ia melihat papan putih kecil bertuliskan Kerajinan Tangan Amish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, Ia menuntunku ke air yang tenang. Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh, titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xiexie ning shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai ning mingtian ye jixu anshi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah kalimat bijak berkata, kita tidak harus hebat agar bisa memulai, tetapi kita harus memulai agar bisa menjadi hebat. Kata bijak ini dipraktikkan oleh salah satu teman saya. Beberapa tahun lalu, dia di PHK oleh perusahaan tempat dia bekerja. Dengan uang tabungan selama bekerja, dia mulai berpikir apa yang harus dikerjakan untuk menyambung hidupnya. Untuk mencari pekerjaan lain rasanya mustahil, karena begitu banyak perusahaan yang melakukan PHK, persaingan juga semakin ketat karena banyak lulusan yang tentunya lebih berbakat dengan usia yang jauh lebih muda. Itu semua menciutkan nyalinya untuk kembali melamar pekerjaan. Akhirnya, di tengah keputusasaan, dia pun memberanikan diri untuk memulai suatu usaha kecil-kecilan. Dia lalu berjualan sate ayam keliling menggunakan gerobak kecil. Awal berjualan, yaitu sekitar sebulan, dia rugi terus. Dia bawa sate 100 tusuk, paling laku 50 tusuk. Selain itu, dia juga belum dikenal orang. Pengalaman yang minim di bidang jualan sate menyebabkan dia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Tapi, dia tidak menyerah. Dia tetap berjualan keliling dan rajin promosi. Akhirnya, di bulan ketiga, jualannya mulai laku dan dia bisa bawa lebih banyak sate. Nah, kini dia sudah punya sebuah warung sate sendiri dan mempekerjakan 3 orang karyawan. Setiap hari dia bisa buat sate sekitar 2.000 tusuk dan selalu habis. Kerugian yang selama ini dialaminya tidaklah sebanding dengan segala keuntungan yang dia peroleh saat ini. Semua dimulai dari kerja keras, usaha yang tidak mau menyerah sekalipun tantangan menghadang perjalanan hidupnya. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, banyak orang yang ingin menjadi hebat, namun mereka tidak mau memulainya. Banyak dari mereka hebat dalam hal teori, pintar kalau ngajarin orang, usaha ini, usaha itu, tapi dirinya belum tentu bisa memulai suatu usaha. Kalau saat ini Anda ingin menjadi orang hebat dalam bidang tertentu, resepnya sederhana saja. Beranilah memulai. Tidak apa-apa kalau di awal Anda rugi atau buat salah. Dari kesalahan itu, Anda bisa belajar memperbaiki diri. Dari kerugian, kita belajar untuk menemukan solusi cerdas. Meskipun berulang kali gagal dan jatuh, jangan menyerah. Anda pasti bisa menjadi orang hebat ketika Anda berani memulai usaha dan selalu mau belajar dari berbagai kesalahan dan kerugian. Dan yang terpenting adalah, serahkan segala perencanaan Anda kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menolong dan membuat usaha Anda berhasil. Sahabat, maukah Anda memulai menjadi orang yang hebat? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Alkitab tertulis bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Anda tidak mengerti mengapa ayat ini tidak digenapi dalam kehidupan Anda. Anda menderita. Anda hidup tanpa penghiburan. Tiada sinar kemuliaan kasih Allah yang menembus ke dalam hati Anda. Akan tetapi, Bapa yang kasih adanya mengetahui bagaimana Anda dapat dihiburkan. Ia berfirman kepada Anda, "Janganlah menanggung salibmu sebagai seorang hamba yang dipaksa untuk memikulnya. Tanggunglah salibmu karena kasih kepada Yesus. Tanggunglah sambil percaya akan kasih Bapa. Tanggunglah dalam penyerahan kepada kehendak-Nya. Jika demikian, maka salib Anda akan mulai bersinar. Anda akan menjadi berbahagia dan Anda pun akan berseri-seri di dalam kasih-Nya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman dan ketaatan sederhana. Mengapa Allah memilih sebagian orang dan tidak memilih yang lain yang tampaknya memiliki talenta-talenta dan kemampuan-kemampuan lebih hebat? Itu tidak pernah sepenuhnya jelas bagi saya. Faktanya adalah Allah sering memakai individu-individu yang memiliki kekurangan. Saya membayangkan Gideon yang meminta tanda dari Allah dan Barak, sang pemimpin militer, yang tidak mau menghadapi musuh kecuali seorang wanita menyertainya, Rahab, sang pelacur, yang termasuk dalam silsilah keturunan Yesus Kristus. Belum lagi ke-12 orang yang hanyalah nelayan biasa, petani, pemungut cukai, dan buruh yang hidup mengikut Yesus. Bersamaan dengan Santo Agustin, Mary Slessor, gadis Skotlandia yang meninggalkan kesan yang demikian hebat di Afrika dalam abad ke-19, dan sebagainya. Namun tampaknya ada dua benang merah yang terlihat. Pria, wanita yang dipakai Allah dalam takaran atau kapasitas tertentu adalah orang-orang beriman sederhana dengan hidup yang bercirikan ketaatan total. Tidak ada yang lebih meneladani kedua karakteristik itu daripada seseorang yang hidup hampir 4.000 tahun yang lalu. Abraham, orang yang dikenal sebagai sahabat Allah. Martin Luther lah yang mengatakan bahwa iman adalah keyakinan yang penuh semangat, yang tanpa perhitungan kepada Allah. Dan iman seperti itulah yang menandai kesetiaan Abraham kepada Allah. Ibrani 11 mencatat Abraham dalam daftar pria wanita beriman dengan mengatakan, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Empat kata merangkum hidupnya. Karena iman, Abraham taat. Dengan sendirinya, Abraham dikasihi dan dikagumi oleh orang-orang. Siapa sih yang tidak mengagumi Billy Graham atau Mother Teresa atau George Muller atau misionari yang hidup dalam kemiskinan, membawakan kesembuhan bagi manusia yang menderita? Namun banyak di antara kita yang berhenti dengan mengagumi dan jarang memulai perjalanan iman itu sendiri. Kita cenderung lebih seperti jika Chesterton, seorang pria berperawakan raksasa yang adalah seorang pengagum berat para pendaki gunung. Chesterton pernah mengatakan, saya mau mengarahkan mata saya ke perbukitan, namun saya tidak mau mengantarkan mayat saya ke sana. Apakah saudara seperti itu dalam hal iman kepada Allah? Saudara mengagumi mereka yang mengambil langkah untuk mengikut Allah, namun entah bagaimana saudara berpikir bahwa saudara bukanlah mereka. Ketahuilah sahabat, apa yang Allah harapkan dari Abraham, tetap ia harapkan dari Anda. Cara Anda menanggapinya boleh berbeda. Namun ketika Anda dihadapkan dengan kehendak Allah bagi hidup Anda seperti Abraham, Anda memiliki pilihan yang sama seperti dia, yang hanyalah salah satu dari dua pilihan, mau taat atau tidak taat. Ketidakpedulian adalah bentuk penghinaan paling parah ketika Allah mau saudara mengerjakan sesuatu. Namun masalah kita adalah kita menginginkan banyak pilihan. Kita membayangkan kehendak Allah sebagai terdiri dari berbagai pilihan. Padahal realitanya adalah pilihan yang tersedia hanyalah mau taat atau tidak. Pantas saja Yesus mengatakan, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, namun sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Rancangan Allah bagi hidup saudara sangatlah pribadi. Rancangannya mencakup pernikahan saudara dan bagaimana saudara memperlakukan istri atau suami saudara. Rancangannya mencakup bagaimana saudara membesarkan anak-anak saudara, bagaimana saudara membelanjakan uang,
dan apa yang saudara perbuat dengan waktu saudara. Sejujurnya, kehendak Allah tidak pernah menjadi suatu komoditi yang dapat dinegosiasikan. Bagi Abraham tidak, bagi Anda ataupun saya pun tidak. Pengenalan akan kehendak Allah menuntut keputusan, dan keputusan menghasilkan entah ketaatan atau ketidaktaatan. Ketika Lindbergh terbang melintasi Samudra Atlantik, ia menarik garis di titik tengah, mengetahui bahwa ketika ia melewati titik itu, tinggal satu arah yang seharusnya ditempuhnya, terlepas dari apa yang terjadi. Ketika saudara melewati titik itu dalam pikiran saudara tentang Allah, saudara pun telah memulai perjalanan iman. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Tindakan kecil kita bisa mengubah hari seseorang. Pernahkah kamu merasa hari-hari begitu berat, tapi tiba-tiba jadi sedikit lebih ringan karena ada seseorang yang menunjukkan perhatian, walaupun perhatian kecil? Dunia ini memang penuh dengan orang yang sibuk, semua punya urusannya sendiri. Tapi satu senyum, satu sapaan tulus, atau tawaran bantuan sederhana, itu bisa jadi terang di tengah gelapnya hari seseorang. Kita tidak perlu jadi orang penting untuk bisa memberi dampak. Kadang, kebaikan itu sederhana menyisihkan waktu beberapa menit untuk bertanya, "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Kamu nggak perlu gelisah ataupun nggak pernah tahu ya. Bisa jadi, kalau kamu satu-satunya, orang hari itu yang peduli kepada dia.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar $83.2 juta. Wow, itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota Kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal, atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, Engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa Dia mengasihi berlian, namun Dia sungguh berkata bahwa Dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan Dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu.

mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

memahami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

seorang ibu, dia punya anak perempuan namanya Dita. Dita sebelum ayahnya meninggal adalah orang yang sangat baik, sopan dan mengasihi orang tuanya. Setelah ayahnya meninggal, Dita jadi anak yang sangat nakal. Hampir tiap hari, ada aja ulah Dita yang membuat ibunya marah dan sedih. Dia curi mainan tetangga, dia ambil makanan orang lain tanpa bayar, dia merusak mainan temannya, dia pecahkan kaca, dan banyak kenakalan-kenakalan lainnya. Gara-gara sikap Dita itu, tetangganya membenci Dita dan ibu Dita. Suatu kali, Dita pernah hampir dipukuli dan dikeroyok oleh tetangga. Untung saja, ketua RT sempat menghimbau supaya warganya mengampuni Dita. Salah seorang tetangganya berkata, "Memang enak mengampuni." Lalu ketua RT jawab, "Ya memang enak kalau mengampuni." Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita akan hidup dalam perasaan gelisah, tidak ada damai, karena yang ada hanyalah kemarahan, kekesalan, dan sakit hati. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang, maka dendam yang tertanam dalam diri kita bisa menimbulkan penyakit yang umumnya terjadi adalah tumor dan kanker karena ada dendam dan akar pahit yang tidak terselesaikan. Mengampuni memang susah, tapi ketika belajar untuk mengampuni orang, maka kita akan merasakan indahnya mengampuni. Jangan mau hidup dalam dendam, tapi hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sahabat, apakah Anda mau mengampuni orang yang bersalah kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Hati Bapa tak pernah menganggap bahwa seorang manusia tidak dapat diselamatkan lagi dan harus binasa. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kekal dan semata-mata kasih adanya. Ada suatu hal yang dapat Anda pastikan dalam segala kesukaran dan pergumulan melawan dosa dan pencobaan, yaitu hati Allah Bapa tidak akan menganggap Anda sudah harus binasa, karena kasih hatinya ikut merasakan pergumulan Anda. Ia ingin menolong serta memimpin Anda pada jalan yang benar. Sesungguhnya, Ia akan melakukannya bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Siapakah yang disebut sahabat? Yohanes pasal 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Psikolog Rolomei percaya bahwa sebagian besar orang mendapatkan 500 hingga 2.500 kenalan baru setiap tahunnya. Orang-orang dengan siapa Anda bekerja, individu-individu dengan siapa Anda berjumpa di gereja atau di sekolah, kenalan-kenalan dengan siapa Anda naik lift setiap hari kerjanya, atau yang tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan Anda, kasir di toko kelontong, petugas pompa bensin, tukang pos, atau dokter. Saudara mengangguk atau melambaikan tangan dengan sopan ketika berjumpa dengan orang-orang ini. Namun dengan rentang imajinasi sejauh apapun, sebagian besar kenalan tetap tidak bisa dianggap sahabat sejati yang akan menyertai saudara apapun yang terjadi. Namun dari sekian banyak kenalan, ia percaya bahwa secara rata-rata hanya 7 orang yang menjadi sahabat sejati. Tanya, terkadang kita memakai istilah tertentu untuk menggambarkan kenalan sebagai sahabat ketika cuaca baik. Namun apakah individu-individu seperti itu benar-benar sahabat? Baru hari ini, seorang agen perjalanan dengan siapa saya belum pernah berjumpa berbicara kepada saya tentang paket-paket perjalanan dan terus saja mengatakan, "Semua ini saya beritahu karena kita kan sahabat." Padahal saya bahkan tidak kenal dia. Mungkin dia seorang pria baik-baik dan terhormat. Namun mungkin juga dia seorang pelarian dari rumah sakit jiwa atau punya catatan sejarah di kepolisian. Siapakah yang disebut sahabat? Sebuah pepatah Arab menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, seorang sahabat adalah seorang kepada siapa kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita, baik gandum maupun gabahnya, mengetahui bahwa tangannya yang lembut akan mengayaknya, mengambil apa yang layak diambil, dan dengan murah hati menghembuskan gabahnya. Bagus juga tuh. Berapa banyak sahabat sejati yang saudara punya? Banyak surat dan email yang kami terima di Guidelines menceritakan hubungan-hubungan yang retak atau putus. Saya teringat akan surat menyedihkan, agak cengeng, yang datang dari seorang pemuda yang pernikahannya gagal, yang tampaknya sulit bergaul dengan orang-orang di tempat kerjanya, lalu menulis, "Saya rela memberikan hampir apa saja demi satu sahabat sejati saja." Apakah saudara bisa memakluminya? Namun saya curiga, jangan-jangan dia sedang menantikan seseorang untuk mewariskan persahabatan kepadanya seperti warisan yang datang dari pemberi tak dikenal. Jangan mengharapkan hal yang seperti itulah. Seperti apapun yang benar-benar berharga, persahabatan juga menuntut upaya dan mengandung risiko. Persahabatan dimulai ketika saudara mengulurkan tangan kepada seseorang. Amsal pasal 18 ayat 24 mengatakan, "A man who has friends must himself be friendly." Atau seseorang yang punya sahabat pastilah juga bersahabat. Mungkin itu masalah saudara? Jenderal George Patton adalah seseorang yang sangat berbakat namun sangat sedikit sahabatnya. Salah seorang penulis biografinya mengatakan tentang dia, "Dia meraih pangkat sebagai jenderal, meraih banyak medali dan meraih kemuliaan, namun dia tidak pernah mampu bersahabat." Aneh bukan? Bahwa seorang pemimpin besar seperti itu berakhir disegani, namun tidak dianggap sahabat sejati oleh siapapun. Seorang individu yang tinggi hati dan memisahkan diri tidak punya banyak sahabat. Mungkin saudara menginginkan sahabat, namun tampaknya saudara berakhir tanpa sahabat. Saudara menarik diri bukan karena takut turun ke lapangan, melainkan karena saudara merasa tidak memadai atau tidak aman. Saudara takut ditolak. Padahal entah di mana ada saja orang yang sama minatnya, sama pikiran dan ide-idenya dengan saudara, dan juga sama merindukan sahabat seperti saudara. Ada sesuatu yang aneh tentang persahabatan. Dua individu boleh saja berlatar belakang sosial berbeda, dari generasi yang berbeda, dan bahkan dari kebudayaan yang berbeda, namun tertarik ke dalam persahabatan yang menjembatani perbedaan-perbedaan itu. terbuka terhadap satu sama lain, suatu unsur esensial dari persahabatan sejati. Berarti bahwa saudara ulurkan jembatan yang memisahkan saudara dari orang banyak, lalu saudara bukakan pintu yang memungkinkan seseorang masuk ke dalam hidup saudara. Cobalah mengingat bahwa dunia bukanlah penuh dengan orang-orang tak dikenal, melainkan orang-orang yang sedang mencari sahabat sejati.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ada pertanyaan, apa bedanya antara orang pintar dan orang bijak? Kalau pintar itu tahu banyak hal, tetapi kalau bijak tahu mana yang benar untuk dilakukan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban sampai kita lupa bertanya, apa sih sebenarnya yang penting untuk dipilih? Orang bijak tahu bahwa tidak semua peluang itu dapat diambil ataupun juga harus diambil. Tidak semua kata harus diucapkan dan tidak semua keinginan harus dipenuhi. Mereka bisa saja berkata tidak pada hal yang salah dan berani berkata ya pada hal yang benar meskipun sulit. Itulah kebijaksanaan, pilihan yang dilandasi hati nurani, bukan sekedar logika.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Sahabat, apakah Anda pernah melihat keindahan pohon-pohon yang dibonsai? Bonsai merupakan seni membentuk pohon dalam ukuran yang kerdil. Pohon-pohon yang dibonsai itu sangat indah karena terlihat seperti miniatur pohon-pohon yang berukuran besar. Di balik keindahan pohon-pohon yang dibonsai, ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Proses membonsai ternyata butuh waktu bertahun-tahun. Proses membonsai juga dilakukan dengan perlakuan khusus yang seakan-akan membuat pohon itu tersiksa. Setiap ranting dan cabang harus dililit kawat dan dibentuk dengan sangat ketat. Setiap tunas dan daun tertentu yang tumbuh harus terus dipangkas dengan teratur. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, betapa kerasnya perlakuan sang seniman bonsai terhadap pohonnya. Demikian juga ketika Tuhan seakan-akan memperlakukan kita dengan sangat keras. Terkadang kita merasa tersiksa atas semua cobaan, masalah-masalah yang kita lalui dalam kehidupan ini. Namun kita harus mengerti bahwa sang seniman agung sedang membentuk kita melalui semua itu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini memang ditujukan untuk membentuk kita agar hidup kita benar-benar sesuai dengan kehendaknya. Sahabat, apabila saat ini Anda sedang menghadapi suatu cobaan, anggaplah itu semua sebagai didikan Tuhan yang sangat berharga. Tuhan memang menghajar kita melalui semua kesulitan itu. Jangan gampang mengeluh, jangan gampang protes kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya Anda diberi kekuatan untuk menghadapi semua ujian dan cobaan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa Tuhan pasti menyediakan jawaban dan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Kita akan menemukan pendidikan yang sangat berharga di dalam proses menyelesaikan sebuah masalah. Pasti kita akan merasa kesakitan dalam menjalaninya. Bertahanlah. Seperti pohon yang tersiksa ketika dibonsai, kita pun sedang dibentuk Tuhan agar hidup kita semakin indah dan berkenan di hadapannya. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 是马能受毁，誓言受不回。
1: Kuda yang hilang masih bisa ditemukan. Kehilafan kata tak bisa ditarik kembali. Kita harus berhati-hati dalam setiap langkah dan kata.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dia alami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Ada orang yang suka sekali membanggakan dirinya dengan apa yang dimilikinya. Jika demikian, berusahalah untuk mengurangi hal tersebut. Menjadi pusat perhatian dan menjadi pembicaraan orang lain karena kelebihan kita memang sangat menyenangkan. Tetapi apa manfaatnya? Apalagi kita sendiri yang mengatakannya. Mungkin kita hanya didengar saat itu, tetapi akan dilupakan setelah berhenti berbicara, karena apa yang dibicarakan ternyata tidak menguntungkan lawan bicara. Pendengar, adalah lebih baik melakukan sesuatu yang membanggakan daripada menarik perhatian orang lain dengan membanggakan diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-2508-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

seorang anak bernama Nelson Dibble. Dia ini nakal, pemberontak, pemarah. Namun dia berubah setelah ditangani oleh seorang pelatih renang legendaris, Chris Martin. Di bawah bimbingan Martin, Nelson selalu berlatih renang 30-40 jam sebulan. Dan Martin selalu menaruh sasaran-sasaran baru kepadanya. Sehingga akhirnya Nelson menjadi perenang handal di sekolahnya dan masuk ke dalam regu junior nasional. Dan dia juga layak mengikuti tes untuk masuk ke dalam tim Olimpiade. Tapi suatu ketika, pada saat dia latihan, Nelson mengalami musibah kecelakaan yang menyebabkan pergelangan lengan dan tangannya patah. Dokter yang merawatnya memvonis bahwa Nelson gak mungkin pulih ya seperti semula dan menjadi pemenang dalam lomba renang. Berbeda dengan vonis dokter, Martin si pelatih tetap yakin kepada Nelson dan berkata, "Kamu sepenuhnya harus pulih kembali. Jika kamu tidak bertekad untuk itu, kami akan menghentikannya sekarang." Dan Nelson menolak untuk menyerah. Akhirnya, dia memenangkan medali emas Olimpiade tahun 1992.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, ada satu kekuatan yang timbul ketika kita percaya. Karena dengan percaya dan pantang menyerah akan membentuk kekuatan yang bisa menembus kemustahilan. Ingatlah bahwa kekuatan Tuhan berkata lain. Ada suatu power atau kuasa yang dikerjakan oleh Tuhan ketika kita percaya. Pendengar, mungkin di antara kita saat ini mengalami problema, entah di kesehatan, keuangan, studi, atau rumah tangga, dan hikmat manusia mengatakan gak mungkin kita menang atas problema itu. Bagaimana respon Anda? Apakah Anda menyerah, putus asa, dan Anda percaya dengan setiap perkataan negatif yang ditujukan kepada Anda? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Eva Diana pamit dari mendengar Anda. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 习惯成自然。
1: Kebiasaan akan menjadi sesuatu yang menjadi biasa. Segala sesuatu terasa wajar setelah

hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: pendengar, orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustrasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Pendengar, orang yang berpikir positif dalam perilakunya, ia juga melakukan hal yang positif. Jadilah seseorang yang selalu berpikir positif, sehingga Anda terbebas dari tekanan yang negatif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: kasih adanya. Salah satu sifat kasih adalah kesetiaan. Ia sama sekali tidak akan meninggalkan Anda. Sekali-kali ia tidak akan mengecewakan Anda. Ia akan menuntun dan menopang Anda hingga pada akhirnya. Akan tetapi ia menuntut kasih Anda. Ia meminta Anda melakukan hal ini. Apabila kau tak dapat memahami aku, apabila kau harus menempuh jalan-jalan penuh sengsara, tetaplah percaya kepadaku dan peliharalah kesetiaanmu itu sebagai tanda kasihmu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Berilah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Suatu ketika, Pak Budi dan anaknya pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel. Namun siapa sangka, bencana tiba-tiba terjadi. Longsor terjadi di hotel tersebut. Bencana itu merenggut nyawa beberapa korban, termasuk Pak Budi. Di sepanjang kehidupannya, dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, dermawan, suka memotivasi orang untuk tetap kuat dan bersemangat menjalani hidup. Dan di akhir hidupnya, dia membuktikan cintanya kepada anaknya. Sewaktu longsor terjadi, dia berusaha melindungi anaknya yang berusia 7 tahun dengan menahan balok beton agar tidak menimpa anaknya yang bernama Nita. Kepala tim penyelamat mengatakan bahwa ini adalah tindakan heroik seorang ayah, di mana posisi tubuh sang ayah menahan tekanan dinding kamar hotel dari depan, sementara bahu dan kedua tangannya menahan balok beton dari atas. Sang anak memeluk perut ayahnya. Kepala tim penyelamat mengatakan dia tercengang dengan pengorbanan sang ayah. Bertahun-tahun dia melaksanakan misi penyelamatan, baru kali ini dia melihat aksi heroik seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Berkat pengorbanan sang ayah, putrinya berhasil selamat meski mengalami luka di kaki akibat terhimpit reruntuhan bangunan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, maut selalu ada di depan kita dan mengintai kita, yang kapan saja bisa merenggut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Nah, karena itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah pahlawan dalam lingkungan dan keluarga kita. Hidup yang bermakna bukan soal lamanya usia, melainkan sejauh mana kita memiliki kualitas hidup yang bermakna bagi orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 天外有天，人外有人。
1: Di balik langit ada langit, di balik orang ada orang. Di antara orang pintar atau kaya, masih ada yang lebih pintar atau kaya.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: berbeda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: takut jika memikirkan masa-masa yang akan datang. Akan tetapi di tengah-tengah ketakutan Anda itu, suatu musyawarah sedang berlangsung di hadapan tahta Allah. Malaikat-malaikatnya sedang diutus untuk mengawal Anda pada segala jalan Anda. Mereka bahkan akan menatang Anda di atas tangan mereka dan akan memelihara Anda di tengah-tengah segala kesengsaraan. Janganlah sekali-kali melupakan hal ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 溪水长流，年年有，大吃大喝不长久。
1: Air mengalir sedikit demi sedikit sepanjang masa. Banyak makan dan minum tidak berlangsung lama. Orang yang suka berfoya-foya, kekayaannya tidak akan bertahan lama.

0: Ada seorang gadis Thailand. Dia tertarik pada tawaran temannya yang bekerja di luar negeri. Setelah dipikirkan dan dipertimbangkan, akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran temannya itu. Kemudian berangkatlah si gadis ini ke negeri tetangga bersama beberapa teman dari kampungnya. Satu bulan kemudian, gadis itu pun berhasil mengirim uang untuk orang tuanya. Setiap bulan, sang gadis mengirimi uang hasil kerjanya, dan dalam beberapa bulan, rumah gadis itu pun sudah menjadi rumah mewah. Orang tua dan saudara kandungnya pun hidup sejahtera. Namun ketika dia pulang, ternyata gadis itu sudah menderita penyakit AIDS. Tidak ada sanak keluarga yang mau mengerti, walaupun gadis itu sangat mengharapkan kepedulian dari keluarganya. Masih di insting, inspirasi penting. Memang sahabat, adalah wajar kalau kita mengharapkan orang lain berbuat baik atau peduli kepada kita pada saat kita susah, terutama dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kenyataannya kadang tidak sesuai dengan harapan. Orang justru meninggalkan kita ketika kita sedang susah atau menderita. Tapi sahabat, kita tidak boleh marah atau jengkel atau menyalahkan orang lain. Daripada pusing mikirin tindakan orang lain terhadap kita yang justru akan membuat kita lebih susah dan berbeban berat, lebih baik positive thinking saja. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap pada manusia pasti mengecewakan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang yang Anda kasihi? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.
1: Memukul lebih dahulu berarti memperoleh keunggulan. Siapa yang bertindak lebih dahulu?

Dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Kembali lagi menyapa untuk semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Shalom, selamat sore. Sukacita di dalam Tuhan kiranya selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Kita tentunya bersyukur pada sore hari ini kita masih ada semua karena pertolongan Tuhan. Hanya mau menyapa untuk semuanya, selamat sore. Bagaimana kabar Halisner semuanya? Ya, harapan Angel tentunya kita semua terus diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan. Yang paling terutama adalah damai sejahtera sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus. Senang sekali Angel bisa menemani aktivitas Halisner ya di sore hari ini pada program Masih Ada Jalan, yang dimana Angel akan menemani aktivitas Halisner ya sampai pukul 7 malam nanti. Jadi listener yang baru bergabung, yang baru join di 94.4 FM maupun yang menyimak di live streaming TikTok dan juga yang mendengarkan melalui website heartline.co.id dan juga website aplikasi Jalur Hati, Angel mengajak ya Halisner semua yang mau bergabung untuk request lagu ya pada sore hari ini. Kita di penghujung bulan Agustus pada hari ini ya, tepatnya di tanggal 31 di bulan Agustus tahun 2026. Luar biasa kalau bisa kita ingat lagi, flashback lagi ya, kita sudah di bulan ke-8 di tahun 2026 ini. Ya, 8 bulan lamanya pada tahun ini ya Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Pasti banyak banget nih kisah-kisah yang sudah kita alami bareng Tuhan. Tapi kita bersyukur ya, apapun yang sudah menjadi perjalanan hidup kita pada hari-hari ini, kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Baik, listener, jangan kemana-mana. Angel akan buka dulu kebersamaan kita pada sore hari ini dengan satu nomor lagu untuk menemani aktivitas listener semuanya. Thank God I Am Free by Elevation Prayer.

Bersyukur sampai hari ini kita masih menerima kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Setiap hari itu selalu baru, setiap hari selalu menyegarkan setiap hati kita, setiap hari selalu membuat kita bersuka cita. Dan tentunya dari lagu ini mengingatkan kita bahwa kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang terbelenggu di dalam penjara dosa, karena kita sudah dibebaskan, kita telah dilayakkan, kita telah disucikan, kita telah menerima mahkota keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, biarlah hidup kita hanya untuk memuliakannya, kita mau memujinya, kita mau menyatakan dia adalah raja di atas segala raja. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan balik lagi bersama Angel di sore hari ini dalam program Masih Ada Jalan, kembali menyapa semua pendengar setia Harlen dimanapun berada. Selamat sore untuk kita semua ya. Puji Tuhan, kita di bulan Agustus, di akhir bulan Agustus ya, di tanggal 31 ini. Tentunya banyak banget ya kalau mau di ringkas kisah hidup yang sudah kita lewati gitu ya. Angel yakin dan percaya setiap kita pasti punya cerita ya, setiap kita punya journey-nya bareng Tuhan gitu ya, suka dukanya, happy bahkan sedihnya gitu ya, deg-degannya, was-wasnya gitu ya, bahkan mungkin happy-nya yang happy sukacita banget gitu, mungkin ada yang sedih-sedih banget, tapi puji Tuhan ya, semua bisa kita lewati karena perkenanan Tuhan. Dan juga di sore hari ini Angel menyapa untuk semua pendengar setia Harlen dimanapun berada, tanpa terkecuali ya. Pertama Angel mau menyapa dulu Harlister yang udah gabungan di live streaming TikTok. Di sini sudah ada Kak Masan Bali, ada Kak Rahmat WW, dan juga ada Kak Stanley. Shalom, shalom. Lalu juga ada Kak John Bimo, Margi, lalu juga ada Kak David ya, dan siapa lagi? Ada Bang Ji juga. Selamat sore buat kakak-kakaknya yang udah gabungan di live streaming TikTok ya. Tentunya Angel juga memberi kesempatan juga buat Harlistener ya. Angel mempersilahkan Harlistener yang pengen bergabung untuk request lagu, boleh banget. Atau sekedar ingin menyapa orang-orang yang dikasihi, bisa gabungan di 0811 583 0944.

program sore hari ini, Hal Listener, ada yang spesial. Ya, nanti sekitar 1 jam ke depan, ya, Angel nanti akan menemani Hal Listener dengan lagu-lagu rohani, tentunya juga renungan singkat ya untuk kita semua. Namun nanti 1 jam setelahnya, dari jam 6 sampai jam 7, ya, di ruang studio, Angel gak sendirian. Nanti Angel akan ditemani dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, ya, yang akan menemani kegiatan Hal Listener juga, ya, bersama Angel dari ruang studio Heartline FM. Dan di mana nanti malam, ya, sekitar jam 6 sore sampai jam 7 malam ada program talk show, ya, di mana kita nanti akan membahas isu-isu yang lagi trending nih di hari-hari ini, terkhususnya yang saat ini terjadi dalam kehidupan kalangan-kalangan anak muda. But ini kayaknya gak cuma tentang anak muda, tapi aspek kehidupan kita, kita pasti merasa ini selalu menjadi hal yang kita hadapi. Yaitu kita nanti akan bahas tentang mental health, ya. Dimana kalau kita lihat hari-hari ini banyak banget, ya, apa-apa gitu, dikit sana, dikit sini, itu selalu mengganggu kesehatan mental kita. So, nanti ya listener, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus sampai jam 7 malam, ya. Angel nanti akan menemani kegiatan Hal Listener bersama narasumber-narasumber yang sudah ada nanti di studio. Jadi kita akan discuss bareng, kita akan berbincang-bincang bareng, dan tentunya mempersilahkan semua pendengar setia Heartline yang pengen gabungan, ingin bertanya, ingin sharing juga tentang pengalaman, gimana pengalaman ketika lagi ngalamin mental breakdown. Nah, mungkin juga punya tips atau punya cara, dimana listener udah punya kesaksian di tahun-tahun sebelumnya, udah ngelewat di fase-fase masa quarter life crisis, dan pengen di-sharingkan nih untuk anak-anak muda, bahkan semua pendengar di sore hari ini bisa gabungan, ya, tentunya di media sosial kita, di live streaming kita, di live streaming TikTok maupun juga Instagram. Lebih tepatnya sebenarnya nanti sore di jam 6-an itu kita akan lebih live streamingnya di Instagram. Jadi pantengin terus, ya, media sosial kita di Heartline Samarinda. Jadi dari situ jangan kemana-mana, bahkan bisa diajak gitu, ya, pendengar-pendengar lainnya, saudara, keluarga, untuk bisa gabungan, ya, menyimak pembahasan nanti sore. Oke, Hal Listener, ini juga masih menunggu pendengar setia Heartline yang mau gabungan untuk request-request lagu atau ingin juga menyapa orang-orang yang dikasihi pada sore hari ini, ya, bisa bergabung di nomor interaksi kita di 0811-5830-944, di 0811-5830-944. Atau Angel saat ini juga mau kembali menyapa listener yang udah gabungan, ya, kembali lagi mau menyapa untuk kakak siapa nih, dari kak 7 September. Oke, ya, di live streaming TikTok udah gabungan. Salam dari kota Injil Manokwari, Papua Barat. Wah, luar biasa. Salam juga buat kakaknya yang udah gabungan. Thank you udah gabungan di Radio Heartline FM, live streaming kita pada sore hari ini. Harapan Injil juga tetap semua sehat, semua diberkati, semua mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, ucapan syukur yang melimpah dalam Tuhan. Anyways, ya, kalau kita mendengar kabar hari-hari ini, wah, rasanya sedih banget, ya. Kemarin kita boleh merayakan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus, tapi kita bisa merasakan gitu juga bahwa ternyata Indonesia lagi not good gitu, ya, not fine. Ya, bahkan sampai hari ini pun kita masih mendengar kabar hal yang, ya, kabar yang menyedihkan, kabar yang mendukakan, di mana terkhususnya di daerah Kalimantan ini juga masih mengalami musibah, ya, bencana. Ya, sekalipun memang kita sedih, ya, melihat kondisi saat ini untuk hutan-hutan yang ada di Kalimantan, kebakaran yang mungkin semakin meningkat, titik kebakaran semakin banyak, dan masih belum ada solusi yang mungkin Angel rasa belum begitu tepat. Tapi kabar baiknya gitu, ya, ada hal yang boleh kita lihat bersama, ya, di berita di hari-hari ini bahwa ada bantuan-bantuan yang datang bahkan dari luar negeri membantu Indonesia. Ya, tentunya kita cuma bisa berdoa dan selalu berdoa kepada Tuhan, ya, agar segera Indonesia ini mengalami pemulihan. Dan salah satu doa juga yang mungkin bisa kita panjatkan kepada Tuhan di hari-hari ini, kiranya, ya, di Samarinda ini, daerah Kalimantan ini, bisa
turun hujan gitu ya. Ya karena memang sudah hampir satu bulan ini kering banget ya, kondisi kemarau sangat panjang ya. Kita berdoa gitu ya, semoga cuaca di luar semakin bisa gitu ya, membantu gitu untuk memadamkan api-api yang lagi merajalela ya di Kalimantan ini. Dan juga kita berdoa tentunya buat petugas-petugas, buat para petugas pemadam kebakaran, bahkan semua yang terlibat dalam menangani kasus kebakaran yang ada di Pulau Kalimantan ini. Kita berdoa buat mereka, semoga mereka juga tetap selalu sehat, tetap selalu bersemangat, semakin dilindungi ya dalam segala hal, dijauhkan dari mara bahaya, semuanya aman terkendali. Karena sempat ini juga mendengar bahwa lelah banget juga ya petugas-petugas kita yang saat ini lagi work hard ya, yang lagi berjuang keras, yang lagi usahanya lagi benar-benar gacor. Jadi semangat mereka hari-hari ini kalau dilihat mereka sangat semangat sekali. Jadi mari kita bantu mereka, dukung mereka di dalam doa ya, semangat spiritual dalam segala hal kita bantu mereka. Dan juga untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang lagi kena dampak dari kebakaran ini ya, karena memang ada beberapa daerah di tempat-tempat, apakah di kota-kota, di kabupaten yang benar-benar ketutup gitu ya dengan tebalnya asap kebakaran. Ya tentunya tidak hanya merugikan satwa ya yang tinggal di sana, tapi juga ini dampaknya juga kepada masyarakat yang tinggal. Harapannya juga sama, kita terus berdoa semoga mereka terus dilindungi, mereka selalu mengalami kekuatan baru dalam Tuhan, berikan penghiburan. Mungkin mereka yang kehilangan tempat tinggal, mereka yang mengalami mereka tidak punya tempat tinggal lagi, ya Tuhan berikan kekuatan baru, bahkan segala bantuan-bantuan boleh dikerahkan ya secepatnya untuk daerah.

Lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Mari menyapa semua pendengar setia Heartland dimanapun berada ya, di sore hari ini yang lagi dalam perjalanan, bahkan yang mungkin ada di rumah, di mana aja berada, selalu menikmati kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan tentunya yang tak terbatas, boleh kita nikmati bersama. Dan pada sore hari ini kembali ya menyapa semua pendengar setia Heartland yang mau gabungan untuk request-request lagu, boleh bisa gabungan di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Kalau listener bisa bergabung di nomor interaksi kita 0811-5830-944. Ya gimana hari-hari ini, listener? Ya sore hari ini kita boleh kembali lagi merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa banget ya. Kalau mau dibilang banyak banget kisah yang kita rasakan gitu ya, bahkan mungkin gak bisa terucapkan. Setiap bentuk pertolongan Tuhan itu pasti bermacam-macam gitu ya. Tuhan pas menolong kita lewat keluarga kita, lewat pertemanan kita, lewat lingkungan kita, bahkan mungkin di saat-saat yang tidak terduga. Bahkan keajaiban yang mungkin apa yang kita doakan itu ya, bahkan itu semua terjadi di luar apa yang kita pikirkan. Nah, tapi pada sore hari ini kita diingatkan kembali, semua itu adalah kasih karunia yang sangat luar biasa. Kita bersyukur kita masih bisa menikmati nafas hidup yang Tuhan berikan, berkat-berkat yang boleh kita rasakan di setiap pekerjaan kita, usaha kita, bahkan apapun yang sudah kita lakukan. Nah, biarlah hari ini gitu ya, kita mungkin menutup kegiatan kita, aktivitas kita, kita benar-benar membawa hati kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan seutuhnya ya, untuk kembalikan lagi, mengembalikan lagi kemuliaan kepada Tuhan. Karena apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita terima hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kita mempersembahkannya kembali kepada kuasa Tuhan. So, listener, seperti yang sudah Angel ingatkan juga, setelah ini nanti Angel akan bersiaran bersama narasumber Angel ya. Jadi nanti akan menemani aktivitas sampai jam 7 malam. Ya, ada special talk show pada sore menjelang malam nanti. Jadi listener, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Release the praise you're holding. This is what a miracle feels like.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Yang juga kembali lagi menyapa semua pendengar Setia Airline dimanapun berada, yang saat ini sedang lagi dalam perjalanan, baik juga yang saat ini lagi di rumah, lagi santai, atau mungkin lagi beraktivitas ya. Dan pada kesempatan sore hari ini tepat di pukul 6 di menit ke-7, Angel hadir kembali menyapa semua pendengar Setia Heartland. Seperti yang sudah Angel janjikan ya sebelumnya, kita di sore hari ini ya Angel gak sendirian di ruang studio. Angel sudah ditemani oleh kakak-kakak cantik. Ada dua narasumber kita yang udah bergabung di sore menjelang malam hari ini. Kita akan ada di dalam program talk show dan di mana bersama gitu, sama Youth Revolution GBI Clear. Nah, kita lama-lama ya langsung aja kita berkenalan terlebih dahulu, karena pepatah bilang kalau enggak kenal maka enggak sayang gitu ya. Jadi biar kita sayang sama narasumber kita, kita harus kenal dulu. Ya, di sini sudah ada narasumber kita yang pertama, ada Kak Widya MPSI. Shalom, selamat sore Kakak. Gimana kabarnya?
1: Iya, luar biasa. Ini mohon maaf ya suaranya nih agak-agak serak-serak.
0: Serak-serak
1: apa? Serak-serak
0: cantik. Oke, tapi kakak sudah semangat.
1: Ya,
0: oke, oke. Terima kasih. Di sini juga sudah ada kakak Kezia.
2: Halo.
3: Suaranya harus lembut, soalnya gitu. Kezia.
0: Iya, jadi kedua narasumber kita di sini sudah menemani. Dan kita akan ngobrol apa ya, mengenai tentang isu yang terjadi di khususnya buat anak-anak muda gitu ya. Dan tentunya sebelum kita akan melanjut untuk pembahasan kita, Angel mengajak semua pendengar Setia Heartland dimanapun berada yang mungkin pengen gabungan untuk berinteraksi, bahkan untuk bertanya gitu ya, untuk materi kita pada sore hari ini. Nah, sore hari ini talk show kita akan membahas tentang keresahan ya yang dialami oleh anak-anak muda. Tapi ini gak cuman di anak-anak muda aja ya, kita boleh ngalamin ini juga dalam kehidupan secara universal ya, dimana di tengah situasi hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita akan membicarakan ya bagaimana anak-anak muda bisa menghadapi yang namanya anxiety. Ada lagunya, kakak tahu gak kak?
3: Gimana tuh lagunya?
0: Ada lagunya, jadi itu ada lagu kayak judulnya anxiety. Jadi itu anak-anak muda, ya lagu tentang kecemasan ya. Benar sekali.
3: Nah, bukan Gen Z ya? Masuk Gen Z loh ini harusnya.
0: Iya, tapi ketakutan atau anxiety yang dihadapi anak-anak muda ini kan berbagai macam ya. Kadang ada tentang masa depan, apalagi isu tentang ekonomi yang semakin gacor gitu kan kak ya, bahkan ekspektasi keluarga dan lain-lain lah ya, banyak. Nanti kita akan kupas bersama-sama, kita akan bahas bersama-sama di sore hari ini ya. Jadi yang mau gabung untuk berinteraksi bahkan pengen bertanya juga boleh. Oke, mungkin langsung aja ya dari kakak-kakaknya, mungkin Kak Widya atau Kak Gebi dulu bisa. Nah, mau nanya kalau tentang anxiety nih, kalau dengar kata anxiety, apa pertama kali yang muncul di pikiran Kak Widya atau Kak Kezia?
3: Dari awam dulu kali ya. Kalau Kak Widya ini kan sebagai perwakilan psikolog, nah ini jadi awam, semoga betul ya.
1: Nanti kita cek ya.
3: Aduh, kayak ujian mendadak langsung gitu. Kalau menurut saya sih anxiety ya, kecemasan yang berlebihan gitu. Itu mungkin singkatnya ya. Kalau kecemas kan cemas aja, tapi kalau udah bentuknya berlebihan, itu jatuhnya jadi anxiety. Menurut saya gitu.
0: Oke. Kak Widya
1: gitu ya. Benar sih. Jadi anxiety itu kan bahasa Inggris ya sebenarnya.
3: Indonesianya?
0: Indonesianya apa, Kak?
1: Jadi kalau anxiety itu kan bahasa Inggrisnya anxiety, tapi kalau kita biasanya mengenal kecemasan gitu. Sebenarnya cemas itu emosi loh. Jadi cemas itu emosi. Jadi itu adalah kecemasan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, itu bedanya. Bedanya kalau misalnya kita dengan ular takut gitu ya, takut benar gitu ya, ada sesuatu yang memang kita takut karena itu berbahaya gitu. Tapi kecemasan itu lebih kepada rasa emosi kepada sesuatu yang belum terjadi gitu. Maka tadi Angel sempat sedikit sampaikan takut cemas kepada ekonomi saat ini gitu kan, cemas untuk masa depan, sesuatu yang belum terjadi dan memang kita nggak tahu gitu ya. Oh, okay. Nah itu lebih ke arah sana, kecemasan, anxiety.
0: Iya. Berarti bisa dibilang overthinking gak sih kak itu?
3: Nah itu sama nggak tuh kak kira-kira overthinking ya, dan anxiety?
1: Iya, jadi cemasan itu dalam bentuk kecemasannya itu jadi cemas itu nanti termanifestasi dalam bentuk perilaku, pikiran, dan emosi. Nah kecemasan dalam bentuk pikiran nanti overthinking. Kalau nanti dalam perilaku goyang-goyang kaki, gesek-gesek tangan, nggak bisa diem, bolak-balik pipis, misalnya gitu ya. Nah itu nanti lebih ke perilaku, terus kita jadi mungkin lebih sensitif gitu ya. Nah itu lebih ke perilaku. Tapi kalau overthinking itu bentuk kecemasan yang muncul dalam pikiran. Jadi benar aja, termasuk juga.
0: Berarti itu ibaratnya berjalan bersama ya ibu.
1: Betul.
0: Jadi maksudnya di pikiran juga sibuk nih.
1: Iya betul.
0: Bahkan aktivitasnya juga pengaruh berarti.
1: Iya
0: kak,
1: betul.
0: Oke. Ada nih kak satu buku yang aku baca gitu kan. Ya ini sebenarnya tesis ya dari Jonathan Haidt ya. Dia menuliskan di bukunya The Anxious Generation. Ya dia mengatakan pada awal tahun 2010 itu ada peningkatan kecemasan. Itu seperti depresi karena takut kesepian, masalah kesehatan mental anak-anak muda. Nah, dari kakak-kakak, tanggapan dari kakak-kakak tuh gimana tuh? Kenapa anak-anak muda bisa begitu cepat peningkatan kecemasan?
3: Iya, saya juga sempat baca-baca ya. Katanya ternyata kalau tidak salah, correct me if I'm wrong, cimiu. Katanya anxiety itu paling banyak di apa sih?
1: Dialami
3: oleh anak-anak muda ternyata di usia yang 18 sampai 24 tahun. Yang menurut saya kayaknya saya cukup relate di pada masa-masa itu mungkin karena berdekatan dengan mungkin ya, itu adalah masa-masa krisis identitas kayaknya mungkin. Karena waktu itu juga saya waktu itu lulus setelah COVID, setelah itu bingung karena mungkin kan kerjaan hidup seumur hidup hampir 22 tahun kuliah, sekolah udah diatur, tiba-tiba bebas. Nah, itu kali anxiety-nya tiba-tiba jadi kayak habis ini mau jadi apa gitu kali ya menurut saya.
0: Dari Kak Widya?
1: Iya, benar. Tahun 2010 itu kan kurang lebih sekitar 16 tahun yang lalu ya. Jadi memang tahun 2010 teknologi udah maju, benar enggak sih? Udah pegang HP.
0: Iya.
1: Ya kan tahun 2010
0: tuh, aku masih SD sih.
3: Jangan ngomongin umur.
1: Tapi kita udah
3: SD.
1: Tapi kita udah
3: punya HP
1: kan. Udah media sosial.
3: Ya, belum kan? Kayaknya waktu itu
0: deh. Tahun itu HP, tapi aku sering buka YouTube kan.
1: Nah, YouTube udah ada ya, udah rame ya. YouTube udah rame kan, benar ya. Kayaknya juga
0: warnet.
3: Oh iya betul kan? Ya YouTube ya lagi rame-ramenya.
1: Facebook juga udah rame kan?
3: Betul.
1: Masa udah rame enggak ya tahun 2010?
3: Belum, masih LINE.
1: Oh iya masih LINE Messenger gitu ya itu terus. Nah, jadi semakin teknologi semakin maju, kesadaran terhadap anxiety itu juga semakin tinggi. Gitu. Belum lagi juga penelitian-penelitian begitu semakin meningkat. Dan teman-teman juga kita kan kalau kuliah kan kita buat kuesioner gitu ya, terus alat-alat penelitian begitu. Nah, itu untuk menguji anxiety kecemasan populasi seperti itu. Jadi semakin banyak data didapat, semakin tingkat kesadaran juga semakin meningkat seperti itu. Maka 2010 itu seakan-akan tuh anxiety itu meningkat gitu. Tapi sebenarnya kecemasan itu sudah dialami dari beribu-ribu tahun yang lalu. Benar enggak sih?
3: Iya
1: enggak sih? Iya kan?
3: Ya, bedanya enggak ke-publish aja ya.
1: Itu maksudnya. Ya, Daud ya kan. Ayo gitu kan. Jadi Musa, Elia ya kan. Itu udah kecemasan itu sebenarnya udah ada dari dulu. Jadi tadi emosi gitu kan. Cuma ya itu tidak terpublish dan seakan-akan meningkat aja gitu. Dan emang benar juga kadang-kadang juga di dan kecenderungannya di masa-masa remaja pemuda itu memang tingkat kecemasannya lebih kuat gitu. Karena pola pikirnya juga sudah semakin berubah, cara berpikirnya sudah lebih matang, banyak hal yang dipikirkan. Gitu ya. Beda kalau pada saat anak-anak, lingkupnya lebih kecil kan. Mereka hanya lingkup rumah, sekolah, main begitu ya. Tapi kalau remaja lingkupnya udah lebih luas. Semakin banyak hal yang dipikirin, maka materi untuk anxiety itu lebih banyak begitu. Ya kan gitu. Jadi kecenderungan orang untuk cemas itu lebih banyak. Banyak hal yang akan dipikirin begitu. Mungkin kita waktu kecil kita hanya cemas, aduh mainan saya takut hilang nih. sekarang kecemasan itu lebih banyak begitu kan,
3: yeah, yeah.
1: Masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah relasi kita seperti itu, keuangan, finansial, ekonomi, bahkan masalah dunia pun kita ikut pikirin.
3: Iya, iya, iya, betul ya. Nambah-nambahin ya.
1: Nambah-nambahin.
0: Terlalu banyak input yang masuk,
1: betul.
0: Jadi pusing gitu ya.
1: Sementara kalau anak-anak tuh terbatas, jadi sebenarnya seperti itu sih. Karena cara berpikir kita lebih matang gitu. Anak-anak remaja, pemuda tuh lebih, sehingga terlihat kecemasannya lebih meningkat begitu.
0: Oke. Jadi itu yang memang sekarang ini karena sudah terdigitalisasi,
1: betul.
0: Jadi gampang banget kita melihat itu ya. Kalau di zaman dulu kan memang sudah ada, cuman nggak terpublish aja.
1: Iya, betul.
0: Namanya sekarang ini kan banyak banget pengaruhnya dari digitalisasi, medsos itu memang membuat anak-anak muda akhirnya secara terang-terangan ya bisa ngalamin yang namanya anxiety.
1: Betul.
0: Oke, nanti setelah ini kita masuk. Kita sebagai anak-anak Tuhan nih, kan ada tuh dalam firman Tuhan mengatakan janganlah khawatir. Nah, apakah anak-anak muda ini berarti gak boleh khawatir? Gitu kan? Tapi nanti lagi setelah ini kita akan ngobrol lagi ya. Jadi pendengar setia Heartland, bahkan yours yang pengen bertanya, pengen gabungan ya mengenai anxiety, atau mungkin kalian punya kisah gitu ya yang udah kalian hadapin dan pengen di-sharingkan pada sore hari ini, bisa gabungan aja di live streaming Instagram kita ya, Heartland Samarinda, dan juga Youth Revolution _ GBI Clear ya. Jadi bisa pantengin aja, langsung tanya di sana, nanti kita bantu jawab ya oleh narasumber kita. So, tetap stay tune di 94.4 FM Heartland Radio, your family station.

0: Kembali lagi bersama Angel dan dua narasumber di sore hari ini bareng Kak Widya dan juga Kak Kezia.
1: Halo.
0: Kembali menemani aktivitas listener sampai pukul 7 malam nanti ya. Kita kembali kita masih ngobrolin tentang anxiety. Ya, di mana kalau dilihat ya, anak-anak Tuhan ya, kadang suka dapat pertanyaan gitu ya. Buat kakak-kakak nih, kadang kan kita dibilang enggak boleh khawatir gitu ya. Bahkan firman Tuhan juga bilang jangan khawatir gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan nih biasanya buat anak-anak muda. Berarti kita sebagai orang Kristen ini gak boleh khawatir ya kak ya. Nah itu gimana tuh tanggapannya kak? Monggo boleh di-sharingkan.
1: Gimana kakak? Kakak Widya. Ya sebenarnya itu kan di situ dikatakan ya janganlah gak kamu khawatir seperti itu. Tapi di bawahnya masih ada ayat lanjutannya. Ya benar ya. Nah tetapi nyatakanlah di dalam doa dan permohonan. Nah jadi sebenarnya tidak berhenti di situ. Hanya saja ayat ini seperti ingin mengubah fokus kita. Jangan khawatir pada sesuatu gitu ya, tetapi bawa kekhawatiran kita itu kepada doa dan permohonan. Jadi sebenarnya arahnya lebih ke sana begitu ya. Jadi bawalah dalam doa dan permohonan kepada Tuhan dengan ucapan syukur begitu. Jadi bukan hanya sekedar kita bilang kok jangan khawatir gitu. Karena kalau seakan-akan kalau kita bilang kamu jangan khawatir dong, kayaknya kita kan kayaknya enggak boleh khawatir. Nah, itu nanti kebanyakan gitu ya, ada berapa orang itu yang merasa cemas, merasa bersalah, aku khawatir nih. Aku cemas nih, dosa dong aku, kan gitu ya jatuhnya ya. Nah padahal di situ Paulus bilang janganlah hendaklah kamu khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur begitu. Jadi sebenarnya bukan karena kita nggak boleh khawatir, tetapi lebih kepada kita nggak perlu fokus kepada masalah itu, tetapi mari bawa masalah itu kepada Tuhan begitu dalam doa kita. Dan juga jangan lupa dengan ucapan syukur. Kenapa dalam ucapan syukur? Karena di dalam ucapan syukur itu kita bisa mengingat nih kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Jadi lebih arahnya ke sana sih. Jadi bukan berarti kalau kita khawatir terus jadinya dosa. Nanti kalau misalnya dihakimi seperti itu, malah nanti orang menjadi cemas. Wah, aku cemas nih, aku berdosa dong gitu. Padahal untuk mengalihkan, untuk supaya kita tuh jangan terlalu memikirkan masalah kita, tetapi mari bawa masalah itu kepada Tuhan melalui doa dan permohonan kita. Jadi menurut aku begitu sih, seperti itu ya.
0: Oke.
1: Gimana menurut kalian?
0: Kak Kezia?
1: Iya, gimana nih, Kezia?
2: Iya, karena tadi di pertama kan sempat kita obrolin ya, anxiety itu apa. Ternyata kan anxiety sesuatu yang belum terjadi sudah kita khawatirkan seperti itu. Nah, menurut saya kalau dibilang oh berarti nggak boleh khawatir, sebenarnya khawatir tuh sah aja. Tapi kalau normal. Tapi kalau khawatirnya berlebihan, apalagi untuk sesuatu yang belum terjadi, itu yang nggak boleh kira-kira gitu. Karena tadi kan itu bentuk dari emosi kan. Jadi terjadi langsung kan sebenarnya. Tapi gimana cara kita ngeresponin dari khawatir itu.
1: Betul.
2: Itu yang harus kita pelajari sebagai orang Kristen.
1: Iya.
2: Karena jadi orang Kristen bukan berarti langsung kebal, gak punya khawatir, kayak suka cita, kayak aku happy-happy aja deh. Udah gak apa-apa gitu. Kayaknya itu kan gak mungkin deh, itu manusiawi. Tapi gimana cara kita ngerespon sih sebenarnya yang harus kita pelajarin gitu.
0: Oke. Berarti pernyataan dari kakak-kakak ini kurang lebih sama ya, kayak apa yang aku dapatin juga nih. Aku kan nemu juga kata-kata dari Max Lucado. Dia mengatakan the presence of anxiety is unavoidable, but the presence of anxiety is optimal. Jadi kurang lebih kata-katanya gini, kehadiran kecemasan mungkin tak bisa kita hindarin, tapi kita tidak hidup terpenjara olehnya. Kurang lebih seperti itu. Berarti kurang lebih dari yang aku dengar juga ya, itu kurang lebih sama ya, sama apa yang dimaksudkan ya dari penulis ini. Nah, tapi ada nih Kak, pasti pertanyaan-pertanyaan juga bahwa kan tadi kalau aku dengar ya kita bisa ngerasa takut, kita bisa memang namanya manusia ya, itu pasti ada. Nah, tapi ada nggak Kak pengaruhnya itu karena mungkin iman kita itu kurang? Kan ada yang bilang kayaknya kalau kita terlalu banyak takut ya itu kadanya iman kita terlalu kurang tuh, imanmu kurang, kamu harus banyak-banyak berdoa. Nah itu gimana tanggapannya tuh Kak? Iya.
2: Iya. Kalau itu tadi balik ya, sebenarnya bukan karena kita nggak beriman, karena itu kan sebuah bentuk dari respon emosi kita ketika kita ngalamin sesuatu hal yang di luar, unpredictable lah kira-kira seperti itu. Tapi balik lagi tadi adalah gimana cara kita ngeresponin hal tersebut gitu. Cara kita merespon itu menunjukkan apakah kita ini orang beriman sesungguhnya atau enggak, kira-kira gitu. Apakah dengan ada suatu masalah atau ada suatu kejadian yang unpredictable gitu kan, kita makin overthinking, kita malah makin jatuh, bahasanya kita makin terpuruk, makin mengurung diri gitu kan. Nah itu yang sebenarnya jangan gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu nih ada sesuatu yang terjadi dan kita sempat khawatir gitu kan, tapi ketika kita bawa itu kepada Tuhan seperti tadi disampaikan oleh Kak Widya, itu jadi menunjukkan bahwa bukan berarti kita bukan orang gak beriman gitu kira-kira. Tapi sebenarnya kita sedang, aku tahu aku khawatir Tuhan, tapi aku akan serahkan kekhawatiran aku kepada Tuhan gitu kalau dari saya.
0: Oke, okay, okay. Kak Widya ada mau nambahkan?
1: Iya, setuju sih dengan apa yang disampaikan oleh Kak Kisya ya, seperti itu. Jadi kita berhati-hati dalam menghakimi seseorang ketika orang merasa takut.
0: Betul.
1: Ketika orang merasa cemas, ketika orang merasa sangat-sangat khawatir dengan pergumulan hidupnya, dengan masalah yang dia hadapi gitu ya. Terus kita langsung menghakimi itu, kita harus berhati-hati begitu. Okay. Karena belum tentu orang yang dalam permasalahan sangat dalam kondisi anxiety, terus kita bilang imannya kurang gitu. Jadi itu belum tentu, karena memang bisa saja kita, iman itu membuat kita jadi apa, mengubah POV kita. Ketika kita beriman seperti tadi yang sampaikan oleh Miss Kesia gitu ya, itu berarti kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan gitu. Jadi akhirnya bisa menolong kita untuk mengurangi khawatiran kita. Seperti tadi lagi-lagi, kecemasan itu adalah respon emosi yang setiap manusia pasti punya gitu. Tetapi POV kita dari iman kita itu menolong kita untuk kita bisa mengatasi kecemasan kita dengan cara menyerahkan diri tadi, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya konsep penyerahan diri itu ada di situ. Di mana kita benar-benar menyerahkan masalah kita itu kepada Tuhan. Khawatir boleh, tetapi bagaimana kita menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Nah, jadi itu dari POV saya ya.
0: Oke, berarti poinnya adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan ya. Karena memang khawatir itu gak akan pernah bisa kita hindari. Itu pasti selalu ada. Apalagi kalau banyak banget cerita-cerita anak-anak itu atau anak-anak muda punya traumanya atau apa, mungkin itu tiba-tiba datang gitu kan. Tapi ya itu tidak bisa kita hindari, tapi tidak, jangan sampai itu menguasai diri kita. Oke. Nah, dan di sini juga mempersilahkan gitu untuk pendengar setia hotline-nya, barangkali ada yang mau bertanya ya mengenai mental health atau tentang anxiety atau lagi proses struggle yang mungkin lagi dihadapin ya di hari-hari ini, bisa gabungan aja di live streaming kita di Instagram atau bisa dihubungi di nomor interaksi kita di 0811-5830-944. Oke, mungkin pertanyaan lanjutan lagi nih Kak. Kan tadi kita udah ngomong tentang penyerahan diri kepada Tuhan, terus anggaplah sebagai langkah awal ya buat kita agar tidak terjebak dalam masa kekhawatiran itu. Nah, tapi banyak juga kadang anak-anak muda merasa gimana gitu kan, masih kadang mungkin mereka masih merasa bingung gitu untuk bisa lepas dari hal itu. Nah, kira-kira mungkin ada tips atau ada hal yang mungkin bisa menjadi reminder gitu buat anak-anak muda yang biar mereka nggak terlalu terikat dengan rasa kecemasan gitu.
2: Dari siapa dulu nih? Kalau dari saya pertama, memang untuk punya orang terdekat itu penting ya Kak Widya. Seringkali kenapa orang itu bisa sampai overthinking dan mungkin dalam case tertentu sampai ngerasa dia gak worth it dan sebagainya, adalah karena dia gak punya teman untuk berbicara, dia nggak punya teman untuk saling nguatin gitu. Padahal kalau di Alkitab sendiri disampaikan, kayak kalau di Galatia itu kan disampaikan gitu ya, bahwa kalian tuh harus saling saling tolong menolong lah, kira-kira begitu ya, saling menanggung beban gitu. Jadi bukan berarti bebanku bebanku, bebanmu bebanmu. Kan seringkali kan waktu kita mau cerita, mungkin ada teman kita yang tadi seperti dikatakan, jangan sampai kita udah ngejudge duluan. Betul. Gitu kan, kamu baru gitu doang, aku loh harus jadi apa, sandwich generation gitu, kamu belum aja gitu, baru aja belum nikah kamu sudah ini, aku loh udah punya anak gitu ya. Padahal kan di sini tugasnya kita adalah saling menanggung beban. Maksudnya menanggung beban dalam arti sesimpel kita cerita, saling nguatin, doa gitu ya. Itu kan jadi bentuk dari gimana supaya kita nanti mengurangi gitu ya kekhawatiran kita yang berlebihan. Kedua juga menurut saya adalah untuk namanya stop untuk mengcompare kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, atau achievement kita dengan achievement orang lain. Karena sering makin banyak, bukan berarti sosial media itu salah ya, karena sosial media itu kan banyak hal positif juga yang bisa kita dapat. Bahkan kita bisa kayak gini kan juga bentuk dari hal positif dari sosial media. Tapi kadang kalau kita ngelihat sesuatu yang tanpa sadar sebenarnya itu juga bentuk dari toxic gitu ya. Kita ngelihat orang kayak rumah 2M murah banget gitu kan, kayaknya gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kadang tanpa, di bawah alam sadar kita, usia kita sama loh padahal, tapi kok dia udah bisa punya rumah, dia udah bisa punya mobil, bahkan ini udah mobil ketiga dia gitu ya. Lah aku aja masih, misalnya contoh, masih naik Grab, apa misalnya masih tinggal sama orang tua dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya akan menambah kekhawatiran kita. Mungkin ini secara pribadi saya ya, tadi kan dari Bible, kalau saya pribadi juga itu bentuk saya mungkin mengurangi supaya jangan kebanyakan khawatir, adalah untuk gak membuka sesuatu yang bikin saya makin anxiety. Itu sih maksudnya ya. Jadi misalnya memang saya ngeliat sesuatu itu kan kadang ngelewat ya, dieksplor, ada yang kita bisa hindari dan gak bisa kita hindari. Nah, kadang yang saya gak bisa hindarin, dieksplor, udah ngeliat nih arah-arahnya, udah kayak mulai ngeliat nih, ini kok enak ya hidup jadi dia ya, enak ya jadi influencer, keliling, traveling, dibayarin lagi gitu kan. Nah, itu udah, kalau udah mulai ada perasaan itu, biasanya akan scroll dan akan cari yang lain. Sesimpel itu sih kalau saya ya, maksudnya simpelnya adalah jadinya mengurangi. Tapi kalau saya akan nonton, saya buka, pelan-pelan kita buka Instagramnya, kita lihat profilnya, kita lihat kehidupannya, itu udah mulai tuh comparingnya udah ada banget gitu ya, masa dia lebih muda gitu. Jadi menurut saya adalah kita harus bisa membedakan mana hidup realita, maksud saya gitu ya, dengan hidup yang hidupan orang lain. Mungkin itu highlights-nya dia, tapi kita nggak tahu backstory dia gimana gitu. Berlaku juga buat kita, orang taunya highlights kita yang kita posting, tapi kan mereka nggak tahu apa yang struggle kita di belakangnya. Nah, itu jangan kita cuma lihat highlights-nya lah kira-kira kita.
0: Oke, luar biasa. Setuju.
1: Jadi kalau menurut saya, memang sih tadi disampaikan oleh Angel ya, gitu. Kayaknya mudah untuk kita bilang misalnya, serahkan dong sama Tuhan, salahmu gitu ya. Kayaknya rohani banget.
2: Iya, rohani banget, betul-betul. Kayak aduh, basic ya jadi kesannya. Basic, ya.
1: Berdoa dong gitu ya. Iya betul. Kita berdoa, kita menyerah kepada Tuhan. Tapi sebenarnya tadi yang sampaikan oleh Kak Angel, gimana tapi Kak caranya, begitu ya. Nah, pertama adalah identifikasi dulu. Identifikasi, ini penting banget. Identifikasi apa yang buat kita cemas. Identifikasi apa yang buat kita cemas. Saya pernah dengar satu statement gitu. Yang membuat dokter mahal itu bukan karena obatnya, karena obatnya sama, tapi kemampuan dokter dalam mendiagnosa.
2: Nah, benar ya. Bagus sih, ya betul ya. Juga ya, nah, betul ya, betul. Ya.
1: Jadi kemampuan dokter dalam mendiagnosa, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan, gitu. Karena dokter obatnya sama, gitu ya.
2: Maksudnya ini aja udah optionnya, gitu ya.
1: Tapi kemampuan dokter dalam mendiagnosa itu yang membuat perbedaan setiap dokter, gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita tuh diberikan kemampuan, kita tuh mengidentifikasi masalah kita. Ketika kita cemas dengan apa yang kita pikirkan, tadi misalnya tadi tentang masalah ekonomi, atau tadi tentang masalah masa depan, begitu ya, tentang pekerjaan, tentang kuliah, mungkin apapun materi yang kita sedang cemaskan, identifikasi dulu. Dan kemudian kita, yang tadi ya, kita takut gitu ya, dan kemudian kita bedakan mana yang fakta, mana yang asumsi kita yang belum terjadi, begitu ya. Nah, mana yang fakta, mana yang kekhawatiran yang terjadi. Tadi kan Miss Kisya sudah nyampaikan ya, Kak Kisya. Biasanya aku panggilnya Miss ya, aja nih ya. Nah, Kak Kisya sudah sampaikan nih, kalau supaya tidak menambah-nambah tadi pikiran gitu ya, mengurangi media sosial. Ya karena tadi kita harus bisa bedakan mana yang fakta, mana kekhawatiran yang belum terjadi. Seperti itu, supaya kita tadi kan masih nginjak bumi ya teman-teman ya.
2: Betul.
1: Kata di kecemasan itu kan sesuatu yang belum terjadi. Aku punya cerita nih sebenarnya nih ya. Mm-hmm. Aku punya anak ya, usianya berapa tahun ya? 7 nih.
2: Rasa muda ya tiba-tiba gara-gara gabung sama Yud ya.
1: 4 tahun ya, udah 7 tahun aja dia ya. Nah jadi dia tuh paling takut kalau digunting kuku kakinya. Kan geli ya gak sih kalau kita pegang kaki itu ya,
2: yeah.
1: Rasanya geli gitu ya. Terus kalau kita mau pegang kakinya, abis itu kemudian kita mau gunting kukunya itu, dia tuh dan nangis, oh, tidak mau, aku takut gitu. Atau ketika mau disuntik gitu, dia juga cukup takut kalau disuntik gitu. Mm-hmm. Jadi aku suka bilang, Mike takut apa? Aku bilang gitu, takut sakit gitu. Nah, sekarang sakit apa enggak ini? Dia mikir. Enggak, gitu kan.
2: Yeah.
1: Takut nanti sakit, takut nanti luka. Coba lihat, sakit enggak ini? Dilihat dulu, ada lukanya enggak? Nah, ini mengajarkan untuk melihat fakta.
0: Okay.
1: Ya, untuk melihat fakta. Lihat, jadi melihat fakta itu gunakan indera. Lihat fakta itu gunakan indera. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, gitu ya. Nah, jadi ketika, kayak sekarang bunda gunting kukunya ya, pelan-pelan, tek. Rasakan, sakit enggak? Enggak. Sakit enggak? Enggak. Itu fakta.
2: Iya, iya.
1: Fakta yang dia rasakan. Nah, sama kayak kita gosip. Iya, aku takut. Dia kayaknya mikirin aku kayaknya enggak pantas deh.
2: Oh,
1: iya,
2: aku bakal. Itu cewek-cewek banget ya.
1: Iya, aku mau daftar pelayanan nih. Sekarang lagi buka pelayanan kan.
2: Ya. Promosi ya, udah dipromosiin.
1: Anxiety banget nih kan. Aduh, bisa enggak ya?
2: Nanti aku kurang gitu ya.
1: Aku kayaknya enggak bisa nyanyi deh. Soalnya aku pernah dibilangin tuh kayaknya kalau aku lagi nyanyi tuh dia suka liatin aku gini-gini. Itu sesuatu yang enggak nyata kan. Itu hanya
2: assumption.
1: Asumsi kita gitu, asumsi kita, sesuatu yang enggak nyata. Aku suka bilang, "Kamu dengar enggak dia ngomong kok suaramu jelek?" gitu misalnya gitu. Enggak sih. Enggak ada kan? Berarti bukan fakta.
2: Gitu. Itu simple thing sih, ya benar juga sih.
1: Ya, itu sesuatu yang untuk kita melatih kita untuk mengontrol kecemasan kita, teman-teman ya. Gitu. Jadi kamu lihat nggak kalau dia tuh apa namanya misalnya nyibir atau misalnya gitu ya, kamu lihat nggak kalau dia tuh nggak suka sama kamu gitu? Nggak juga sih, kata teman, kata dan lain-lainnya lah ya. Sesuatu yang kita tidak lihat dengan indera kita tuh berarti bukan fakta, karena fakta itu kita lihat dengan indera. Nah yang kedua tadi identifikasi, bedakan fakta dengan sesuatu yang belum terjadi begitu. Nah ini kemudian saya mau sampaikan, ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kita ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan begitu. Kayak masa depan itu kita nggak bisa kendalikan, betul ya. Dan nah ini kemudian yang ketiga gitu, kita harus bisa bedakan mana yang bisa kita kontrol, mana yang kita nggak bisa kontrol. Mana yang bisa kita kendalikan, mana yang kita nggak bisa kendalikan. Kalau yang bisa kita kendalikan, maka itu bagian kita. Kalau yang tidak bisa kita kendalikan, itu bagian Tuhan. Nah, ketika kita kerjakan bagian kita, kita udah latihan nyanyi nih, mau audisi nih, pelayanan, singer gitu ya, untuk ambil bagian audisi pelayanan di youth gitu. Atau kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh ketika kita mau ujian, kita sudah mencari pekerjaan, lowongan dan lain-lain gitu, sudah share dan sudah mungkin apa meningkatkan kapasitas kita begitu. Itu bagian yang bisa kita lakukan loh teman-teman. Nah, hasilnya baru itu serahkan kepada Tuhan. Itu yang kita doakan, itu yang kita bawa dalam doa kita dan mohonan kita. Dan kita tetap ingat bahwa Tuhan itu baik. Tadi ya, Filipi 4 ayat 6 gitu ya, dengan ucapan syukur. Dan kalau Tuhan dulu tolong saya, pasti yang sekarang pun juga Tuhan pasti akan tolong saya gitu. Itu akan sedikit akan bukan sedikit ya, akan mengurangi kecemasan kita dan mungkin lebih membawa kita dalam lebih damai lah ya dalam mengatasi masalah kita seperti itu. Jadi ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Jadi nggak terjebak dengan overthinking. Gitu, nggak terjebak dengan overthinking kita ketahui, aduh nggak bisa nih, sibuk aja pikiran kita nih dengan pikiran tadi kan overthinking itu pikiran yang sangat-sangat sibuk gitu. Tapi nggak ada yang bisa kita, nggak ada kita lakukan, ada kita kabur, kita nonton drakor, masalahnya nggak selesai,
2: hati-hatinya gitu. Setelah selesai nonton, stres lagi gitu.
1: Selesai. Jadi dalam atas masalah kita, tadi yang sudah saya sampaikan gitu.
0: Ya. Wow, luar biasa, menarik sekali.
2: Insight.
0: Insightnya. Okay. Jadi sementara tadi kita udah ngobrol-ngobrol, discuss-discuss, ini sudah ada beberapa ada pertanyaan juga yang udah masuk. Ya, mungkin kita sapa dulu. Di sini sudah ada Kak Nadia Barasa. Sapa
2: Hai.
0: Dulu. Hai Kak Nadia. Thank you ya udah gabungan dan udah menyapa kita. Di sini juga Kak Nadia bilang setuju banget tentang punya sahabat yang bisa mensupport ya. Terus di sini mau nanya, kira-kira ada tips nggak atau tips and trick yang baik untuk kita biar kita bisa support teman kita yang mungkin lagi punya anxiety yang lebih berlebihan. Hmm. Kita sebagai teman tuh gimana, harus gimana gitu. Boleh.
2: Gimana, Kak?
0: Tuh. Dari Kak Widya deh, boleh.
1: Langsung dilempar ya, gitu.
2: Sebelum dilempar, Kak.
1: Okay. Saya pernah dengar begini. Untuk kita mendapatkan nasihat, kita harus mendengarkan nasihat dari orang yang benar begitu. Bukan sekedar dari orang yang baik, tapi harus didengar dari orang yang benar. Benar itu berarti apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Ya benar kan ya? Contohnya begini. Saran gitu ya. Kadang-kadang ada yang saran misalnya lagi kelahi nih suami istri begitu. Ya udahlah, kan banyak tuh cowok yang di luar
2: sana.
1: Jadinya kan ya udahlah, kan kamu tuh punya kehidupan, malah memisahkan bukan menyatukan begitu. Itu kan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan begitu ya. Nah, jadi untuk menjadi teman yang baik yang mensupport teman kita yang tadi anxiety, kita pertama punya harus dasar dulu firman Tuhan supaya kita bisa memberikan kekuatan. Karena tadi iman gitu. Kita bisa memberikan kekuatan buat teman kita. Pertama itu dulu firman Tuhan dan juga solusi-solusi yang benar seperti itu, bukan hanya sekedar yang diawang-awang ya, okay, gitu yeah. Tadi kamu kuat, kamu hebat, kamu luar biasa,
2: kamu mesti banyak berdoa.
1: Apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi memang tadi kita harus bisa memberikan kekuatan iman tadi, betul yang pertama. Terus yang kedua juga kita berikan saran-saran yang apa yang bisa dia lakukan gitu. Jadi seperti kayak apa ya, brainstorming bersama. Karena kecemasan itu akan berkurang kalau permasalahannya juga berkurang. Nah, cara mengurangi masalahnya adalah dengan tadi diurai masalahnya gitu, satu persatu, dan apa yang bisa dilakukan itu dilakukan gitu.
0: Dari Kak Widya ya. Kiranya bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Kak Nadia ya. Thank you sebelumnya juga kan dia udah menjawab pertanyaannya. Sudah menanyakan ya. Okay. Kak, aku mau nanya nih juga nih karena aku tertarik tadi kan tentang gimana respon kita juga kepada teman-teman kita yang memang lagi ngalamin hal itu gitu. Kira-kira gitu kan Kak. Semisalnya kita punya teman yang juga sudah punya ada tahap anxiety yang udah sangat parah gitu kan. Salah nggak sih Kak kita membawa dia, yaudah kita ajak aja nih ke psikolog misalnya seperti itu. Itu gimana Kak? Kadang kan ada yang merasa teman-teman itu merasa kok nyampe ke sana sih kayak gitu ya. Tapi yang kita sebagai bentuk care-nya kita, atau mungkin kadang kita ngerasa nggak mampu juga untuk handle sendiri. Kita ya salah satu supportnya kita, kita ya gimana kita bawa ke siatan misalnya gitu, itu gimana Kak?
2: Jadi bilang aku nggak segila itu sih gitu ya kalau ngomong ya. Aku nggak segitunya deh gitu ya, mungkin orang gitu ya.
1: Kalau dari sudut pandang gereja gimana? Kalau misalnya apakah memang kalau menurut dari pandang sudut pandang gereja ya gimana menurut?
2: Semoga saya nggak salah jawab ya Kak ya. Menurut saya mungkin pertama kan memang dari ini dulu, lingkungan pertemanan dulu ya yang mensupport. Nanti kalau memang ternyata perlu lebih khusus, misalnya ini kan konteksnya udah lebih kan, berarti kan mungkin misalnya ada sesuatu yang terus berulang tuh cycle-nya gitu ya. Kayaknya setiap ada masalah, misalnya contoh langsung apa misalnya gitu ya, aku udah mending mati aja misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya ketika ada masalah langsung kayak jedotin kepala gitu. Ada beberapa gitu kan ya, bentuk menyakiti diri, which is yang menurut saya teman mungkin punya batasan juga gitu kan, takut juga salah gitu. Nah menurut saya sebenarnya balik lagi sih, apakah bisa juga dibawa ke dalam gereja gitu ya, maksudnya di konseling. Karena memang mungkin ini menurut saya pribadi ya, nanti kakak bisa perbaiki aku ya. Mungkin ada beberapa hal yang di psikolog mungkin ngajarnya memang by apa ya, critical thinking secara pengetahuan umum dunia gitu loh maksudnya ya. Misalnya contoh, oh kamu mungkin contoh harus yoga misalnya gitu ya. Oh ya kamu harus berpikir tentang misalnya contohnya seperti itu gitu ya, ke alam semesta dan sebagainya. Nah menurut saya dibanding kita ngawang juga tuh, itu kan ngawang ya, alam semesta yang mana kan gitu kan, gede. Nah mungkin kita bisa bawa yang lebih jelas gitu ya, maksudnya apa, kita konseling ke gereja gitu ya. Tapi menurut saya, maksudnya bukan berarti ketika kita konseling ke gereja, misalnya toh ternyata ada dibutuhkan tertentu, misalnya kayak, ini contoh lain lagi ya, insomnia gitu ya. Misalnya contoh udah di titik parah, bukan insomnia karena minum kopi terus gak bisa tidur sampai jam 2 dibilangin. Ini maksudnya benar-benar yang gangguan tidur,
1: bukan,
2: yang
1: ada bukan efek kopi ya.
2: Betul, iya bukan kopi atau galau gitu ya, bukan. Yang memang udah di titik parah mungkin misalnya memang perlu untuk obat penenang atau tidur, menurut saya gak apa-apa asal gak di penyalahgunaannya ya maksudnya gitu ya. Jadi itu adalah tahapan ketika memang memerlukan hal seperti itu gitu. Atau misalnya ke tes contoh misalnya, oh ya aku pengen tahu kepribadian aku gimana, cara aku handle masalah apa, masalah masa kecilku apa, mungkin by detailnya seperti itu menurut saya gak apa-apa ke psikolog gitu ya. Tapi mungkin sesuatu yang bisa bentuknya kita kuat secara rohani lewat gereja, menurut saya mungkin urutannya gitu. Jadi ya teman ke gereja, baru kalau memang tanda kutip perlu sesuatu yang memang itu misalnya udah di luar ya, kayak tadi mungkin obat tenang atau obat untuk bantu tidur lah minimal gitu ya, itu mungkin baru ke sana, ke psikolog atau ke psikiater gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Kak Widya mau menambahkan
1: itu? Kalau dari saya pribadi ya, saya tidak berfokus kepada siapa ya, tetapi kepada
2: apa
1: dan kemana gitu ya. Jadi gini, kita ini kan manusia ini kan makhluk sosial ya teman-teman ya. Tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh sudah diperlengkapi loh untuk menjadi seorang konselor mungkin ya, atau pendamping gitu ya buat teman-teman kita yang lain gitu. Saling melengkapi, kita ini makhluk sosial kan berarti saling melengkapi, saling membutuhkan gitu ya, dengan bisa menolong teman-teman kita begitu. Dulu zaman yang Musa enggak ada psikolog loh.
2: Sama Tuhan ya jadi curhatnya ya.
1: Iya, benar. Zamannya Elia tuh enggak ada psikolog, benar ya.
2: Tapi langsung psikolog kan Tuhan.
1: Benar. Karena waktu perjanjian lama, mereka langsung bisa berhubungan dengan Tuhan.
0: Iya, nah, langsung komunikasi ya.
1: Nah, itu dia maksud saya. Jadi, siapapun orang yang bisa bawa kita kepada Tuhan, menolong kita untuk kembali terhubung dengan Tuhan, itu adalah orang yang tepat.
2: Keren. Wah, gitu setuju.
0: Ya? Itu yang dijaga itu.
1: Benar. Ya. Jadi bukan sekedar urutannya, gitu, tapi siapapun dia, bahkan keluarga kita, teman dekat kita. Saya nggak pungkiri ya, misalnya kita pun kadang-kadang di gereja belum tentu loh dia bawa.
2: Betul.
1: Benar ya.
2: Betul.
1: Tidak menganut. Cuma namanya manusia ya. Manusia tuh kadang-kadang ada yang betul gitu ya, dan ada juga yang lagi nggak betulnya gitu ya.
2: Maksudnya sarannya kadang betul kadang ya, sarannya agak kurang betul.
1: Intinya adalah siapapun dia yang membawa kita kepada kembali mendekat kepada Tuhan, dia adalah orang yang paling tepat begitu. Karena jawaban kita tuh sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan tadi. Kecemasan kita tuh hanya pertama kali adalah mau siapapun, mau ketemu dengan psikolog siapapun, psikiater siapapun, tapi kalau dia tidak memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, itu nggak akan selesai.
2: Betul.
1: Itu nggak akan selesai. Gitu. Nah, pertama Tuhan dulu. Yang kedua adalah psikolog psikiater itu. Oke, kebetulan saya adalah psikolog gini ya.
2: Iya.
1: Gitu ya. Jadi saya tidak mengungkiri memang secara profesi saya adalah psikolog, tapi psikolog itu adalah orang yang mempelajari secara sistematis. Nah, tadi kan ada critical thinking gitu ya, secara sistematis, secara ilmiah.
2: Ilmiah, betul. Betul.
1: Secara ilmiah. Sehingga kita mungkin akan bisa membantu untuk membuka POV-POV yang lain gitu ya. Untuk tadi langkah-langkah yang lebih sistematis, cara-cara berpikir yang lebih kritis, sehingga kita lebih melihat fakta dan realitanya, membantu teman-teman memisahkan antara fakta dengan kekhawatiran yang belum terjadi. Jadi itu akan lebih ke situ aja. Jadi metode, lebih pada metode-metodenya. Apalagi kita sekarang di perjanjian baru ini ya, di zaman ini kita nggak langsung berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau dulu perjanjian masa zaman nabi-nabi, mereka akan langsung berkontak dengan Tuhan begitu ya, berhubungan dengan Tuhan. Jadi lebih kepada metode-metodenya yang sekarang yang dengan psikolog ataupun psikiater. Jadi siapapun dia sebenarnya, asal tadi mendekat kepada Tuhan dulu, terhubung dengan Tuhan. Dan kedua adalah psikolog psikiater itu adalah metode. Entah nanti metodenya terapi, konseling atau obat-obatan, yeah, itu bicara tentang metode. Tergantung diagnosanya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: yeah. Tadi tergantung diagnosanya.
2: Ini lagi valid nih karena memang langsung dari psikolognya ya.
1: Iya.
2: Yeah. Saya jujur belum pernah sih enggak ke psikolog. Tapi setahu saya, teman-teman saya juga mungkin pada cerita gitu ya, maksudnya mereka bilang psikolog itu sebenarnya pada akhirnya membantu untuk membuka aja gitu.
1: Betul.
2: Ini sesuatu yang tertutup, aku nggak tahu nih aku rasanya apa, aku cuma khawatir aja, aku nggak bisa tidur aja.
1: Betul.
2: Nah tugas psikolog tuh ngebukain satu-satu nih box-boxnya. Ini misalnya masa lalumu gimana, cara kamu handle masalah gimana, cara kamu melihat orang lain gimana. Pada akhirnya katanya teman saya bilang balik ke dirimu sendiri gitu pada akhirnya dia cuma bantu membukakan fakta-faktanya.
1: Betul. Nah itu maksud aku gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini bukan gudang jawaban.
2: Betul.
1: Benar.
2: Ekspektasinya kalau ke psikolog langsung benar gitu ya.
1: Jawaban gitu. Bukan. Kami ini hanya membantu membuka tadi metode-metode. Jadi akan kembali. Tapi kalau misalnya mereka datang tidak membuka diri, membuka hati untuk kita sama-sama mengobati diri lah ya, memulihkan, itu juga tidak akan terjadi kesembuhan itu begitu. Sama seperti dokter gitu ya, pasien harus mau minum obatnya gitu ya. Begitu juga dengan teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami anxiety, harus mau untuk keluar dari situasi itu. Jangan hanya melarikan diri dengan melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya untuk menyelesaikan permasalahan, karena itu hanya menunda waktu saja gitu. Tapi kita tetap harus fokus gitu terhadap apa yang sedang kita gumulkan.
0: Wah, luar biasa. Jadi intinya balik lagi ke diri sendiri sebenarnya ya.
1: Dan hubungan dengan Tuhan yang paling penting. Gitu. Hubungan dengan Tuhan. Aku punya cerita.
0: Gimana tuh, Kak?
1: Ingat gak? Maksudnya Adam, Adam pertama kali jatuh dalam dosa. Kan kalau kita lihat, kita ini kan kadang-kadang kita ini khawatir untuk hal-hal yang tidak kita punya gitu ya. Untuk hal-hal yang mungkin kita nanti akan kehilangan atau kekurangan lah gitu ya. Adam itu di Taman Eden kan serba ada ya. Benar enggak sih? Dia enggak perlu kerja. Iya kan?
2: Dia
1: mengelola gitu ya. Maksudnya dia tidak perlu susah payah. Setelah dia jatuh kan baru dia mulai dengan kerja keras gitu ya. Dia di situ makan tinggal petik buah gitu ya. Mau healing lihat
2: semua ada,
1: semuanya
2: ya,
1: kayaknya indah banget gitu di sana. Tapi kecemasan pertama terjadi apa? Ketika dia itu dalam dosa. Benar nggak sih? Iya kan? Kecemasan pertama yang terjadi ketika Adam jatuh dalam dosa, dia sembunyi. Iya kan? Dia takut.
2: Takut Tuhan marah.
1: Takut Tuhan
2: dan
1: marah. Dihukum. Padahal semuanya dia ada. Semuanya serba ada. Dia punya gitu. Artinya kecemasan kita itu kalau kita itu tidak terhubung dengan Tuhan gitu ya, kita tidak dekat dengan Tuhan, itu akan membuat kita menjadi lebih cemas gitu. Kita tidak punya jalan keluarnya gitu.
2: Lebih dominan ya rasa ini kita.
1: Lebih dominan. Kayaknya manusia kita jadi lebih menguasai diri kita. Tetapi kalau kita ada dekat dengan Tuhan gitu ya, Tuhan ada di dalam hati kita dan benar-benar kuat Tuhan tuh menguasai kita, itu kayak mengurangi kecemasan kita gitu.
2: Masalahnya tetap ada,
1: tapi
2: gitu, bisa
1: lebih damai gitu.
0: Damai kalau bareng Tuhan, luar biasa.
1: Oh,
0: pembahasan kita ini sangat seru banget ya,
1: Kak.
0: Sampai kita sudah tidak terasa ya di penghujung kebersamaan kita sebenarnya pada malam hari ini. Oke, mungkin terakhir deh, pertanyaan terakhir nih untuk kakak-kakak ya. Buat teman-teman atau pendengar yang mungkin saat ini lagi mendengarkan tentang materi ini, mungkin ada pesan yang mungkin bisa disampaikan buat semua pendengar Setia Heartline, bahkan untuk teman-teman yours ya, yang mungkin lagi ngalamin ketakutan, kecemasan, entah itu dalam masa depan mereka, karir mereka, pekerjaan, keluarga, finansial, semuanya. Mungkin ada yang bisa disampaikan yang bisa menjadi pengingat gitu untuk mereka pada malam hari ini. Bisa di oleh mulai dari C Kak Kisya.
2: Saya ada 3 nama loh hari ini. Kis, Kak, C.
1: Banyak ya gelarnya ya.
2: Banyak banget. Kalau dari saya ya, mungkin yang pertama ini maksudnya relate dengan saya ya. Itu adalah pertama tadi tentang gimana cara jangan sampai kita tanpa sadar itu mengcompare kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Intinya kita selalu ngeliat rumput tetangga lebih indah lah. Orang akan ngeliat hidup saya atau mungkin Kak Widya atau Angel di sini akan selalu ngeliatnya lebih baik dibanding hidupnya gitu ya. Padahal nggak tahu apa yang kita juga lagi gumulin, atau jangan-jangan saya juga lagi ngeliat, oh Kak Wida tuh sebenarnya ini yang luar biasa ya, Angel luar biasa ya gitu ya. Jadi di dalam indis ekonomi ya, balik ke situ adalah untuk supaya kita berjuang dengan kita melakukan bagian Tuhan dan let God do the rest lah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita compare, makanya kita akan jadi diem aja, nggak gerak, karena hidup kita sibuk untuk mengcompare. Tapi kalau kita stop untuk mengcompare dan kita melakukan bagian kita, di saya pribadi sih itu works ya. Jadi ketika saya nggak lagi berusaha untuk compare, oh ini misalnya teman saya udah punya ini, atau misalnya oh teman saya udah nikah, misalnya oh udah punya anak, udah punya rumah gitu ya. Nah ketika itu saya stop untuk melakukan itu dan melakukan apa yang memang sekarang saya sedang punya, itu akhirnya punya kesibukan memang beneran real gitu ya, bukan kesibukan mikirin hidup orang. Itu akhirnya saya bisa mengurangi gitu ya namanya kecemasan dalam hidup. Nah yang kedua adalah mungkin tentang balik lagi ke indis ekonomi, kecemasan tuh kenapa kadang kita karena kita cemas, kadang ini yang sisi yang kedua ya, ada orang tipe yang diem, ada tipe yang makin kerja keras. Jadi ketika dia diem, dia istirahat, terusnya ada yang salah. Nah itu dulu saya pernah ngalamin tuh, ketika saya berusaha untuk kerjaan lagi sibuk-sibuknya tuh, saya mau istirahat bentar deh, mau izin makan, mau pengen tidur, terus saya ngerasa kayak enggak, ini enggak boleh nih kalau saya kayak gini gitu kan. Padahal menurut saya ada yang memang tubuh kita ini kan, balik lagi tubuh kita tuh adalah bait Allah gitu ya. Dan bahkan ketika Elia pun lagi khawatir-khawatirnya, disuruh sama Tuhan kamu beristirahat gitu. Jadi maksud saya ketika kita khawatir di indis ekonomi ya, keadaan yang gak nentu ini, bukan berarti kita memaksakan diri sampai gak tahu istirahat, kita begadang, kita rusak lah dengan tidur kita yang polanya gak benar dan sebagainya. Maksud saya tetap dalam khawatiran ini, mungkin jangan-jangan ketika kita tidur kita udah setenang, atau bagi cewek-cewek sesimpel kita lagi overthinking ternyata pas makan udah tenang gitu ya, maksudnya gak jadi cemas, gak jadi marah. Nah jadi yang kedua mungkin bagi saya adalah untuk supaya kita kita menjaga tubuh kita juga gitu ya. Jadi beristirahat, waktu istirahat, waktunya makan, makan, waktu kita bekerja, kita bekerja. Nah kalau kita bisa, paling nggak tubuh kita udah benar nih, perut kita dalam keadaan baik, kita istirahatnya juga cukup, maka kita akan berkurang anxiety-nya. Tapi udah namanya orang udah paham ya, orang kok udah kurang tidur, lapar lagi, nah itu anxiety-nya makin marah, overthinking-nya gitu ya. Mungkin itu sih kalau pesan saya dua halnya.
0: Terakhir dari Kak Widya.
1: Ya, aku setuju dengan yang disampaikan oleh Kak Kesia, kembali lagi ya ke Kak Kesia. Ya, aku kedua dulu tadi. Berarti kita yang pertama kita harus mengambil pause ya. Pause.
2: Betul.
1: Kita ini kan kadang-kadang terlalu cepat ya. Waktu ini berjalan dengan cepat dan kita menjadi lelah begitu. Ada saatnya kita harus pause, ngambil waktu untuk istirahat. Artinya istirahat itu adalah mengambil waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan khusus. Karena itu pause, karena kita nih kadang-kadang pagi udah buru-buru gitu, berdoanya cepat-cepat gitu ya,
2: dengan segala kesibukan kita lupa segala ngobrol sama Tuhan gitu ya,
1: gitu ya. Malam-malam udah ngantuk, udah capek, kayaknya tiba-tiba udah malam aja, tiba-tiba udah pagi lagi. Tadi pause, kita perlu mengambil waktu untuk pause, istirahat sejenak, ambil waktu untuk Tuhan gitu ya, bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang kedua tadi, tidak membandingkan dia dengan orang lain, itu saya setuju. Jadi kadang-kadang supaya kita begini, sadar bahwa kita itu sedang menjalani timeline kehidupan kita sendiri, bukan timeline-nya orang lain. Karena kadang-kadang kita merasa kok orang lain tadi udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya pekerjaan yang bagus di usia yang sama nih dengan usia saya begitu ya, misalnya begitu usia kita begitu, tapi kok saya belum punya. Sadarlah bahwa itu timeline-nya dia. Jadi kita nggak bisa bandingin waktu kita dengan waktunya dia gitu. Jadi kita punya timeline kita sendiri yang itu sesuai dengan waktunya Tuhan gitu. Itu akan menolong kita untuk kita tidak terus-terusan membandingi diri kita dengan orang lain. Okelah, membandingi diri kita dengan orang lain itu boleh menjadi inspirasi buat kita mungkin ya.
2: Betul.
1: Tetapi ketika membandingkan diri kita dengan orang lain itu sudah menyentuh nilai kita, harga diri kita, itu udah berbahaya. Artinya begini maksudnya, kalau kita, wah dia bisa nih, wah saya juga harus lebih bisa nih, wah itu, nah gitu ya,
2: challenge bagi kita.
1: Itu menginspirasi ya. Karena ini banyak banget nih pertanyaannya begini, Kak apa sih bedanya kita membandingkan orang lain itu tapi menginspirasi sama itu nggak bagus gitu kan gitu. Ada kalanya kita membandingkan orang lain, ada kalanya itu suatu yang positif, ada kalanya itu suatu yang negatif gitu ya, membandingkan orang lain. Sesuatu yang positif ketika itu menginspirasi kita untuk kita lebih maju. Menjadi suatu yang negatif kalau kita berhenti dalam menilai diri kita sendiri. Oh, saya dia nilainya 10 nih, bagus nih, udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya kendaraan, pekerjaan bagus. Oh, dia nilainya 10. Kok saya segini aja, nilainya 5 begitu. Berhenti ada penilaian diri sendiri itu yang bahaya. Artinya apa? Kita ini loh masih berproses gitu loh. Kegagalan itu proses. Kalau kita belum sampai pada tahapnya itu, berarti ini masih proses. Bukan hasil akhir, bukan nilai akhir. Nah, di situ tidak membandingkan diri kita dengan memberikan penilaian akhir buat kita, karena kita masih berjalan sama Tuhan, prosesnya masih berjalan.
2: Betul.
1: Itu maksudnya.
0: Okay. Wow, luar biasa. Sangat luar biasa ya pembahasan kita pada malam hari ini, menjadi pengingat sebenarnya untuk kita semua bahwa memang anxiety yang paling aku highlight banget, memang anxiety itu kapanpun bisa datang. Ya, dan memang itu bisa aja mengendistract kita ya kak ya, tapi yang menjadi penentu adalah di kitanya, apa kita mau membiarkan anxiety menguasai kita atau kita yang harus menang lewat lawan anxiety. Dan tadi benar juga yang statement satunya, menyerahkan diri seutuhnya sama Tuhan, totalitas itu cara kita, langkah awal ya bisa dikatakannya, untuk biar kita nggak terjebak dalam ketakutan itu, karena kita melibatkan Tuhan yang menjadi langkah kita untuk menentukan setiap kita. Wow, luar biasa. Terima kasih banget buat Kak Widya, Kak Kezia yang sudah membagikan highlight-nya mengenai bagaimana sih kita bisa menjaga mental health kita ya, untuk anak-anak muda, terkhususnya buat siapapun ya. Kayaknya ini gak cuma buat anak-anak muda, semua kalangan gitu ya, karena banyak juga di luar sana kasus-kasus juga ternyata tidak memandang usia ya.
2: Setuju.
0: Hanya kalau membahas tentang mental health ini. Baik, senang sekali pada malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Widya dan Kak Kezia. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih sudah menemani dan menemani aktivitas Heart Listener di malam hari ini. Dan juga terima kasih buat pendengar setia Heartland yang udah bergabung dari jam 5 tadi dan terus menyimak sampai malam ini. Dan juga tidak lupa menyapa untuk teman-teman Youth Revolution juga yang udah bergabung, yang udah pantengin kita pada malam hari ini. Dan sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya, di program selanjutnya. Angel dan Kak Widya, Kak Kezia pamit undur diri dari ruang dengar Heart Listener semua. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: The 4.4 Heartline Radio.

Your Family Station. Selamat malam Heart Listener, kembali berjumpa dengan Yemima malam hari ini ya. Tadi kita udah banyak mendengarkan insight baru juga dari Kak Angel dan teman-temannya nih Heart Listener. Dan pastinya malam hari ini Yemima akan kembali menemani Heart Listener semuanya dengan program Nada dan Pujian. Mungkin kita akan mendengar beberapa lagu untuk sekarang, dan nanti jam 19.30 kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang. Jadi untuk Heart Listener yang mau request lagu, Yemima tunggu, nanti kita putar setelah kita mendengarkan renungan. Jadi Heart Listener yang mau gabungan, silahkan ke nomor 0811-5830-944. Atau Yemima udah mulai live nih di TikTok Heart Listener semua. Jadi Yemima tunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa.

Akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan. Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Pastor Abis Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Dan saat ini kita sudah ada di episode yang ke-561. Puji Tuhan. Saya menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga Samarinda dan seluruh Indonesia yang dapat terakses melalui radio live streaming. Saya berkata kepada Anda, kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Bahkan kasih Tuhan selalu baru setiap minggu dan setiap bulan. Bahkan setiap tahun. Siapapun Anda pada hari ini, tetaplah percaya. Bagi Anda yang sakit, tetaplah memandang kepada Tuhan. Sebab dalam segala permohonan dan pergumulan kita, percayalah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Tetaplah terus berseru dan berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya bagi Anda juga yang punya masalah, Tuhan selalu senantiasa memberikan ada kekuatan dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-561. Mari kita membaca Alkitab dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 dan sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Barsheba. Ayat yang ketiga, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar labah, menerima suap, dan memutar balik keadilan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini ayat yang sangat tidak enak. Tapi biarlah dari beberapa ayat ini kita bisa renungkan dan kita memberikan judul, yaitu musuh dari dalam, penghambat kemerdekaan sejati. Masih dalam bulan Agustus, kita merayakan kemerdekaan. Indonesia merdeka. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, dari tema ini, musuh dari dalam, ini penghambat kemerdekaan sejati. Sepertinya kita merdeka, tetapi masih ada musuh dari dalam. Yang ini yang membuat kita, negara kita, tidak mengalami kemerdekaan sejati. Kita tahu, ada korupsi. Dan persis dengan ayat-ayat yang sudah kita baca, ada suap, bahkan memutarbalikkan keadilan. Nah, mari kita melihat episode ini, saudara. Kita renungkan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu dari cerita ini, dari 1 Samuel pasal 8, bagaimana Samuel itu adalah hakim dan nabi, nabi besar yang memimpin Israel dengan integritas, saudaraku. Dengan integritasnya dia pimpin selama bertahun-tahun. Namun di masa tuanya, Alkitab mencatat di ayat yang sudah kita baca, Samuel mengangkat kedua anaknya, yang bernama Yoel dan Abia, untuk menjadi hakim di Beersheba, saudaraku. Tapi dari ayat yang sudah kita baca, sayangnya kedua anaknya, kedua putranya, tidak mewarisi hati Samuel yang takut akan Tuhan, saudaraku. Jelas sekali bagaimana anak-anaknya, mereka mengejar labah, mereka menerima suap, bahkan memutarbalikkan keadilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kegagalan ini bukan datang dari musuh luas seperti bangsa Filistin, melainkan dari dalam rumah Samuel sendiri, dari orang-orang yang seharusnya melanjutkan warisan iman dan keadilan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini menyingkapkan sebuah fakta kebenaran penting. Dengar baik-baik, saudaraku. Kita bisa tahu kemerosotan rohani seringkali bukan disebabkan oleh serangan dari luar, tetapi oleh kebobrokan yang dibiarkan tumbuh di dalam, saudaraku. Yoel dan Abia memiliki posisi dan otoritas. Tetapi jelas sekali hati mereka telah dikuasai keserakahan, saudaraku. Dan ini menjadi akar krisis kepemimpinan Israel yang kemudian dari kejadian ini, saudaraku, mendorong bangsa Israel meminta seorang raja, saudaraku. Anda bisa melihat di ayat kebawahnya yang selanjutnya, di ayat 4 dan 5. Saudara pendengarku yang dikasihi Tuhan, pendengar yang dikasihi Tuhan, sebuah langkah yang sebenarnya mencerminkan ketidakpercayaan mereka kepada pemerintahan Tuhan sendiri, saudaraku, dosa yang dibiarkan bertumbuh di dalam, bukan hanya dalam diri kita, dalam keluarga, dalam kepemimpinan, dalam hati manusia. Dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Pada akhirnya itu akan menghambat rencana Tuhan digenapi dengan baik, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bagaimana Yesus sendiri berulang-ulang kali menegaskan bahwa kejahatan sejati itu berasal dari dalam hati manusia, saudaraku. Dengar baik-baik, kejahatan sejati itu berasal dari dalam hati manusia. Kita lihat Markus pasal 7 ayat 21 dan 23. Ia berkata, Yesus berkata bahwa dari dalam hati manusia itu timbul pikiran jahat, keserakahan, dan kecurangan yang menajiskan orang, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengingatkan para pemimpin agama pada zamannya agar mereka tidak seperti kuburan yang bersih di luar. Bersih di luar, tetapi penuh kebusukan di dalam, saudaraku. Anda bisa catat Matius pasal 23 ayat 27 dan 28, jelas sekali di sana Yesus mengingatkan para pemimpin di zamannya, para pemimpin rohani, mereka seperti kuburan yang bersih di luar, tetapi mereka, hidup mereka penuh kebusukan di dalam, saudaraku. Nah, kita tahu kalau kita pergi ke kuburan, ada Sandiago Hills ya. Saya minta maaf ya, kuburan itu bagus, kuburan itu indah, kuburan itu mahal, bagus banget. Tetapi di dalamnya, sebagus apapun kuburan, di dalamnya itu bangkai, di dalamnya itu busuk, mayatnya sudah busuk, penuh dengan tulang belulang, dan hal ini dipakai oleh Yesus. Yesus menegur secara langsung tentang kondisi manusia yang di luar baik, di luar bagus, tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan, saudaraku. Saya berdoa, siapapun Anda, para pendengar, jangan kita seperti ini. Jadilah orang Kristen yang sejati, jangan jadi orang Kristen seperti kuburan, ya. Kuburannya bagus, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kebusukan. Saudara pendengar dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, saudaraku, dari apa yang sudah kita baca, yang kita dengar, musuh dari dalam, sifat seperti apa? Seperti sifat mementingkan diri sendiri, cinta uang, bahkan apa? Ketidakjujuran, bohong, kemunafikan. Saudaraku, jauh ini lebih berbahaya daripada ancaman dari luar. Sebab kenapa? Sebab hal ini akan merusak dari akarnya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di zaman now ini, di zaman modern, di zaman sekarang ini, jelas sekali, saudaraku, prinsip ini sangat relevan bagi kita hari ini. Sangat relevan, baik dalam keluarga, dan tidak luput juga dari gereja, pekerjaan, dan juga maupun bangsa kita, saudaraku. Kenapa saya katakan relevansinya? Tidak ada hal bedanya, saudaraku, Saya mau kasih tahu, dengar saudaraku yang dikasih Tuhan, kemerdekaan sejati, baik pribadi maupun komunitas, tidak akan pernah tercapai selama musuh dari dalam. Seperti apa dari dalam pribadi kita? Seperti keserakahan, kompromi terhadap kebenaran, dan ketidakjujuran. Kalau dibiarkan itu bertumbuh, saudaraku, tidak akan pernah tercapai kalau itu dibiarkan bertumbuh di dalam diri kita, saudaraku. Banyak kegagalan kepemimpinan. Kegagalan juga bagi para pelayan Tuhan. Kegagalan juga bagi mereka orang yang beragama. Kenapa? Keretakan dan juga keretakan keluarga dan juga kemunduran pelayanan. Kenapa? Karena bukan karena tekanan dari luar, saudaraku. Melainkan karena benih dosa. Sekali lagi, benih dosa yang dipelihara diam-diam di dalam, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik dari apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Sebuah kesaksian. Saya melengkapi dengan sebuah kesaksian supaya kita bisa mengerti lebih dalam lagi. Banyak kisah kejatuhan tokoh, pemimpin gereja, maupun keluarga di zaman ini yang bermula itu bukan dari serangan pihak luar, saudaraku, tapi dari kompromi kecil yang dibiarkan, saudaraku. Seperti cinta uang, kesombongan, ketidakjujuran yang tidak segera dibereskan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, saudaraku, ada pula kesaksian pemulihan luar biasa ketika ada seseorang yang berani berhenti mengakui dosa yang tersembunyi dan mereka membiarkan Tuhan membersihkan hatinya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, di zaman kesaksian kita banyak dengar, saudaraku, ya, hasilnya di kesaksian-kesaksian ini, saudaraku dikasih Tuhan, hasilnya luar biasa. Mereka memperoleh kebebasan dari pemulihan relasi yang sungguh nyata, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu, mungkin para pendengar punya kesaksian tersendiri. Semua para pendengar juga mungkin punya kesaksian tentang perihal ini, bahwa musuh yang paling besar bukan serangan dari luar, tapi dari dalam. Ini sangat mengerikan. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami. Kenapa? Karena membiarkan musuh dari dalam, dibiarkan itu bertumbuh, sehingga itu menghancurkan, memberikan kehancuran yang sangat fatal dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu seperti tembok China, ya. Tembok China yang sangat besar dan sangat megah. Ya, mereka membangun tembok China sampai pada akhirnya mereka membuat satu statement bahwa musuh tidak akan bisa masuk menyerang mereka karena tembok China, tembok yang kokoh itu sangat kuat dan penjagaannya sangat ketat. Musuh tidak akan pernah mungkin masuk ke dalamnya. Tapi sejarah mencatat, saudaraku, ya, kisah tentang tembok China. Salah satu keajaiban, ya, tujuh keajaiban dunia, salah satunya adalah tembok China. Ternyata musuh bisa masuk ke dalam, menyerang kota. Dan ternyata kenapa bisa masuk ke dalam? Musuh bisa masuk ke dalam karena penjaga pintu gerbangnya disuap. Penjaga pintu gerbangnya disogok sehingga musuh diizinkan masuk. Sekali lagi, saudaraku, kalau tembok China musuh bisa masuk, itu bukan karena serangan dari luar, tapi dari dalam. Karena ada oknum-oknum dari dalam yang membiarkan dirinya dikuasai keserakahan, dikuasai cinta uang. Ini yang menghancurkan, sehingga di zaman itu mereka mengalami kekalahan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, saudaraku. Periksa hati kita. Bukan hanya keadaan sekitar, saudaraku. Jangan lihat orang lain. Dengar, benarlah frasa ini. Musuh yang terbesar bukan orang lain. Musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri, saudaraku. Saya mau kasih tahu. Bukan orang lain. Bukan sesama pelayan. Bukan sesama tetangga. Bukan sesama para orang Kristen ataupun siapapun. Mereka bukan musuh Anda. Tetapi yang menjadi musuh yang terbesar itu adalah diri kita. Itulah sebabnya yang pertama, periksa hati. Bukan hanya sekedar keadaan sekitar kita. Sebelum menyalahkan tekanan dari luar, uji dahulu apakah ada keserakahan, kompromi, atau ketidakjujuran yang dipelihara diam-diam di dalam hati kita. Mari renungkan. Yang kedua, sudah aku dikasih Tuhan, jaga integritas di setiap posisi kepercayaan. Jaga integritas. Kalau engkau diberikan kepercayaan dalam pelayanan, jaga. Engkau diberikan kepercayaan dalam pekerjaan, jaga integritas, saudaraku. Tapi sama lihat sekarang banyak orang Kristen lari dari pelayanan. Diberikan tanggung jawab menjadi koordinator ibadah, menjadi koordinator musik, menjadi koordinator yang lain-lain. Mereka lari dari posisi kepercayaan itu. Mereka tidak menjaga integritas. Bahkan mereka resign secara WhatsApp yang sangat tidak sopan. Ini terjadi, saudaraku. Bahkan juga di tempat pekerjaan, itu juga banyak terjadi. Itulah sebabnya yang kedua, jaga integritas di setiap posisi kepercayaan. Baik sebagai orang tua, Anda sebagai pemimpin, atau Anda juga sebagai pelayan Tuhan, Anda juga sebagai jemaat Tuhan. Jangan biarkan jabatan menjadi ladang untuk mengejar keuntungan pribadi. Atau juga mencari kemuliaan tuh pribadi. Mencari kehormatan tuh pribadi. Mengerikan. Mari, jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga terakhir, bereskan dosa tersembunyi. Segera, saudaraku. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Saudaraku dikasihi Tuhan, kemerdekaan sejati itu hanya lahir dari hati yang bersih. Jangan menunda pertobatan atas hal-hal kecil yang tampaknya sepertinya aman. Tetapi sesungguhnya itu menggerogoti dari dalam. Hari ini kita merenungkan, saudaraku. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dengar, musuh dari dalam, penghambat kemerdekaan sejati. Kita lihat Yoel dan Abia. Sangat jelas sekali, ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena kedua orang hal ini membuat orang Israel pada akhirnya mereka sudah tidak lagi mempunyai kepercayaan kepada Allah. Pada akhirnya mereka meminta raja, raja di dunia. Saudaraku, mari kita bertobat. Kita harus berubah. Saudaraku, mari kita bereskan hati kita. Kenapa? Sekali lagi, kenapa? Musuh yang paling besar itu adalah diri kita. Itulah sebabnya Yesus, firman Tuhan, mengajak kita supaya kita sangkal diri. Satu-satunya jalan supaya kita bisa menang atas musuh dari dalam. Sangkal diri, pikul salib, saudaraku. Lihat Yesus sendiri yang tidak memandang hina, tidak memandang rupa. Dia menjadikan dirinya seorang hamba. Dia rela mati di atas kayu salib. Dan ini memberikan sebuah teladan dan contoh kepada kita. Tidak ada jalan yang lain untuk memperoleh kemerdekaannya sejati. Selain musuh dari dalam, saudara saya, kita semua harus menyangkal diri dan pikul salib. Kalahkan diri kita dengan sangkal diri. Jangan kalahkan orang lain. Jangan kalahkan temanmu. Jangan kalahkan pesaingmu. Tapi kalahkanlah dirimu dengan menyangkal diri. Mari kita berdoa. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya pada hari ini kita semua, saya berdoa kita semua memperoleh kemerdekaan sejati. Sangkal diri, kalahkan dirimu, berikan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Izinkan Roh Kudus menguasai kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali menyangka musuh kami adalah teman kami, musuh kami adalah keluarga kami, sehingga kami saling menjatuhkan satu sama yang lain. Kami lupa ternyata firman-Mu memperjelas bahwa musuh yang terbesar bukan di luar, tapi ada di dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami cinta uang. Ampuni kami kalau kami hidup dalam kesombongan. Ampuni kami kalau kami hidup tidak penuh dengan integritas. Kami hidup dengan keserakahan. Ampuni kami Tuhan. Dan pada hari ini kami mau Tuhan menyangkal diri. Kami minta Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati bagi kami, masuklah Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Bawa kami Roh Kudus supaya kami pada hari ini menyangkal diri. Kami menyadari bahwa musuh yang terbesar adalah diri kami. Dan pada hari ini kami mau mengambil komitmen untuk menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Tuhan secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Hamba berdoa Tuhan setiap orang yang pegang bagian yang sakit. Baik sakit kanker, tumor, benjolan-benjolan yang mereka pegang. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian kepala, bagian kaki, bagian dada yang dipegang oleh para pendengar. Saya berdoa Tuhan, oleh karena firman-Mu, oleh karena bilur-Mu, oleh karena darah-Mu, kami percaya Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini. Mari terus bersama-sama dengan kami mendukung pekerjaan Tuhan dalam bulan Agustus yang terus kami kerjakan. Kita melayani ODGJ, ada 150 lebih, dan juga kembali ke Jakarta pelayanan untuk beberapa agenda-agenda yang ada. Mari Anda bisa mendukung program kami, Anda bisa memberikan persembahan, dan Anda bisa memberikannya di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Terima kasih semuanya dan tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Anyone But Jesus dari Lakewood Music and Ramiro Garcia. Lagu ini di request sama Kak Ocha dari Live TikTok nih, hard listener. Dan ya Mima mendengar lagu ini baru pertama kali ya, tapi ya Mima juga sudah membaca liriknya. Dan lagu ini bercerita tentang bagaimana kita itu melihat bahwa setiap hal yang kita lihat dengan mata kita itu mustahil, Tuhan Yesus bisa melakukannya. Apa yang kita lihat, gak mungkin deh kayaknya aku bisa melakukan ini, Tuhan bisa melakukannya untuk kita. Seperti dalam Lukas 18 ayat 27, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mungkin menurut kita ada hal-hal yang, wah ini udah gak bisa diperbaiki banget nih, ini udah, ya udahlah, udah jadi kayak gini, nasi udah terlanjur menjadi bubur, mau diapakan lagi. Tapi percayalah hat listener, Yemima jadi ingat salah satu kata seorang pemimpin rohani Yemima mengatakan seperti ini, tidak ada kain yang terlalu kotor untuk Tuhan bersihkan dan Tuhan sucikan. Jadi percayalah heart listener, setiap hal yang kita lihat dengan mata kita itu gak mungkin, Tuhan bisa buat itu menjadi mungkin. Dan itu yang akan menjadi kesaksian dari hidup kita dan juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang di luar sana. Only Jesus. Come on, let's lift up our faith in this moment and declare this out together.

0: karena Allah itu kasih adanya dan karena Ia mengasihi Anda, maka Ia rindu agar Anda menunjukkan kasih kepada-Nya. Dalam roh, ditunjukkannya kepada Anda akan Putra-Nya yang meninggalkan kasih Bapa-Nya dan kemuliaan sorga oleh sebab kasih-Nya kepada kita. Sekarang Tuhan bertanya kepada Anda, bagaimanakah engkau mengucap syukur kepada-Nya? Apakah yang kau tinggalkan karena Dia? Akan tetapi janganlah hanya mempersembahkan pemberian-pemberian Anda saja kepada-Nya, melainkan berikanlah diri Anda sendiri, kebebasan Anda, segala kehendak dan keinginan Anda, segenap hati dan kehidupan Anda. Korban semacam itu akan mengikat Anda kepada Tuhan dan akan mempersatukan Anda dengan-Nya. Anda akan menemukan harta terbesar, baik di surga maupun di atas muka bumi ini, dan Anda akan menjadi seorang yang berbahagia.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

You Raise Me Up dari Josh Groban tahun 2003. Lagu ini di request sama Oma Paula, Oma terkasih kita. Yap, Yemima sangat terberkati dengan lagu ini. Jadi ada satu ayat yang memberkati Yemima, yaitu di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan Yemima jadi teringat, mungkin kita udah banyak ya membahas tentang bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana kekuatan Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita. Tapi ada satu hal yang kadang kelewatan nih heart listener, dan ini juga baru Yemima sadari, yaitu setiap proses yang kita lewatin mungkin gak bisa selalu kita langsung melihat jawabannya, tapi justru di dalam proses itu kita Tuhan mengubahkan cara pandang kita terhadap hal-hal yang sedang kita hadapi. Dan itu jadi sesuatu yang juga sangat berharga di dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa sama-sama juga tetap menikmati prosesnya bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin waktu kita sebelum tidur kita minta sesuatu dan besok harinya gak langsung kejadian, tapi percayalah, dalam prosesnya Tuhan akan mengubahkan cara pandang kita.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
1: Ready 4.4 Heartline Radio.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di

0: di @dores percetakan Samarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
1: Sembilan empat koma empat Heartline Radio.

lama tua matan mai dari Diana Malelak. Kalau di sini rilisnya tahun 2025 sih Heart Listener. Tapi kalau yang memang lihat-lihat di searching-searching ini ya, ada udah dari tahun 2023 nih. Jadi Mima cari liriknya belum ketemu nih Heart Listener. Tapi puji Tuhan karena ini rekomendasi dari Kak Stanley. Jadi Kak Stanley langsung kasih tahu artinya nih Heart Listener. Jadi kata meni lama tua matan mai itu di bahasa Indonesia artinya mari dekat kepada Tuhan. Jadi ini adalah salah satu lagu pujian ya yang menggunakan bahasa Timor nih Heart Listener, bahasa Rote. Jadi iya benar ya bahasa Rote, Kakak Stanley. Sepertinya iya kalau dari Google. Tapi nanti coba ya Mimas sambil cari-cari lagi Heart Listener. Semoga lagu ini bisa memberkati kita semua. Dan juga untuk Heart Listener yang mengerti bahasanya, boleh dong sharing-sharing ke Yemima. Mungkin ada insight yang didapat dari lagu ini, atau mungkin pandangan yang baru dari lagu ini. Boleh banget sharing ke Yemima ya. Yemima tunggu.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

lagu Injil di Vloba Mora, re-request oleh Kak Nufa ya. Jadi Kak Nufa ini salah satu heart listener juga yang ada di live TikTok nih, buat heart listener yang mendengarkan lewat ruang udara. Jadi lagu ini juga menggunakan menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi juga dari daerah Timor. Dan Kak Nufa ini lagi ada di Malaysia ya. Dan juga Kak Nufa tadi ada sempat sharing nih heart listener, kalau ternyata di Malaysia itu juga lagi kabut debu ya. Jadi kita berdoa juga untuk setiap daerah-daerah yang sedang terdampak bencana, biar kiranya Tuhan Yesus yang berikan pemulihan, Tuhan yang juga berikan kesehatan untuk setiap orang yang ada di sana, supaya mereka tetap stay safe. Dan juga heart listener yang mendengar ini mungkin di daerahnya juga sedang kabut debu ya, heart listener jangan lupa pakai masker. Dan juga sepertinya kita bisa sedikit mengurangi kegiatan di luar ya, supaya menjaga juga organ pernafasan kita. Dan kalau mau keluar jangan lupa heart listener, bener-bener deh harus pakai masker ini. Ya Mima tuh juga kadang masih sering lupa ya, kalau misalnya keluar itu perlu pakai masker. Jadi silahkan siapkan maskernya heart listener untuk berkegiatan di luar. Tetap jaga kesehatan heart listener semuanya.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Nothing is impossible by Planet Shakers. I believe in you, Lord. Seperti dalam Filipi 4 ayat 13 nih, ya Bima dikasih sama Kak Dani sesuai dengan yang merequest lagunya ya. Dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yes, Tuhan Yesus yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Dan Tuhan seperti apa ya? Seperti tiang-tiang kalau di bangunan itu ya, tiang-tiang yang menopang kita supaya kita itu tetap kokoh, tetap berdiri dengan kuat walaupun kita sedang menghadapi hal-hal yang di luar dari kendali kita. Jadi tetap percaya kepada Tuhan, heart listener, kalau setiap hal yang kita lakukan itu akan menjadi possible waktu kita melakukannya bersama dengan Tuhan.

Indah Pada Waktunya dari Putri Siagian, dirilis tahun 2022. Dan lagu ini di request sama Kak Sari. Kak Sari, say thank you ya di dalam live TikTok kita. Terima kasih kembali Kak Sari untuk request lagunya malam hari ini. Dan lagu ini melengkapi loh ya ternyata Heart Listener dengan lagu yang sebelumnya kita dengar. Kalau kita udah percaya dan juga kita tahu kalau hal-hal yang kita lakukan itu menjadi possible waktu melakukannya bersama Tuhan, dan kita juga tetap pasti perlu menunggu kayak gitu. Dan hari ini kita dikuatkan dengan dan diperlengkapi dengan lagu ini. Kalau setiap hal yang kita harapkan, setiap hal yang kita inginkan itu pasti ada waktunya. Dan Tuhan juga sudah merancang hidup kita dari sebelum kita lahir. Jadi percayalah Heart Listener, setiap hal yang udah Tuhan percayakan kepada kita pasti akan Tuhan berikan di waktu yang tepat menurut Tuhan. Jadi kita bisa terus berjalan ya, dan tetap semangat dalam melakukan setiap hal-hal yang sedang kita usahakan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

hari ini kita ditutup dengan Kemurahan Tuhan dari Angel Peters feat Jason yang direquest sama Kak Ben Deli lewat live TikTok. Terima kasih banyak untuk heart listener semua yang sudah request malam hari ini dan menemani Yemima. Dan malam hari ini Yemima juga banyak menyadari kemurahan Tuhan ya, kebaikan Tuhan dalam hidup Yemima lewat sharing yang dilakukan sama heart listener dan juga lewat firman-firman Tuhan yang Yemima bisa sadari lewat lagu-lagu yang Yemima dengarkan hari ini. Biar kiranya Tuhan Yesus yang terus menjadi sandaran dalam hidup kita, Tuhan Yesus juga yang terus menjadi penopang dalam hidup kita.

Yap, dan sudah saatnya ya Mima pamit undur diri dari ruang dengar radio, ruang dengar hard listener semuanya. Kok Mima mau bilang ruang dengar radio? Salah. Mungkin karena sudah malam, tapi tidak apa-apa. Karena malam hari ini ya Mima sangat senang sekali bisa sharing-sharing dengan hard listener semuanya. Biar kiranya setiap lagu yang ya Mima putarkan hari ini dan setiap lagu pujian, penyembahan, dan juga setiap firman yang disampaikan bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan yang baru, dan juga menjadi pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan untuk heart listener semuanya. Dan selamat istirahat heart listener, biar kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan juga yang pulihkan kekuatan untuk setiap heart listener semuanya. Kalau begitu ya Mima akan pamit undur diri. Sampai jumpa esok hari lagi heart listener, dan tetap semangat, terus berpengharapan dalam Tuhan. Selamat istirahat heart listener. Bye bye.

0: pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dari Matius 12 ayat 9 sampai 12. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Saudara, ada satu jenis pekerjaan dokter yang hampir tidak memerlukan dia untuk bertemu pasiennya, yaitu seorang radiolog. Dia bertemu pasien hanya sebagai hasil scan di layar, scan MRI atau CT scan, dan bisa memeriksa beratus-ratus lembar hasil scan dari pasien. Scan ke-20 misalnya pada hari itu diperiksa masih teliti. Tapi begitu scan ke-200 di dalam minggu itu, wah, mata itu mulai terasa lelah. Lama-lama pasien bukan lagi pasien tetapi menjadi berkas. Misalnya dengan hasil CT scan abdomen, file nomor 3417 dan sebagainya. Nah, maka beberapa peneliti di Yerusalem mencoba satu hal. Diam-diam mereka menambahkan foto wajah pasien di dalam file. Hanya foto, tidak ada data tambahan apapun. Apakah sama hasil laporannya? Mengejutkan, laporan para radiolog menjadi lebih panjang, lebih teliti, dan menemukan lebih banyak hal. Dan ketika foto dicabut kembali, hanya hasil scan, ketelitian dan laporan turun lagi. Apa kesimpulan dari penelitian ini? Kalau itu hanya berkas angka, hasil scan, itu dibacanya cepat-cepat. Tetapi kalau ada wajah manusia, maka kepedulian itu muncul. Nah, saudara yang terkasih, kita hidup di dunia seperti ini. Di kantor, di tempat pekerjaan, manusia itu tidak lebih seperti hitungan saja. Misalnya, oh, unit kita kelebihan 3 orang. Itu di kantor. Atau kalau kita ke rumah sakit, orang manusia itu sekedar menjadi nomor antrian. Nomor antrian 005. Nomor antrian A1314. Itu bahkan di rumah sakit atau di laboratorium. Bahkan di gereja. Orang seringkali tanpa sadar hanya peduli soal angka kehadiran. Berapa yang hadir minggu ini? Berapa pertambahannya? Jadi sulit sekali untuk kita menyadari manusia itu manusia di zaman seperti ini. Dan sebetulnya ini sudah terjadi juga di zaman Tuhan Yesus. Di dalam Matius 12 yang kita baca tadi. Di dalam ayat 9, seringkali ada satu kata yang terlewat. Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Mereka. Bukan rumah ibadat kita, bukan rumah Allah. Matius sedang memberi tanda, tempat itu sudah berpindah kepemilikan di dalam hati orang-orangnya. Gedungnya masih penuh, ibadahnya masih jalan. Aturannya tapi dipegang semakin ketat. Dan sudah menjadi rumah ibadat mereka. Dan di rumah ibadat mereka, duduk satu orang yang hampir tidak ada orang yang memperhatikan. Yaitu ada satu orang yang mati sebelah tangannya. Dia tidak berteriak, aduh saya mati sebelah tangannya. Tidak. Dia juga tidak minta disembuhkan. Dia hanya duduk. Dan mungkin tiap sabat dia duduk di situ. Nah, siapa orang ini? Bagi orang-orang yang hadir. Ada tiga cara orang melihat orang ini. Orang Farisi melihat dia sebagai umpan, alat untuk menjerat Yesus. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksudnya bukan peduli, maksudnya untuk mencari kesalahan Yesus. Sedangkan bagaimana dengan orang banyak yang lain melihat dia? Jemaat yang lain melihat dia cuma sebagai pemandangan biasa setiap minggu. Sudah bertahun-tahun seperti itu, mereka sudah hafal siapa dia, orang yang mati sebelah tangannya. Hanya satu pribadi di ruangan itu yang melihat dia sebagai manusia gambar rupa Allah, yaitu Yesus Kristus. Injil Markus mencatat detail, dan ini kita harus perhatikan, sebelum menyembuhkan, Yesus berkata kepada orang itu, mari berdirilah di tengah. Jadi orang yang selama ini duduk di pinggir, Yesus menempatkannya di tengah ruangan. Orang yang selama ini dilewati, dilihat sekilas, bahkan diabaikan, Yesus jadikan dia pusat perhatian. Sebelum tangannya dipulihkan, martabatnya sebagai manusia, gambar rupa Allah, itu yang dipulihkan lebih dahulu. Saudara, perhatikan satu hal lagi. Orang ini tidak meminta apa-apa. Tidak dicatat membuka suaranya, mengeluh, tidak. Dia tidak mengejar Yesus. Dia tidak berteriak-teriak seperti Bartimeus yang buta, yang berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Tidak, dia tidak seperti Bartimeus. Dia tidak menerobos kerumunan seperti perempuan yang menderita pendarahan. Dia diam saja. Mengapa? Karena orang yang bertahun-tahun diabaikan, akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Jangan banyak berharap. Kalau sudah terlalu sering diabaikan, kita pun akan berhenti berharap dan meminta. Bukan karena kebutuhannya hilang, tetapi pengharapannya sudah hilang. Nah, justru orang seperti inilah yang Yesus panggil ke tengah-tengah keramaian. Yesus tidak menunggu dia mengangkat tangan atau mengeluarkan suara. Apa yang Yesus lihat? Saudara, kalau semua orang di ruangan itu melihat sebuah kasus, bagaimana khususnya orang Farisi, bagaimana orang ini bisa menjadi umpan untuk menjebak Yesus? Nah, apa yang Yesus sendiri lihat tentang orang ini? Yesus melihat seorang laki-laki. Yesus melihat rasa malu yang muncul di dalam diri orang ini. Setiap kali orang banyak menatap tangannya, dia melihat pekerjaan yang tidak bisa diambil, tidak bisa bekerja. Keluarga yang mungkin tidak bisa dinafkahi karena tangannya mati, tidak bisa bekerja. Dan atau undangan yang tidak pernah datang, orang seperti ini tidak diundang ke dalam pertemuan. Yesus melihat orang yang setiap sabat datang ke rumah ibadat, duduk di tempat yang sama, pulang dengan kondisi yang sama, bertahun-tahun. Yesus tidak melihat kasus. Yesus melihat manusia ini, orang ini seutuhnya, seluruh hidupnya. Nah, itu sebabnya aneh kalau kita perhatikan pertanyaan orang Farisi di ayat 10. Mereka tidak bertanya, bisakah orang ini ditolong? Tidak. Mereka bertanya, bolehkah orang ini ditolong? Bedanya besar sekali. Meskipun hanya satu kata, bisa atau boleh. Tapi itu jauh sekali. Bisa berfokus kepada orangnya. Bisakah kita bantu dia? Bisakah dia disembuhkan? Bisakah dia ditolong? Itu fokus pada kondisi orangnya. Fokus pada orangnya dan membawa kebaikan bagi orangnya. Tapi kalau bolehkah, itu bicara soal aturan. Penderitaan orang ini dijadikan bahan perkara hukum oleh orang Farisi. Untuk apa? Untuk mencari kesalahan Yesus. Dan ini yang menyedihkan. Orang Farisi bukan orang jahat dalam pengertian biasa. Mereka bukan pencuri, mereka bukan pemabuk, dan mereka bukan penyembah berhala. Mereka justru orang yang paling serius memegang firman, menghafal Taurat, berpuasa 2 kali seminggu, memberi perpuluhan sampai perpuluhan dari bumbu dapur. Kalau mereka punya lada, mereka ambil 1/10, berikan 1/10-nya. Jadi mereka orang-orang yang beragama. Dan mereka berdiri di ruangan yang sama dengan orang yang menderita. Tetapi mereka memakai orang itu sebagai umpan, alat. Jadi ternyata bisa hafal firman, tetapi buta terhadap manusia. Bisa rajin beribadah, tapi tidak tergerak oleh penderitaan dari orang di sebelah kita. Pengetahuan yang tidak mengubah, pengetahuan yang tidak berubah menjadi kasih, akan merubah menjadi alat untuk menghakimi dan mematikan. Maka ketika Yesus ditanya pertanyaan aneh itu, bolehkah orang ini ditolong pada hari Sabat? Yesus menjawab dengan kisah domba yang jatuh ke lubang pada hari Sabat. Apa yang dilakukan pemiliknya kalau domba jatuh ke lubang di hari Sabat? Pasti ditarik keluar hari itu juga, meskipun itu hari Sabat. Mengapa? Karena domba itu miliknya, asetnya. Kalau sampai domba mati, dia rugi. Dan ilustrasi ini bukan sembarangan pilih. Yesus tidak sembarangan memilih ini. Di zaman itu, peraturan ini, soal ini memang sedang diperdebatkan. Ada kelompok Yahudi yang sangat ketat dan melarang mengeluarkan hewan dari lubang pada hari Sabat. Sedangkan kelompok Farisi lebih longgar, boleh ditolong. Jadi Yesus sedang memakai kelonggaran mereka sendiri. Bukan Yesus yang membuat pengecualian, mereka sudah membuatnya. Hanya saja pengecualian itu untuk hewan, tapi tidak untuk manusia. Untuk menyelamatkan aset, aturan boleh fleksibel. Untuk menyelamatkan manusia, tiba-tiba aturan jadi kaku. Lalu Yesus melempar pertanyaan yang mematahkan seluruh logika mereka. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba?

kepada dia. Dan kita pun sering memakai hitungan yang sama. Yang bisa membantu karir kita dekati. Yang punya koneksi, kita jaga relasinya. Yang tidak menghasilkan apa-apa, nanti dulu. Bahasa kita bahkan sudah jujur. Di dunia kerja, manusia disebut sumber daya. Sama saja dengan listrik dan bahan bakar, sumber daya. Tetapi, ingat ini, nilai manusia bukan datang dari kegunaannya. Kejadian 1 ayat 27, kita ingat ayat firman Tuhan di awal Alkitab kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nilai itu bukan diperoleh dari bekerja, berguna, efektif. Nilai itu diberikan oleh Allah Sang Pencipta. Kalau nilai kita datang dari produktivitas, berapa produktif kita bisa bekerja, maka nilai kita naik turun setiap bulan. Dan semakin tambah usia, semakin turun. Karena kemampuan bekerja semakin berkurang. Tetapi kalau nilai kita datang dari Allah Sang Pencipta, bahwa kita adalah gambar Allah, tidak ada penurunan nilai. Apapun yang terjadi. Dan ini sebenarnya bukan hanya cara kita memandang orang lain, ini juga soal cara kita memandang diri sendiri. Banyak orang diam-diam percaya, oh saya berharga dan saya berguna selama saya menghasilkan. Apa yang terjadi kalau pekerjaannya hilang? Rasanya diri itu ikut lenyap, hilang. Apa ketika sakit dan tidak bisa apa-apa muncul kalimat, untuk apa saya hidup? Tidak bernilai lagi, saya hanya jadi beban. Ketika pensiun muncul pertanyaan, saya ini apa ya gunanya masih hidup? Kalau kita pernah berpikir begitu, dengarkan baik-baik. Nilai kita bukan dibangun di atas produktivitas. Nilai kita dibangun di atas gambar Allah yang tidak bisa dicabut oleh penyakit, oleh PHK, oleh usia, atau oleh kegagalan. Orang yang mati sebelah tangannya itu tidak menghasilkan apa-apa hari itu. Dan Yesus tetap menghentikan seluruh ibadah demi dia, demi menaruh dia di tengah-tengah kumpulan jemaat. Saudara, tahun 70-an ada sebuah perusahaan obat meneliti obat cacing untuk hewan ternak. Dan obat ini sukses besar. Ini produk laris di pasar hewan. Lalu penelitian menemukan sesuatu yang lebih lagi. Obat ini kemungkinan bisa menyembuhkan penyakit kebutaan sungai atau river blindness. Ini adalah penyakit parasit atau kuman yang menyerang jutaan orang di Afrika. Gejalanya adalah gatal luar biasa sampai digaruk kulit rusak, lalu bisa jadi buta permanen. Tapi ada satu masalah besar, meskipun obat ini bisa menyembuhkan dengan efektif. Semua yang menderita river blindness itu orang-orang termiskin di dunia. Siapa yang sanggup membayar harga obatnya? Tidak ada market, tidak ada pasar, tidak ada untung. Yang ada cuma biaya. Biaya riset, uji klinis, produksi, dan distribusi ke Afrika. Apa untungnya? Secara logika, orang berkata, ya biar saja mereka sakit dan obat ini tidak usah dibagikan kepada mereka. Mereka tidak punya uang untuk beli. Tetapi tahun 1987, CEO perusahaan ini mengumumkan obat ini akan diberikan secara gratis. Sebanyak yang dibutuhkan, selama masih dibutuhkan. Berapa lama sejak itu? Bukan setahun, bukan 10 tahun, selamanya. Sampai hari ini sudah miliaran tablet dibagikan, menjangkau ratusan juta orang setiap tahun. Sehingga kebutaan sungai atau penyakit river blindness ini diambang lenyap di banyak negara. Ketika ditanya kepada CEO-nya, kenapa kamu memutuskan untuk memberikan gratis, padahal mereka tidak bisa bayar? Jawabannya sangat singkat. Obat dibuat untuk manusia, bukan untuk keuntungan. Saudara, ini bukan hanya soal perusahaan besar, ini soal rumah keluarga kita sendiri. Ada orang tua yang sangat marah ketika anaknya merusakkan HP atau menyerempet mobil. Kamu tahu berapa harganya. Tetapi ketika anak itu sedang takut, malu, atau gagal, pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan pertamanya,

lain. Mengapa kamu membuat keluarga malu? Apa kata orang nanti? Mengapa nilaimu turun? Barang diukur dari harga belinya. Anak diukur dari prestasi dan reputasi yang ia hasilkan. Kalau anak menangkap ini terus-menerus, dia akan tumbuh dengan satu keyakinan, saya dikasihi, kalau saya berguna. Ini bukan Injil. Dan kita perlu jujur, cara berhitung begini bisa juga menyusup ke dalam gereja. Jemaat yang bisa berkontribusi besar, kita ingat namanya. Jemaat yang punya talenta keahlian, kita rekrut ke pelayanan. Tapi jemaat yang cuma datang, duduk lalu pulang, siapa ya namanya? Bertahun-tahun kita tidak tahu namanya. Bagaimana dengan jemaat yang bermasalah terus, yang selalu butuh bantuan, dan tidak pernah bisa membalas? Ini yang paling menguji, apakah kita ini gereja atau organisasi? Organisasi menghitung kontribusi, gereja menghitung jiwa yang tidak ternilai harganya. Dan ada satu hal yang indah di balik ilustrasi domba tadi. Orang Farisi setuju, satu domba yang jatuh layak ditolong hari itu juga. Satu domba, bukan 10. Dan Yesus punya perumpamannya sendiri tentang satu domba. Seorang gembala punya 100 domba, satu hilang. Secara hitungan bisnis, 99 itu sudah bagus. Kerugian 1% tidak usah dikejar. Anggap saja itu biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi gembala itu meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu. Ini cara Tuhan menghitung. Bukan berapa banyak, tapi siapa yang hilang. Hari itu di rumah ibadat, seluruh ibadah berhenti karena satu orang. Bukan karena dia penting menurut ukuran manusia atau ukuran ruangan orang-orang yang hadir di sana, justru karena dia dianggap tidak penting oleh siapapun. Saudara, apa yang kita pelajari dan apa bagian kita setelah mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan ini? Kita perlu belajar mengubah pertanyaan kita. Zaman sekarang banyak orang bertanya, orang ini bisa kasih apa ke saya? Kita perlu ubah. Orang ini perlu apa dari saya? Itu pertanyaan yang pertama. Orang ini perlu apa dari saya? Yang kedua, mari kita ubah. Coba kita lihat orang yang selama ini cuma jadi pemandangan biasa, seperti latar belakang. Mungkin asisten rumah tangga, mungkin satpam, mungkin office boy, mungkin tetangga lama. Mari kita coba beranikan diri, sapa, tanya kabarnya. Dan coba kita taruh satu orang di tengah. Yesus melakukannya di rumah ibadat itu. Siapa yang selama ini duduk di pinggiran hidup kita? Dan berikutnya,

0: Bukan uang. Waktu. 30 menit. Tidak usah buru-buru. Tidak usah lihat-lihat jam. Tidak usah lirik-lirik jam. Lihat-lihat HP. 30 menit. Semua orang di rumah ibadat di dalam Matius 12 ini sedang menghitung untung rugi. Kristus sedang menghitung jiwa. Nilai seorang manusia melampaui segala kebutuhan dan kekurangannya. Itulah betapa bernilainya kita bagi Kristus. Sehingga dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita yang tidak layak ini, yang berdosa ini. Dan itu sebabnya kita juga harus melihat sesama, bahkan diri kita, seperti Tuhan melihat kita dengan begitu berharga. Dan mari kita melayani seperti Kristus. Bukan karena menghitung untung rugi dan apa gunanya orang ini untuk saya. Tapi apa yang saya bisa berikan bagi kebutuhan orang ini. Di mana saya bisa meniru teladan Yesus Kristus.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Nores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Tuhan mengasihi kita. Itulah sebabnya Ia sebagai Bapa yang sejati mengajar dan menghukum kita. Ia tidak lagi mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita bila kita mempergunakannya dengan mementingkan diri sendiri dan tidak taat kepada-Nya. Tuhan Yesus ingin agar kita mengalami keadaan kerajaan surga serta mengalami kebaikan hati-Nya. Sebab itu Ia senantiasa berseru kepada kita, bertobatlah. Hati Bapa terbuka lebar bagi semua orang yang menyesali dosa-dosanya serta memulai hidup yang baru. Maka Ia akan mencurahkan kebajikan atas kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa,

Ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya, diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück, pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

para malaikat Tuhan bukanlah makhluk-makhluk yang tak berjiwa. Kita membaca dalam Alkitab bahwa mereka bersuka cita karena ada seorang berdosa yang bertobat. Pasti Allah Bapa akan sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, bagi kita terdapat kemungkinan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi. Biasanya kita tidak dapat berbuat demikian. Begitu sering kita jatuh, begitu sering mendukakan hatinya karena dosa-dosa kita, dan begitu sering kita merepotkan Tuhan. Akan tetapi bagi setiap manusia, sekalipun ia orang yang teramat besar dosanya, ada jalan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi, yaitu dengan jalan pertobatan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Allah Bapa kita di sorga adalah satu-satunya Bapa yang sejati. Hatinya penuh dengan kebajikan dan kasih. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebajikan dan kasihnya. Akan tetapi, jika kita tidak percaya kepadanya dan kita menyangka bahwa ia tidak akan berbuat baik kepada kita dan tidak akan menolong kita, maka kita tidak akan menerima pertolongan. Ketidakpercayaan akan merusak hubungan kasih di antara Bapa dengan anak-anaknya serta mengikat tangannya. Kita hanya akan mengalami apa yang kita percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarganya. Lalu Anda pun dapat memanggilnya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Kasih itu bersifat murah hati. Tuhan Allah yang kasih adanya memberi hal-hal yang baik secara berlimpah. Apa yang dapat mencegah dia untuk tidak berbuat demikian? Hanya diri kita sendiri. Kata Yesus, berilah dan kamu akan diberi. Akan tetapi kita sering memegang erat-erat harta milik kita dan tidak menolong orang lain yang dalam kekurangan dan sedang mengalami kesukaran. Karena ia mengasihi kita, Allah Bapa terpaksa menahan berkatnya dari kita. Ia menahan berkatnya agar kita kembali kepada jalan yang benar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Apakah Anda merasa lemah dan tak berdaya? Jika demikian, bersukacitalah akan jaminan Bapa, yaitu kasih karunia-Nya cukup bagi Anda. Kekuatan serta anugerah Allah dinyatakan sepenuhnya di dalam anak-Nya yang lemah. Inilah yang dijanjikan kepada Anda. Oleh sebab itu, bermegahlah oleh karena iman dan anugerah-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Kisah hari ini terinspirasikan oleh kejadian-kejadian yang tercatat dalam kitab suci Injil Yohanes 8 ayat 12 dan pasal 9 ayat 1-41. Ketika Yesus secara ajaib menyembuhkan seseorang yang dilahirkan buta dan memberinya terang di dunianya yang gelap, serta membuktikan klaim Yesus sendiri bahwa dialah terang dunia. Kisah ini diceritakan oleh orang yang tadinya buta. Dengarkan sementara Daniel menceritakan kisah yang sesungguhnya.

0: Nama saya Daniel. Saya dilahirkan buta. Dengan akurat Rasul Yohanes menceritakan tentang hari ketika Yesus memelekan mata saya dan mengubah hidup saya dari yang tadinya gelap menjadi terang yang indah. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Yerusalem sebagai anak ketiga dari 5 bersaudara. Orang tua kami peduli dan penyayang. Ayah saya bekerja sebagai petugas pemeliharaan Bait Allah. Upahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Sifat dasar saya agak pemalu dan mawas diri, dan karena kebutaan saya tidak dapat menikmati kemandirian seperti saudara-saudari saya. Konsekuensinya, saya selalu menganggap bahwa saya tidak lebih daripada beban tambahan bagi keluarga saya. Sudah biasa pada waktu itu bahwa individu-individu yang terkena kebutaan dan masalah jasmani parah lainnya akan mencari nafkah dengan mengemis. Bahkan membayangkan gaya hidup sehari-hari seperti itu saja sudah sangat sulit bagi saya. Maka saya memutuskan untuk belajar suatu profesi yang dapat saya kerjakan dengan tangan saya, bahkan tanpa melihat. Dan setelah beberapa bulan bergumul dan dengan bantuan ibu saya yang sabar, akhirnya saya belajar mengayam keranjang-keranjang kecil yang dapat saya jual di jalanan terbuka dekat Bait Allah.
1: Ah, Daniel, rupanya kamu di sini. Ketemu juga akhirnya. Kamu pindah-pindah lokasi sih.
0: Yeremia sahabatku, bukan?
1: Iya. Ngomong-ngomong, di jalan sempit ini, daganganmu tak selaris di jalan ramai yang biasa itu loh.
0: Aku tahu. Tapi seorang lumpuh yang tidak punya profesi lebih membutuhkan tempat ramai itu daripada aku.
1: Kamu memang murah hati, Daniel. Tapi itu bukan keputusan bisnis yang bijak loh. Istriku menyuruhku membeli 4 keranjangmu nih. Katanya sangat berguna dan menarik.
0: Justru kamu dan istrimu yang murah hati, Yeremia. Entah untuk apa kamu beli keranjang banyak-banyak. Silakan pilih deh yang kamu mau. Kamu sudah tahu harganya kan?
1: Aku ambil 2 yang lebih besar dan 2 yang kecil ya. Ini uangnya.
0: Loh, kebanyakan nih kamu membayarnya.
1: Padahal keranjangmu pantas dihargai 2 kali lipatnya loh. Aku tahu barang murah kok.
0: Yeremia, sahabat saya, mengatakan bahwa keranjang yang saya buat itu menarik. Saya sendiri tidak tahu apa artinya itu. Saya tahu hari sudah pagi, hanya dari suara-suara pagi yang sudah biasa saya dengar. Saya tahu hari sudah siang dari panasnya matahari, dan saya tahu hari sudah sore dari berkurangnya panas matahari. Tidak seperti orang buta lainnya yang baru kehilangan daya penglihatan mereka di tahun-tahun yang kemudian, saya tidak tahu apa-apa tentang warna, atau bentuk, atau keindahan. Yang saya kenal hanya kegelapan, suara, bau, dan permukaan. Yeremia dan yang lain membujuk saya untuk menjajakan keranjang saya di lokasi yang lebih ramai lagi dekat Bait Allah. Dengan adanya pelanggan, maksud saya sahabat-sahabat seperti Yeremia, saya bisa lebih mandiri dan mendapatkan sebuah ruangan sederhana dekat Bait Allah. Tempat tinggal dan lokasi bisnis baru ini memudahkan saya memindahkan diri dan barang dagangan saya bolak-balik setiap harinya tanpa bantuan orang lain. Di lokasi baru inilah saya mulai banyak mendengar tentang seseorang dari Nazaret. Sebagian orang mengatakan dia guru besar, sedangkan yang lain menambahkan bahwa ia mengadakan berbagai mujizat. Lalu saya tidak sengaja mendengar suara-suara yang belakangan saya kenali sebagai para imam Bait Allah yang mengkritik serta mengutuk dia. Saya tidak sengaja mendengar debat sengit antara 2 orang rabi di dalam suatu kerumunan kecil.
2: Rabi, bagaimana pendapatmu tentang tukang kayu dari Nazaret itu dan hal-hal mengagumkan yang kata orang yang ia perbuat? Sebagian orang mengatakan bahwa dialah Mesias. Bagaimana menurutmu?
3: Izinkan aku menjelaskannya ya. Kalian tidak tahu apa-apa sih. Kalian selalu saja mengikut nabi atau pemimpin palsu. Orang ini kan dari Nazaret. Coba katakan, kebaikan apa sih yang pernah datang dari Nazaret? Yang jelas, bukan Mesias.
2: Tapi kata orang, ia lahir di Betlehem sebagai keturunan Daud. Aku boleh bukan sarjana sepertimu, tapi aku tahu apa kata para nabi.
3: Kalian mudah sekali dikecoh. Seandainya dia itu Mesias, biarlah ia datang kepada kami. Setelah kami memeriksanya dengan saksama, kami akan memberitahu kalian apa yang harus kalian percayai. Sudah, pergi sana.

0: Lokasi baru ini bukan saja baik untuk bisnis, melainkan juga menempatkan saya di tengah-tengah berita sehari-hari. Sementara orang melewati saya sambil bercakap, saya semakin banyak dan sering mendengar tentang guru dari Nazaret ini. Tampaknya namanya disebut-sebut semua orang. Pada suatu pagi, sementara saya sedang menata keranjang-keranjang saya, kedengarannya ada sekelompok orang yang menuju ke arah saya, lalu mereka berhenti. Saya dengar suara seorang pria mengajukan pertanyaan serupa yang pernah saya dengar.
1: Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta.
2: Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.

Saya telah sering mendengar diskusi tentang dosa yang menyebabkan kebutaan, kelumpuhan, dan ketulian. Tapi saya belum pernah mendengar jawaban selangsung atau sepasti yang saya dengar dari rabi ini. Lalu terjadilah hal yang paling menakjubkan. Tidak ada yang berbicara kepada saya, menanyakan apakah saya mau dimelekkan, tapi tangan-tangan lembut diulurkan dan menjamah saya. Tangan yang satu menengadahkan wajah saya dan memegangnya dengan lembut. Sementara jari jemari tangan lainnya mulai mengoleskan sesuatu yang lunak, seperti tanah liat ke mata saya. Saya tidak terbiasa dijamah orang tak dikenal, selain didorong-dorong yang sering saya alami ketika berjalan. Tetapi saya pasrah, tanpa melawan, terhadap jamahan orang ini. Lalu saya mendengar beberapa instruksi sederhana.

0: Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam.
1: Demikian percaya diri dan meyakinkan suara dan instruksi orang ini. Saya langsung bergegas tanpa banyak tanya atau ragu ke kolam Siloam untuk membasuh mata saya. Jaraknya cukup jauh dari tempat ia menjamah saya, dan saya tidak terbiasa dengan rutenya. Tapi hari itu saya menemukannya dalam waktu singkat. Begitu tiba di kolam ini untuk membasuh diri, lumpur di mata saya sudah mengeras. Dengan setiap basuhan air yang menyegarkan untuk menghilangkannya, semakin teranglah saya melihat. Dalam waktu beberapa saat saja, dunia saya yang selama ini gelap berubah menjadi terang benderang. Saya mulai tertawa sukacita sekaligus menangis. Sungguh, dunia baru yang asing bagi saya. Saya melihat orang memandangi perilaku saya yang aneh. Saya pernah mendengar tentang warna, tapi belum pernah tahu apa artinya. Orang pernah bercerita tentang merah dan biru, putih dan hijau, tetapi saya tidak mampu mengenali warna atau gambar-gambar yang pertama kalinya saya lihat seumur hidup saya. Tadinya dunia saya sepenuhnya hitam. Sekarang jauh lebih indah daripada yang pernah saya impikan. Dengan segenap hati saya ingin kembali mencari orang yang telah memelekan mata saya. Tetapi sekarang saya sudah dapat melihat. Saya justru sesat. Saya bisa lebih cepat menemukan jalan kembali dengan mata terpejam daripada dengan daya penglihatan baru ini. Karena selama ini saya selalu menemukan jalan saya dengan meraba, membaui, dan mendengar. Melihat berbagai objek justru mengganggu konsentrasi saya. Tapi saya tidak mau memejamkan mata dan masuk lagi ke dalam kegelapan. Akhirnya saya menemukan beberapa keranjang terserak di sepanjang trotoar dan suara-suara tidak asing yang memverifikasikan bahwa saya sudah berada dekat tempat saya sebelumnya. Saya tanyakan kepada seorang pedagang, apakah itu tempat di mana saya biasa menjual keranjang? Permisi, apakah ini keranjang-keranjang yang selama ini aku jual? Apakah ini lokasiku?
2: Pertanyaan konyol apa itu? Keranjang-keranjang ini kan kepunyaan seorang penjajah buta. Sedangkan kamu jelas-jelas dapat melihat. Tampangmu memang mirip dia. Tapi baru sejam yang lalu aku melihat dia. Dan dia jelas-jelas buta.
1: Akulah dia, Pak. Aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat.

0: Saya pungut beberapa keranjang saya. Betul, keranjang saya. Ketika saya merabanya, saya mengenalinya. Dan saya sadar bahwa para pelanggan saya selama ini membelinya karena kasihan kepada saya dan karena persahabatan. Bukan karena keranjang saya menarik atau berguna. Ketika saya bandingkan keranjang saya dengan keranjang penjajah lainnya, saya tahu bahwa keranjang saya tidaklah semenarik yang Yeremia gambarkan. Lalu saya teringat akan ibu dan ayah saya terkasih. Untuk pertama kalinya seumur hidup saya berlari tanpa dituntun. Saya tiba di lingkungan lama dengan kehabisan nafas dan kegirangan. Saya mulai menyapa orang-orang yang berpapasan. Aneh tampaknya, tapi sekarang sesudah dapat melihat, saya justru tidak mampu mengenali tempat tinggal keluarga saya. Permisi, kamu tinggal di lingkungan ini?
1: Ya, aku tinggal di rumah sana itu.
0: Oh, kamu Yonatan ya? Aku kenal suaramu. Aku Daniel.
1: Tidak mungkin. Daniel kan buta total. Kamu memang mirip dia. Tapi, jelas-jelas kamu dapat melihat.
0: Sungguh, aku Daniel. Memang aku tadinya buta. Tapi seseorang bernama Yesus menyembuhkan aku. Dan sekarang aku dapat melihat.

0: Segeralah tetangga-tetangga lainnya bergabung dengan kami di jalanan. Dengan respon terkejut yang sama ketika saya beritahu mereka bahwa sekarang saya dapat melihat. Sebagian orang percaya bahwa saya sungguh tetangga mereka yang buta. Yang lain menggelengkan kepala dan mengatakan, "Memang dia mirip Daniel, tapi Daniel kan buta." Saya kenali suara di kejauhan sebagai ibu saya. Saya langsung menghentikan langkah saya. Antusias menantikan saat saya dapat melihat wanita mana yang sedang berbicara.
1: Ibu, itu suara ibuku.
2: Daniel, ada apa nih?
1: Ibu, aku dapat melihat, Bu. Untuk pertama kalinya seumur hidupku, aku dapat melihat. Coba aku pandang ibu.

Demikian banyak pertanyaan untuk dijawab, dan demikian banyak sukacita untuk dinikmati bersama. Selama 2 hari berikutnya, tersiarlah kabar bahwa Daniel, sang orang buta, telah disembuhkan dan sekarang dapat melihat. Orang-orang dari Bait Allah datang mencari saya, dan bersikeras saya ikut dengan mereka ke Bait Allah untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ayah saya ikut bersama saya. Mereka mengantarkan saya ke dalam sebuah ruangan di mana sejumlah orang Farisi, para pemimpin agama, sudah menunggu. Dan mereka mulai menanyai saya soal kesembuhan saya.

0: Coba ya, katamu Yesus yang menyembuhkan matamu.
1: Betul, Pak. Aku dilahirkan buta, tetapi sekarang aku dapat melihat.
0: Dan kapan persisnya ia melakukannya?
1: Dua hari yang lalu.
0: Ah, berarti hari Sabat. Dan apa yang ia perbuat terhadapmu?
1: Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat.
2: Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat.
3: Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?
0: Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu.
1: Ia adalah seorang nabi.
2: Aku tidak percaya engkau tadinya buta. Apa ada yang mengenal kamu?
4: Aku mengenalnya. Ia anakku, dan ia memang dilahirkan buta.
2: Seandainya ia dilahirkan buta, bagaimana ia sekarang dapat melihat?
4: Bagaimana ia sekarang dapat melihat? Dan siapa yang memelekkan matanya? Aku tidak tahu. Yang aku tahu ialah, dia ini anakku, dan sudah sejak lahir ia buta. Sekarang ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri.
0: Baik, jadi engkau tadinya buta, dan sekarang dapat melihat. Berikanlah kemuliaan kepada Allah, bukan kepada Yesus. Kamu tahu bahwa orang itu orang berdosa.
1: Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat.
2: Apa yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?
1: Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga.
3: Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang.

Sebelum berjumpa dengan Yesus dan disembuhkan, saya penakut dan pemalu. Bahkan sering tidak berani mengklaim apa yang memang milik saya. Saya tidak pernah berani berbicara dan menyuarakan pendapat saya dalam diskusi apapun. Tetapi orang-orang ini, yang sekarang menginterogasi saya dan melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap Yesus, telah sering melewati saya di jalanan dan tidak pernah satu kali pun menawarkan bantuan, apalagi kesembuhan atau kasih. Saya mulai merasa bukan penakut dan pemalu lagi, melainkan yakin kepada siapa seharusnya saya loyal seandainya boleh memilih antara mereka dengan Yesus.

0: Aneh juga ya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa.
1: Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Keluarkan dia dari sini.

Baru 3 hari saya dapat melihat. Saya telah melihat kecantikan wajah ibu saya, keindahan bunga-bunga di halamannya, langit biru, dan warna-warna yang tadinya hanya saya dengar. Sekarang, sementara saya segera dikeluarkan dari bait Allah, saya melihat jeleknya kebencian dan pikiran yang tertutup. Tapi saya akan segera melihat wajah orang yang menyembuhkan saya.

0: Ah, rupanya engkau di sini, Daniel. Aku senang akhirnya kita ketemu juga. Aku dengar engkau dikeluarkan dari bait Allah ya, karena kesaksianmu tentang aku. Percayakah engkau kepada anak manusia?
1: Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?
0: Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu.
1: Aku percaya, Tuhan.
0: Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta.
2: Apa? Apakah itu berarti kami juga buta?
0: Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu.

Saya berusia 25 tahun ketika Yesus memelekan mata saya hari itu. 25 tahun kegelapan total. Pada saat yang sama, Yesus memelekan mata jasmani saya. Ia juga memelekan mata rohani saya. Ia penuhi hati saya dengan kasih-Nya. Perubahan dalam hidup saya adalah demikian luar biasanya, sehingga saya hanya dapat mengumpamakannya sebagai dilahirkan kembali. Dilahirkan ke dalam dunia terang, kasih, dan persahabatan persaudaraan dengan anak Allah. Pengharapan dan doa saya adalah agar kalau saudara belum mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan saudara, kisah saya akan menginspirasi saudara untuk mengundang Dia, untuk memelekan mata rohani saudara, dan menyucikan saudara dari dosa saudara.

dibandingkan dengan mujizat mata rohani saudara dimelekan terhadap terang Injil dan untuk pertama kalinya memahami betapa Yesus mengasihi saudara. Ia telah menjanjikan hidup dalam kelimpahan bagi mereka yang menerima karunia keselamatannya dan terangnya untuk memandu kita di dunia yang gelap ini. Kalau saudara ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, akuilah bahwa saudara orang berdosa. Terimalah fakta bahwa Allah mengasihi saudara dan telah mengutus anaknya untuk mati karena dosa saudara. Berbaliklah dari dosa saudara dan taruhlah iman dan kepercayaan saudara pada Yesus. Kalau saudara tidak puas dengan kisah saudara yang sesungguhnya, Yesus sanggup menghasilkan perbedaan dalam hidup saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah selanjutnya dalam serial ini adalah Akulah Gembala Sejati. Sampai jumpa.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan. Namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga?" Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan, aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti. Apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga?" Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar, Tuhan. Tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, lari dari iman. Saudara pendengar, pada suatu saat iblis membisikkan kata-kata ketidakpercayaan kepada Hawa. Dan kita tahu itulah awal dari kejatuhan manusia. Hawa mengambil buah yang dilarang Tuhan, dan kemudian dia memberikan kepada suaminya Adam. Ternyata kata-kata yang tidak percaya itu

0: ke telinga kita hanya kepada hal-hal yang membawa iman. Lalu apakah Anda sudah teliti untuk hal-hal yang Anda dengar atau hal-hal yang Anda lihat? Apabila Anda terbiasa memasukkan ke dalam pikiran Anda segala sesuatu yang menjadi prinsip duniawi, maka itu menjadi karakter dan kebiasaan kita. Saudara pendengar, apabila Anda mulai tidak mempercayai Tuhan, maka kepekaan rohani Anda mulai menjadi tumpul. Pesona dan daya tarik dunia ini lebih kuat kepada diri Anda ketimbang kepada hal-hal yang kekal. Apabila Anda mulai tidak mempercayai Tuhan, maka sesungguhnya Anda telah meragukan firman Tuhan dan menerima perkataan lain masuk ke dalam hati Anda. Semua ini masuk secara perlahan dan tanpa Anda sadari suatu kali kelak pikiran-pikiran yang meragukan sudah menjadi semacam karat yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjadi semakin apatis dan tidak tertarik lagi untuk merenungkan firman Tuhan yang manis itu. Ini disebabkan oleh karena kita hanya mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan yang sekedarnya dan tidak pernah secara sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan sasaran yang empuk bagi iblis untuk melepaskan panah-panah berapi kepada hidup kita. Secara rohani kita diserang, namun kita tetap saja tidak peduli. Akhirnya kita harus kehilangan kekuatan iman kepada Tuhan dan meragukan semua janjinya di dalam hidup kita. Kita mendengarkan dusta iblis dan lari dari iman kita. Semoga ini tidak terjadi.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

dengan harga yang lunas dibayar, bahwa diriku bukan milikku lagi, tetapi

Biarlah dalam hidup ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa bukan masalah apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Juga bukan masalah persoalan sebesar apa yang sedang kami alami saat ini. Namun yang menjadi masalah adalah di tangan siapa hidup kami ada. Sebab ketika kami ada di tangan-Mu, di sanalah kami merasa tenang. Itu sebabnya jatuh di tangan Tuhan lebih baik daripada jatuh di tangan manusia.

Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Ellie Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Ellie mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Ellie melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang Maha Kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Alkitab Membantu Kita Mengatasi Godaan, bagian 1. Nats Alkitab dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tampaknya dimanapun Anda melihat saat ini, godaan selalu ada. Kaum muda kita dibombardir oleh citra yang membingungkan, menggoda dan mengikis standar kesopanan dan pengendalian diri. Seorang pendeta berusia 80 tahun yang bijaksana dan berbakti ditanya pada usia berapa godaan seksual tidak lagi menjadi masalah. Tanpa ragu ia menjawab, mungkin setelah usia 80. Sebenarnya, jika Anda masih bernafas, Anda rentan, dan itu belum berakhir di situ. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak wanita yang terjerat dalam dunia literatur, film, dan video porno yang menggoda dan mudah diakses. Tekad penyaringan internet dan kemitraan akuntabilitas pribadi semuanya berharga dan dapat membantu. Namun hal-hal ini saja tidak akan mendatangkan pembebasan atau memberikan kesembuhan dari luka moral yang ditimbulkan oleh musuh. Kita semua perlu mendengar dan mengindahkan beberapa petunjuk Alkitab yang ditawarkan untuk perlindungan kita. Yesus mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Matius 5 ayat 27-28. Langkah pertama adalah menyadari bahwa hawa nafsu bersifat merusak dan dilarang dalam Alkitab. Di sini Yesus tidak berbicara tentang pandangan sesaat. Ia berbicara tentang pandangan penuh kerinduan yang mengobarkan hasrat dan menuntun kepada dosa. Pandangan ini menyiratkan sebuah proses, bukan sekedar pikiran sekilas. Kata Yunani blepo yang digunakan di sini untuk memandang menyiratkan perenungan khusus atau pikiran yang disengaja dan mendalam. Jelaslah pandangan yang membangkitkan nafsu yang salah seharusnya menjadi isyarat bagi kita untuk memohon Roh Kudus agar membantu kita menolak dosa dan hidup dalam kemurnian.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
0: Iya. Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
2: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari, pukul 1 dini hari dan 4 sore, untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just Ask bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik, pasal 6 ayat 24, dan licin perkataannya, pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya, pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya, adalah lebih baik untuk tinggal di sudut soto rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda percaya kepada Yesus dan telah menjadi anak Allah Bapa. Namun masih saja Anda mengatakan bahwa Anda tidak bahagia. Ada sebabnya mengapa Anda merasa demikian. Anda mencari kebahagiaan pada alamat yang salah. Sukacita yang mendalam hanya terdapat pada salib. Jika Anda ingin mengalami sukacita itu, sikap Anda terhadap salib harus berubah. Terimalah salib Anda sebagai suatu salam dari Allah Bapa, sebagai pembawa berkat, dan berharaplah bahwa salib itu akan mendatangkan kebahagiaan yang Anda rindukan. Anda benar-benar akan mengalami bahwa ratap tangis akan berubah menjadi kegirangan. Salib mendatangkan sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: 居老师台。
1: Oh Tuhan, betapa indah saat-saat ini di dalam hadiratmu, merasakan kehadiranmu ya Tuhan, kami disegarkan.

satu kerinduan kami Tuhan, yaitu berdiam dan bernaung di dalam hadirat-Mu. Segarkan kami,

0: Tuhan Allah ingin menolong anak-anak-Nya. Akan tetapi seringkali mereka ingin berdiri sendiri. Sering mereka mengambil tindakan-tindakan pencegah dan membuat rencana sendiri di luar Tuhan. Lalu bagaimanakah Tuhan dapat turun tangan serta menolong mereka dalam masalah-masalah dan kesulitan mereka? Jika kita mencoba mengurus segala sesuatu sendiri, maka itu berarti kita mengikat tangan Tuhan. Janganlah heran jika persoalan-persoalan kita tidak terpecahkan karena kita mengikat tangan Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Itu Allah. Seorang teman mengirimi saya email berikut. Pernahkah Anda sedang duduk-duduk dan tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda kasihi? Itu Allah yang berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itu Allah yang ingin Anda berbicara kepadanya. Pernahkah Anda ingat kepada orang yang lama tidak Anda jumpai, lalu Anda berjumpa dengannya atau menerima telepon darinya? Itu juga Allah. Pernahkah Anda menerima sesuatu yang indah yang bahkan tidak Anda minta, seperti kiriman uang, hutang yang secara misterius dilunasi, atau kupon untuk sesuatu yang Anda perlukan namun tak sanggup Anda beli? Itu Allah yang mengetahui keinginan hati Anda. Betul, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap suara yang tenang dan lembut itu, yang mendorong kita untuk memalingkan perhatian kita kepadanya. Suatu ketika Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa dia akan lalu. Mula-mula Elia melihat angin yang besar dan kuat, lalu gempa, diikuti dengan api, tetapi tidak Allah dalam semuanya itu. Namun kemudian Alkitab berkata, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan seperti itulah Allah berbicara kepada Elia dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tentu saja Allah berbicara dengan kita secara paling jelas dan dapat diandalkan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kadang-kadang dia berseru kepada kita melalui penderitaan. Di lain waktu kita melihat pekerjaan tangannya dalam terjadinya hal-hal yang telah diatur secara ajaib. Seringkali Roh Kudus hanya memberikan kesan-kesan yang lembut dalam hati kita bahwa Allah hadir dan bekerja, memberi kita pertolongan dan tuntunan. Hari ini, pekalah terhadap bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Dengarkan bisikannya yang lembut. Saya kira Anda akan heran melihat bagaimana Dia membuat hadirat-Nya bisa Anda rasakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini, sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan, agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah

0: manifestasi dari buah roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasihnya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

di Banjar Luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Hotland FM, your family station. Shalom, selamat pagi your listener, dimanapun hal listener berada pagi hari ini. Ya, selamat pagi, selamat tanggal 1 September. Apa kabar pagi hari ini? Ketemu lagi bareng Indra di Voice of Life edisi hari ini 1 September 2026. Ya, hingga pukul 9 pagi nanti Alizar Indra akan menemani waktu pagi Anda di hari yang baru, di bulan yang baru nih. Tanggalnya udah baru. Sebelumnya apa kabar Alizar? Hingga pukul 9 pagi nanti Indra akan temani Alizar semua ya. Dan Indra berharap kabar semuanya baik. Semuanya bisa menikmati anugerah Tuhan dan juga bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Intinya adalah harapan Indra semuanya bisa menikmati kebaikan dan juga sukacita dari Tuhan sepanjang hari ini. Dan Indra mengajak listener untuk bergabung di 0811-583-0944 di line telepon dan juga WhatsApp 0811-583-0944. Ya, selamat pagi buat Pak Zulhami. Selamat pagi. Sudah notice banget nih pagi-pagi di live TikTok. Oke, Alizar nanti ditunggu gabungannya di 0811-583-0944. Alizar bisa gabungan pagi hari ini ya, saling sapa satu dengan yang lain. Alizar bisa request lagu rohani pilihan Anda sekaligus menyapa teman-teman semuanya dan juga berbagi ayat pilihan di pagi hari ini. Menyapa juga buat rekan-rekan semua listener yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini juga. Tetap semangat menjalani hari baru dan sukacita terus sepanjang hari ini. Dan listener stay tune terus ya di jalur hati Anda. Voice of Life balik lagi setelah beberapa jeda lagu pembuka berikut ini. Tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

0: Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab.
3: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
4: Xinian Kuaile, gongxi gongxi, mau angpaunya dong.
5: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
6: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai cai!

Ya, balik lagi di jalur hati Alizer di 94.4 Hotline FM. Selamat pagi buat Alizer yang baru banget bergabungan di 94.4. Selamat pagi ya. Selamat beraktivitas.

ini, selamat mengandalkan Tuhan sepanjang hari ini. Dan selamat 1 September. Artinya kita udah lewati 31 hari Agustus dengan sangat luar biasa. Hari ini kita bangun pagi, tanggalnya baru ya kan. Notifikasi di handphone dicek dulu. Siapa tahu udah masuk ya kan. Transferan dari kerjaan. Oke, selamat menikmati berkat Tuhan di tanggal 1 hari ini ya. Yang belum gajian ya sabar aja, nanti pasti masuk sendiri. Oke, di 0811 583 0944. Indra masih buka untuk Harlister di line telepon dan juga WhatsApp. Indra mau sapa buat Harlister yang lagi simak lewat live streaming di www.hardline.co.id dan melalui aplikasi Jalur Hati Selamat Pagi, melalui Facebook dan juga lewat live TikTok juga. Selamat pagi semuanya yang ada di sana. Ada Pak Elif nih, shalom, selamat pagi Bang Indra, selamat melaksanakan tugas pagi ini. Oke, selamat melaksanakan juga tugas hari ini buat Pak Elif. Selamat buat para pendengar semua. Oke, kiranya Tuhan Yesus berkati di bulan baru. Request lagu Kumenang, ayatnya Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan 2. Oke, terima kasih buat Pak Elif. Lagunya ditunggu habis ini. Sebentar, mana tadi? Tadi Indra sudah carikan Kumenang, kok hilang nih? Oke, di belakang Pak Elif dinantikan di line telepon dan juga WhatsApp di 0811 583 0944. Dan Yesaya 59 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohimu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oke, mantap, thank you buat ayatnya Pak Elif. Jadi Harlister, Tuhan tuh gak pernah gak dengerin kita. Tuhan tuh gak kurang-kurang untuk mau menolong kita. Tapi yang jadi pemisah nih, ini ya, setiap pelanggaran kita. Tetapi ingat bahwa setiap pelanggaran dosa kita juga udah ditebus Tuhan. Tapi hidupnya juga jangan semau-maunya. Merdeka yang tidak semerdeka yang harus yang kita pikirkan. Tetap ikuti rules-nya Tuhan, ikuti firman Tuhan gitu kan. Kalau firman Tuhan bilang A ya dikerjakan A, kalau firman Tuhan bilang B ya dikerjakan B. Seperti itu. Ayat, terima kasih Pak Elif, ayatnya Tuhan berkati. Selamat pagi.

Dan buat listener yang lagi dalam perjalanan, tadi di jalan, tiba di tempat yang dituju dengan selamat, yang menuju kantor, menuju tempat kerja, menuju kemana aja, hati-hati di jalan. Terutama buat teman-teman yang berkendara roda 2 nih, coba kita tengok sedikit ya, beberapa hari ini mulai putih banget nih langit-langit di kota Samarinda. Sepertinya asap kebakaran udah mulai masuk ke kota kita ya. Jadi tetap waspada listener, jaga kesehatan, kalau perlu pakai masker silakan gunakan masker. Karena beberapa hari ini dari Sabtu kemarin Indra perhatikan mataharinya merah banget ya kan. Terus bukan kabut yang sejuk gitu rasanya, tapi panas. Oke. Jadi Alizar tetap stay safe, stay healthy dan tetap jaga kondisi tubuhnya masing-masing. Istirahat cukup ya kan, kalau perlu keluar rumah ya keluar rumah, kalau enggak terlalu perlu ya di rumah aja. Nonton film. Yang sudah berlangganan Netflix dan teman-temannya, ya mending nonton film aja di rumah sambil masak-masak. Saya paling suka kalau lagi nonton terus masak apa ya gitu kan. Ya begitulah. Oke, listener, selamat menjalankan hari inilah pokoknya. Di tanggal 1 ini biarlah sukacita Tuhan penuh atas kehidupan kita. Dan stay tune terus listener di Voice of Life. Kita balik lagi habis ini, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.